0: 2026, Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya mengodula mengutato, mengutilo mengutiamo, lo dudung gaya poli itu. Untuk program acara Mohungguli.
3: Jo Mohungguli poli itu tatu.
2: Saya Watia Botima sama-sama Woli Anja Woli Pakuni dan
4: Jo.
2: Pakuni.
4: Jo.
2: Anja.
3: Jo.
2: Sehati.
3: Alhamdulillah.
4: Guri di Anja.
3: Idilah.
2: Wow. Pakuni Anja Amiatia Boti Jaboti Anja Jaboti Tatua Jaboti Pakuni. I walu tamu istimewa ko.
3: Tita
2: untuk Kabupaten Gorontalo.
4: Dia tipe onggoin gilop melatih kacamata sebenarnya untuk ngelatih. Kayak kacamata umo itu mau artinya ada di
3: berarti kalau pakai kalau pakai kacamata hitam dapat lihat hitam orang kuning.
2: Atau kacamata putih.
4: Jangan mau putih.
2: saya. Sahabat budaya. Mengadula mengutato, mengutilo mengutiamo. Amiatia poli. Mawolo tamu istimewa. Di Pak Ali Mobili. Saya.
4: Tiba-tiba. Anak sudah apa baca di media tiba-tiba anu ini.
3: Kalau saya poli ada buku yang beliau ada tulis itu kuni. Jo, beliau ini juga penulis buku nuni.
2: Iya. Kita orang menyapa dulu.
3: Kupe epo. Jo.
2: Saya, assalamualaikum Pak Ali.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo habari.
5: Pio, alhamdulillah.
2: Saya. Harap pula tiap boti ti Pak Ali Pakuni Anja. Tada mango. Yang mau bikin takut. Tapi ternyata saat pertama pertemuan.
3: Mak delo lagu olok bu itu pertemuan kok. Bos 11-12
4: olok hati di
2: Saya jadi memang harus menggambarkan dulu nih Pak Ali ini yang bagaimana kalau yang orang yang belum dapat lihat Pak Ali ini orangnya kecil-kecil, murah senyum dan banyak berpikir.
4: Dan penulis membagikan ilmu.
2: Iya benar-benar. Penulis itu memang banyak berpikir, bukan banyak pikiran. Beda banyak berpikir dengan banyak pikir. Pikiran.
3: Karena untuk mencari ide-ide baru itu kan.
4: Itu. Dan alma olong gulio lipa Ali beti.
2: Iya, apa ini yang mau cerita ini Pak Ali?
5: Mamo hongguli melo lo asal mula buti lo talaga. Mula mula beto.
4: Gagak uti.
5: Talaga napat tilasili raja tilahunga. Nongolama tilanggula lebe itu talaga, ilonglama tilanggula lebe itu mengolato, nongolama tilanggula lebe pandungo, ulapato, timuato, lupoyo, bulota, bungalo, apa tahu tada. Itu unggul lilio itu. Pokoknya buti tatu hulondalo, hehe liliat talaga aja talingo lebe buti asal mulai lo kampung-kampung.
4: Tuh masuk ke amiatnya taulot.
3: Kalau saya poli tahu ku nih buat talaga park. Buat taman talaga.
5: Buat taman itu.
2: Iwan Watia poli buat terminal talaga tau latih ya. Sabah abu monto si kolas mea lo hulun dalo. Tos mea i dongko mo happy tama atau talaga boy itu mo banongkrong wal ma. Nongkrong di terminal talaga. I ternyata ada DP sejarah Pak Ali ya.
5: Yo lo ngulilio itu. Ngulilio li raja tilahunga.
4: Tilahunga.
5: Ta tanggulat gara ilio itu ta itu kereta hulawa.
2: Wis. Kereta hulawa Pak Kuni aja.
3: Jadi lah dia.
4: Wanu kereta omo lume beto talanggeda.
5: Talanggeda.
2: Talanggeda. Oh, itu bang hulawa itu kereta hulawa.
4: Itu gompet.
5: Aduh, lo masa itu.
4: Jojo, i pantau mati.
5: Tadi tinggal lima ti mengopanggola ati dungho mailing oleh wale ma ma polo dulahe. Jadi teraja tilahunga lo himu a rakyat tilio. Mamolohe umula po hutuali ai persiapan untuk musim kemarau itu supaya jauh pulita lo makanan perlu belahe jadi mungkin nggak mila mula mula mula mula lohe wale ai malipo pemula lawa-lawa binti om meabo persiapan untuk walo persiapan untuk pulau dulu hemola beja pulih talo alo
4: andelo istilah tiswa sumbada pangan
5: yo persiapan u mungguli melo Nabi Yusuf putiti kira-kira di temen jadi teh to tawa be itu wali mak mak pulau dulu itu wali mak pitulo hula ya lima pupih mau ae wala persiapan lo makanan
2: jadi Nabi Yusuf punya umat itu tidak kelaparan bahkan Nabi Yusuf membagi-bagikan pada orang yang di sebelahnya begitu.
5: Jadi tinggal lima suatu hari itu lima lo mah menghuntu ada teh
4: melambu
5: ah ih nak wame tinggal lima menak di danau limpota beta to
4: di bulan lo
5: itu hidung kau tetalaga tinggal kau hiragaya hiragaya kau hilotola karena monto menurut perkiraan itu pusat kerajaan dia to bulang tetapa
2: Pati pakuni ke sana anjaan.
3: Jo. Atau jangan tinggi kuni ini titisan raja.
4: Jangan cerita.
5: Meh, tinggal yo.
4: Lontot pap.
5: Lontot apa? Yo deh, wah, perangkai semangat ya tak?
4: Iya.
5: Gue ragaya. Wali taton buti tahilagaya, tahilagaya tiad. Nah, itu betul ai talaga betul alima. Asal dia alima. Dongkah tahilagaya.
2: Laga
5: Bulung tu Pandungo itu tiang gule betul desa Pandungo betul tentang masati ya.
4: Mesti masati.
5: Jo, imeh nak awat turusi, imale dunga melati ngoliu ma mau onto mai buti nak oling ngoliu, mau ula patai.
2: Ula pato.
5: Ula patai buti.
4: Ula patai ya sudah terlihat nampak.
5: Nah, sudah terlihat
4: nampak.
5: Tapi tinggal lewat yang kalau heli, kalau heli terus satu tampa. Betau. Iu ulu tali tuluhu. Ibu ulu ngota.
4: Karena milongol.
5: Milongol.
4: Jojo.
5: Ulu ngota tak. Tamu lingohum,
4: ya bopoh mama jadi aja.
5: Itu kan hede loa simukulu,
2: bekal.
5: I lumbalali betul le, tanggulai tedengi.
4: Ya boleh pulang gula tedengi pun ya.
5: Tanggulai tedengi. Ilali itu ngambil lawan dia boleh lo hilau ilali utawe olo ilali
4: hilumbalali
2: ledengki buti
5: Lebok
4: hobi banget ya boy.
5: Yo,
4: itulah
5: kata lo bangun meeting ini lo hanya mah dulu mah terang gue lele tetula itu
2: oleh mah dengki
5: tula itu apa tula dengki beit dengki tula
4: itu sama dengan lalo abah
2: gitu
5: model lo mah leto
4: kakak ada
2: wanukatula
5: Katulah
2: poli lain poli.

0: Mayango kan?
1: Iya.
0: Belum Mayang Ali yo. Tanaman teto suburu nggak ami. Pilumulo alas suburu agak-agak. Itu ngeri hetimu ata. Tanaman suburu. Karena ada yang bide lowo lo kan?
1: Lo bulan.
0: Permainan awat terusi. Tiraja tiraja nggak tinggal lo heli. Kalau heli to wala patati bu mamo lupu ati ma karena ma panggola beti
1: ya raja beti no ko beti una
2: lupu jauh sekali oleh itu
0: ma lupo lupo yo tanggola ini ma betul bilang aku lebih besar lupo yo beti ma apa apa yo lupu lupu apa apa yo
2: lupo yo lupu apa apa yo
0: patati ma mau lihu kalau nak melang pe ma le dungga de tambah itu eum ngolo hutu ali tinggal lihat itu, hutu ali, pertama perlu tali kamar mandi, kata tinggal lihat mah ngolo lihu teto tinggal lihat, ngolo lihu, mah bulot tak tinggal lihat mau lihu, sehingga tulang ngolo lebet perlu tali wale betu mah bulot tak betu, bulot tak tinggal lihat mau,
2: baku-baku kan,
1: bulot tak beti ya umurnya beti ya.
2: Bulota.
0: Oh, jadi unggul lili uti dia dia lu to buku mau monumai bungul lo mau panggola uti.
1: Ah, ya. Harus saling menyalin uti.
0: Iya. Bo dia lu tahu lu lalu mau monumai kan bo.
1: Iya.
0: Bo dari tutur.
1: Iya.
2: Saya.
1: Tutur.
2: Cerita ya.
1: Yang turun temurun.
0: Iya.
1: Ilo tanggula milik bapumu uti odi, ilo lili bapumu odi, odi. Nah, sampai bapak cerita kamari itu. Jojo, itu legenda lah.
2: Iya, legenda nama-nama itu.
0: Kita tinggal di mahena awa, mamulai teta tinggal di mamulai hepo pelimpa lata, hepo wola. Bo ilo dungga lo wolon, delo alati ai butota. Mai pukara Jawa tinggal iyo
1: jo.
2: Untuk tuan mai buat ibu tua tahu.
0: Yo, padahal di pulau dung di pulau juga tu nak tinggal iya, tinggal iya mai popolim balata mai pengola. Lu bunga lu butota, lu bunga lu buti rombongan tinggal iyo arti tinggal iyo mah tete.
1: Lari menyelamatkan diri,
0: berpencar, karena mai apa dikejar oleh
2: butota
0: itu jahat jamali oleh tangki siling ali ya.
1: Nah, tunggang langgang wijau
0: untuk mengenang itu mati langgula leo bunggalo.
1: Bunggalo
0: betul ai rombongan betul.
1: Bunggalo timbul dia bubar.
3: Bubar. Lari menyelamatkan diri itu ya.
2: Dari butota.
0: Tante dari bunggalo.
1: Di beti.
0: Ya.
1: Di donggo banta.
0: Apa tati ngoleh mah nak terus matubuhu. Mai perkara jati ngoleh. Pertama tapi pekerja malu bangun buti sekitar danau Limpo tuh berarti ngoleh melu liu ma ulu itu taluhung ibu ngohuta dah ngohuta ngohuta itu
1: bos sambil ngohuta
0: ngohuta itu taluhu
1: jadi istilahnya ngohuta
0: iya.
1: Oh, satu pinggang
0: ya. Itu maksud. Itu yang boleh hutada itu.
1: Oh, buti hutada buti.
0: Itu boleh itu.
1: Yo, tidak itu begitu. Oh, buat sepinggang itu begitu maksudnya. Air hanya sepinggang.
0: Yo, pinggang. Jadi itu betul yang boleh lihat pakuni.
2: Saya.
0: Tatu, lianja.
2: Saya.
1: Tapi itu di ma itu tali anja itu kampung udah mau lo nila lianja.
3: Kalau dulu ku nih pernah sering lewat itu di nama-nama kampung yang tadi tipe Ali ada cumu tadi itu.
1: Jojo, kan olah tiada mah pilih ngailah-ngailah itu. Oh, payango. Itu nih mah payango mah pengailah-ngailah itu. Mula tuh pentak dio. Itu mula tuh talu hempat tuh itu.
0: Jojo.
1: Demik dehualolo.
0: Dehualolo.
2: Dehualolo itu di danau itu.
1: Iya, kan pinggiran danau.
2: Pinggiran danau.
1: Iya. Itu pinggiran danau itu ya apalagi metu payango dataran Mangga Bayi. Kala itu
2: banyak
1: ya.
2: sekarang
1: kala
3: banyak
1: nah itu kala banyak
3: sekarang kala banyak
1: itu kala banyak uti itu kau luar lanjutan nih begitu silita begitu
0: ya betul sama artinya ulu umali hikmah mali walau lebih tetet artinya seorang tipe pemimpin tipe di Tilahunga ini

0: memang betul-betul pemimpin yang memperhatikan rakyat. Artinya mak taling oleh rakyat ima mate lo biti lo dulahe
1: ima sudah ada persiapan
0: malu himo ating oleh malu huyula melam karaja beto ai ai bodi atabe to itu apakah ting oleh melalo lude binde atau melalo hutu pangimba itu itu dia atabe
2: kan cerita mungkin tu dulu karena memang mati ombundo mete dia malo pata auto binde
0: jo
2: karena makanan utama dulu itu kan binde
1: pokok
2: ya dewe itu buti pasak buti pale buti mungkin no de luau dulu de, buti yeah. Karena mula tu bih bulan no tial ada pamale mulua ta am tal hulu
0: kan? Yo yo mungkin boleh bawa pangimbau lo mungkin lo
2: binde karena sekarang mak lo buti buluai pangimbau kalau ti anja kalau nema banjir lo ti anggo meti anja lo rasa mali anja lo mau nato banjir be itu mau nato hutana ndak buti dia bawa hati-hati olah anja. Oh, buat kalau upun mula ti aja.
3: Eh, kalau putri duyung ti aja mau tangkap.
1: Dia sambawan di rumah kalau putri duyung.
2: Ti alda mau patunjuk dia. Oh, nah itu kebijakan dari seorang pemimpin ya.
0: Ya, ya.
2: Itu persiapan mak tatal mak. Tapi itu poli kalau biar niu. Tuh mengotiom mundo mebe itu. Mak talingoli odung kalau polo belah.
0: Ya, karena tinggal dia pangkoba.
2: Pangkoba. Ya. Bila-bila hebuti poliama.
0: Ya.
2: Nah itu pangkoba itu karena dia melihat karena pernah saya juga.
0: Ya.
2: Pernah saya juga itu. Popo beresial motor tipe panai uti.
0: Yeah.
2: Saya pikir bolang-tolang kok dulang panaskan matahari.
0: Yeah.
2: Dia suka sebersih pajeko. Buti panas matahari tiba memadeu tika raja. Saya pikir-pikir, oh iya tiba aku buti pengaruh di bapak tidak mau awas.
3: Tak pumba deh.
2: Mau dapat si manis sih tahu.
0: Manis.
2: Dia penawat si manis tapi dia bapak kula kan
0: bilis.
2: Bilis kan.
0: Tanggulnya samboko.
2: Baru dia besok lo deh udah di pak. Jadi saya pikir ada dua, ada tapi bapu ti odua. Bapu, ulo dua li bapu udah itu lu flu mati. Kalau pemilu headway poliama iyo, nah, itu. Itu. Jadi tu orang nenek moyang kamar itu segala sesuatunya hanya melihat posisi poliama bintang yang ada di langit. Orang pe ilmu palak tinggi pak.
1: Iya. Baru itu. Tidak pernah meleset.
2: Nah itu.
0: Pagoba itu pagoba.
2: Palak.
1: Saya.
2: Untuk lantau botek kan buat tukang palak.
3: Di anjak Allah jaga dah boleh itu bintangku ni am. Kalau mutah toki ada tujuh ini di atas kapal.
1: Ibu tujuh keliling
2: itu.
1: Oh malali. Kalau begitu kita orang mau break dulu Pak Kuni. Anja dan Pak Ali nanti insya Allah orang lanjut poli. Orang dengar dulu ini lagu.
0: Yeah.

0: Bahasa menunjukkan bangsa. Melalui bahasa, kita dapat mengetahui adat istiadat kebudayaannya. Berbicara mengenai bahasa Gorontalo, tentunya bagi masyarakat suku Gorontalo merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh para leluhur sejak zaman dahulu kala. Namun, akhir-akhir ini, terutama di wilayah perkotaan, bahasa daerah Gorontalo sudah jarang terdengar, bahkan hampir tidak terdengar lagi digunakan. Sehingga dapat dikatakan, bahasa Gorontalo mulai terpinggirkan. Dalam arti, bahasa Gorontalo hanya dapat kita temui atau dipergunakan masyarakat di kampung-kampung. Melihat kenyataan ini, suatu saat nanti, bukan tidak mungkin bahasa Gorontalo akan punah dari peredarannya.
1: Jadi keunikan bahasa Gorontalo itu, etikanya sangat luar biasa. Dia sangat halus. Oleh sebab itu, bahasa Gorontalo itu harus dipelajari. Ya, dan itu sudah ada kamusnya yang telah diciptakan oleh para pakar kita. Dulu seperti Pak Prof. Mansur Pateda ya. Kalau bisa bahasa Gorontalo ini menjadi muatan lokal, sehingga bahasa Gorontalo ini kan berdasarkan penelitian nanti satu saat akan punah kalau memang Gorontalo ini tidak kita pelajari. Dan banyak orang Gorontalo yang memang tidak paham terhadap bahasa Gorontalo itu, teristimewa bagi kita yang sudah hidup di kota. Karena memang keunikan bahasa Gorontalo ini tidak sama dengan bahasa Indonesia, dan maknanya punya makna yang lebih luas. Misalnya seperti kata motodu. Motodu itu kalau dalam Indonesia kan satu busuk ya. Tapi kalau dalam bahasa Gorontalo bisa ironinya bisa motodu, mupaee, molongango. Itu juga hampir sama ironinya. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo ini harus dipelajari oleh anak-anak kita sedini mungkin, sehingga bahasa Gorontalo itu tidak akan punah di satu saat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
4: Ya, terima kasih sahabat budaya. Lanjut lagi dengan Unggu Lili Kitorang hari ini.
5: Jo, beti yang perlu kita wariskan kepada anak cucu kita. Itu. Alihud di lalu modu, sebab apa? Itu adalah kebijakan seorang pemimpin. Itu. Dia bilang itu pemimpin dulu. Bangsa ta lalu lipupok dulu lalu openu demo putih tu lalu bodilah mau putih bahaya bangsa dijaga lipupok negeri dibela openu demo putih tu lalu biar nanti berputih tulang tapi tidak berputih muka artinya itu seorang pemimpin bagaimana dia berpikir rakyatnya tidak kelaparan dalam masa tiap betik kan mau lo betik ai walau cadangan walau pangan pemerintah walau kita tak ada ni.
6: Jo.
5: Dan kalau lo ai umput tiap betik lo cerita kita.
4: Jadi dulu kamari nama-nama desa ini berawal sepertinya itu berawal dari sebuah peristiwa yang orang tidak tahu ternyata ini huta daa.
5: Iya betul. Artinya apa tonu uilowo yote. Itu mau deh huta tilanggul.
4: Dinama
5: itu. Karena tonu la uilowo dia uilowali. Kalau deh huta tilanggul toh.
6: Iya.
5: Huta daa.
4: Bunggalo.
5: Nah itu apa Mongolato, Pandungo. Pandungo itu kan bo wolo to tanpa pegang pegang
4: iya.
5: Pandungo be.
6: Pandungo lo pepati lo ii.
5: Yo Pandungo yo.
4: Ii itu kuda-kuda ya?
6: Iya, kuda-kuda.
5: Poli, jangan di Indonesia kan poli itu aja ini, betul aja. Kuda-kuda poli maksud dia jangan di Indonesia kan tertawa poli.
4: Tertawa.
5: Eh, ambil kamar dulu tertawa itu keke.
4: Ii, kuda-kuda.
6: Ya, wow, menurut lo mengepanggol amai, wali mak itu usaha litilahunga itu wali lo. Lalu sampai bintu lalu huo betul ai kita lihat itu ngambil itu karena betul. Karena itu karena tinggal di dulu waling utau wewa waling madu waling ada tapa karena mereka pada hawa betul ai
5: jaja
6: subur udah walit pilu mulut betul waktu
5: nah,
6: itu masa tiap itu tak tahu lihat betul ali mak talon do bulan mewah
5: tape mana
4: tapa
5: tinggal pok gak
6: kamu lah. Sina buat di London itu buat
5: tinggal ada pok gak kamu lah. Nah itu karena itu dulu dulu itu mau bikin ilangi deng sawah tunggu payang ulio pak bukan sembarang itu sama bikin rumah
4: sama di rumah bikin rumah iya
5: tunggu payang ulio.
4: Nggak jadi bayang, dia mau lihat di sudut mana yang
5: sukses.
4: Iya.
5: Pada auditor Allah mau pemuluh bukan sembarang. Doang Allah mau lihat poliama. Wanu me pemuluh to poliama lo boy babi musikat semua interpretan nama. Me pemuluh to me pemuluh to poliama lo bulita i bolalang semua yang datang kamar.
6: Datang.
5: Dia musikat. Itu me pemulo to poli amalo udu ulak kilo udu enggak mira jadi kayak lo udu ente yeah.
6: Jadi debo pali popong kemasatia debo ngemuali be itu menurut latih itu pangkoba be itu debo harus
5: harus itu itu be itu dia mali memang i olo jo bot dia kan masuk da peralatan
4: canggih
5: debo keke olo dia poli poto but dia olo mongo
6: pangkola dia
5: debo popo tutunu lo karena olo mongo pangkola boti behli wali mak dasar le ilmu palak berarti dia lo poti untuk agama kan
6: yo
5: palak tian nah itu be itu i debo lo tapi itu bila bila he pangkola bet artinya popo de lo le modern wa boti yo
4: seiring sejalan
5: ya untuk itu karena walo biar ditentukan kan umpamanya buti mau pemulolo pale to ditentukan dari saat tanggal 1 sampai tanggal 5 orang melihat hari dan jam gitu matilan jule me uti to hulala odia bila-bila he hulalo bila-bila he poliama bila-bila he dulahu bila-bila he jam uti to mengumpang ulamai sampai itu tidak hunga be itu kalau buang masih ada tuh mau pergi petelahunya.
6: Tapi poliku nih yang jadi masalah saat ini kan dengan adanya itu efek gas rumah kaca global warming itu kan ini kan ada pergeseran musim yang biasanya musim tanam sudah jadi musim kering. Kan jadi susah orang mau prediksi. Tentukan iya mau prediksi ya. Itu untuk
5: dulu itu masih menghargai lingkungan hidup itu utama sekalipun orang ini merombak ini hutan tapi ada cadangan untuk tidak merusak hutan itu sekarang ini kan mau jauh mau dibotaki ke sana waktu yang kastinga
4: iya cuma dorang cuma dorang somo itu ke sana baru tidak ada perawatan.
5: Jo. Nah, gitu. Jadi di mana betul telaga dah subur oleh.
4: Iya.
6: Jo subur dah betul telaga betul. Ya. Sampai itu tilang oleh betul hutada itu ada kalau pel versi lain hutada betul dia wali ngomong huta wali bawa huta udah awal. Huta karena bu penbom pemula lole tetap wali itu mulaan. Suburu.
5: Ina Allah huta mei lo bulan lo itu kan ngelu kan subuh itu. Huta dah berarti kalau kita terjemahkan huta tanah dah itu besar. Berarti danau yang mendangkal yang luas. Untuk itu. mau subur
7: hutan. Kalau dulu di situ kan danau, lihat kesana kalau mau banjir sampai di situ
4: air.
7: Nah itu kalau air bilang anak petampak duluin kalau.
4: Sorry kita mau petampak.
8: Benar ya, benar itu. Jadi jamal mengulala bela itu sebenarnya.
4: Tapi terkadang juga masyarakat yang apa begitu ya, paksa mau bangun di situ.
8: Tentang dong kalau banjir heh yong.
7: Ikut warga lah sih, udah ada saat itu. Ya, alih mati ulah hatimu nama aja mimpah bantu aku ngai lu. Ya, nah itu. Jadi dong kau walau malih. Umal popo duhenga begitu, silita lo talaga begitu, nak begitu. Tapi itu dulu itu ya, kan Raja Tilahunga.
8: Yo,
7: Raja Tilahunga itu berarti asal elemen mau tetap
8: apa? Tahun 1800-an begitu, itu kan
4: mau. 1800-an. Pak Kuni, nanawau.
7: Anak dia bos nyong-nyong kecil itu aja. Seribu delapan ratusan.
8: Ya.
7: Tidak boleh uti. Berarti 1800-an itu dia bawa mau luo ulawal walanda.
8: Ya, mau walanda.
7: Mau luo walanda. Indah betul. Mau ulawal walanda itu karena walanda. 1600-an 1677 masuk di Gorontalo.
4: Belanda.
7: Ya. Itu. Orang itu kan 265 tahun kan
4: dijajah.
7: Nah, itu.
8: 3,5 abad.
7: Nah, dabo ilo dungga ya botia lo raja o lo debo kepala angi. Ya, itu. Ia tidak boleh berkutip betiti tadi.
4: Baru Pak Ali, apalagi itu nama-nama kampung yang ada di sejarah di Telaga itu?
8: Amba ada lebih itu Luo.
7: Luo itu jabol taltih Luo.
8: Ini lah. Luo itu kan daerah onde Luo Lati, daerah Teluk. Danau Limboto.
7: Luo
8: amolaga.
4: Apa artinya?
7: Apa itu?
8: Galosilosi molagaga itu.
7: Iya. Talos kasanagaga.
8: Iya. Menjorok ke dalam.
7: Luo itu. Luo itu. Talos kasanagaga itu. Ya kan lo Indonesia nak aku.
4: Mama bihu tamu tihu.
7: Mau bihu tahu itu mesti ditalo di jo. Atu tu lah mai itu. Nah itu, itu seluo. Ya, donggolo uti kampung ang Talagati.
8: Talaga Dumati.
7: Dumati.
8: Ya, Dumati itu talon to walay ento monto nguli maan mo panggola wali mabe itu talo Dumati itu ali taulo suamai wali pata rusumpat tinggal di mamate ami muhalingai wali patrang gulai Dumati. Artinya tinggal bersumpah di mam artinya di rumah halinga di kampung ini memang memetolat itu memang moyat itu betul betul mati itu kelompok masyarakat ondel oleh timung kulbel itu suawak mak molun itu terbentuk dua komunitas masyarakat disebut pidodotia walau itu hia
7: ya
8: tapi itu hia itu oleh tatal sompoto
7: Talolahei
8: itu suara atau pinogumai. Tinggal lima mendarat
7: menyebar di bawah ini.
8: Itulah masyarakat lulun talo masatia itu.
7: Diistilahkan motomboto ya.
8: Kau motomboto.
7: Ya. Itu kalau yang turun dari sana kalau menurut anu lebih mau. Di mana Sulawesi Tengah kawasannya sebenarnya.
8: Ya.
7: Ini di mana Sulawesi Tengah itu kawasannya. Lihat ke sana. Di sana masih ada dialek Gorontalo. Masih ada terselip-selip di sana. Bahkan makanan di Sulawesi Tengah itu banyak sekali makanan dari Gorontalo. Karena memang bawaan ke sana.
8: Ya. Dila Taupalasa, Dila.
7: Ya. Nah itu bayan mah mau wololi putri autangol sultan amai
8: sultan amai wit monggul sultan amai wit
7: sampai bapu poli itu
4: itu pakun ini bapu itu pakun ini turunan raja raja mopo ii
7: raja lo melahu
8: otak Jadi masuk ke rumah lah tau lo talagati gagak tambah tinggal memang huta subur be tentang itu.
6: Wanu tinelo Pak Ali.
8: Tinelo itu bo tinelo itu dapat cahaya. Tinel lain.
7: Itu. Wanu sudah hulawa eh.
8: Jo hulawa dang dua hulawa teh.
4: Walau Allah talango.
8: Nala tilango.
6: Tilango.
8: Tilango liat me itu
6: bumel.
8: Meta ilu tidea.
7: Ilu tidea.
8: Itu tiraja. Tiraja polo le olongnya lo ilu tidea itu enggak tinggal lu olong yang ngota teto, ilu ngoto boleh poti de tidea. Batama melapile lu lio lo tabu. Tabu mela.
7: Tabu mela.
8: Tidak apa tahu tabu mela.
7: Tabu mela. Memang tabu mela itu obat apa?
8: Jo.
4: Berarti kuah yang merah.
7: Iya, tabu.
6: Kelapa merah.
7: Yang dimaksud bukan yang kelapa merahnya itu. Ada pak DP tangkai itu. Pak merah-merah itu. Bukan warna yang merah itu. Tapi dia warna pun sekalipun dia warna hijau. Tapi pak dia petangkai itu dapat lihat kemari bah merah-merah.
4: Yang babulat itu.
7: Iya. Itu di pinggiran lo di petangkai itu. Itu yang dimaksud. Bukan ini kalapa yang warna itu. Nah itu begitu.
4: Tinggal buat kita kira ini bukan kalapa warna merah kok tabu merah.
7: Ya uito untuk itu watian mau untuk itu butuh itu bihut dalal lo berapa itu emar tombaya dan potalion jatalion yang penting tabu
6: membasi ke kalapa muda jo
7: jo oh dah uito i buti buti une mau poli itu aja
8: tabu mela
7: tabu mela
4: li anjati mau tawal ya buti mau putri duyung
7: ya, mantap man mesti talo bulan dia lo putri duyung uti. Itu ko mangka bai duyung.
8: Mangka bai wa hulu.
7: Hulu. Nah itu. Ya, itu kada golo itu.
4: Golo pali.
7: Ya, anu hulawa itu kayak dah itu apa? Desa Hulawa. Baru dah sampai desa Hulawa.
4: Pongolo desa Pongo Hulawa.
7: Ya. Jadi di Bangu Meme. Ya, di Kelapa Meme itu.
4: Ya, Meme.
8: Pilih Hamang, pilih Hayanga.
6: Hayanga. Ah, pilih Hayanga. Pyongyang, ya.
7: Pyongyang.
8: Pilih Hayanga. Pilih Hayanga, itu kan ditulah teto kan, ditulah. Jadi, lu tak lho, pilih Hayanga, wali. Tapi itu mulai dulu mayo itu memang matambati mayo, itu wali. Alimau karena memang itu jadi daerah hulu Sungai Bulango kan.
7: Iya.
8: Yo jadi pedudula mayongo. Jamali mau melambul hutu teto ali karena tanpa. Jadi memang itu tanah konservasi dan hari ini kan itu tanah konservasi.
7: Iya,
8: memang sebagai hulu Sungai Bulango.
7: Iya.
8: Yang dialir yang mengalir hilirnya kan di kota Gorontalo.
7: Iya.
8: Onu merusak tetomola tepetala kota kan ya banjir.
7: Itu.
8: Jadi itu memang tanah konservasi.
7: Oh, jadi bukti pilo hayanga uti pilo hayanga.
8: Pilo hayanga liyo.
4: Apa itu artinya, Pol?
7: Di pilo hayanga itu dilempar. Kayak begini ya. Ada yang baputar ini, bapegang baru dia lempar, kayak lempar lembing.
6: Lempar lembing.
4: Lempar lembing.
7: Nah, itu pilih hayah-hayah nyopol baru dia buang.
6: Dia buang.
7: Itu begitu. Lempar lembing, dia katakanlah DP Indonesia lempar lembing lah.
8: Jadi dia huloyongo.
7: Ah, itu.
8: Dia lomo kan, dia dalam putar-putar huloyongo kan.
7: Huloyongo. Jojo. Setengah mati uti mau terjemahkan uti atau tidur uti.
4: Iya,
7: apalagi mau dengar bahasa Gorontalo asli. Ya, uti tieli ju. Ya, tengok lu itu kampung-kampung uel. Mau wanu penta dia mah tak tahu makan mah pentadu
8: itu dan olim foto itu
7: mah pentadu itu
8: bau lu heh lu latihan belum lah itu ai dan untuk lo bau bau deh walau lo nggak jalan lama desa bau nama lo kampung itu artinya itu kampung yang hilang toh ya itu lo latihan masa dia lo nggak jalan balik tanggulala desa deh walolo
7: harus pohwalingo itu baik
8: kampung liu waluo tapi tidak diabadikan sebagai nama kampung nama desa
7: baik itu deh walolo huntulo bohu Nak wito
8: payango.
7: Nak wito payango lo main loli di doo. Bo istilah dulu itu.
8: Jo jo.
7: Ada tuan de payango.
4: Apa? Payango.
7: Payango.
4: Desa.
7: Tidak dinamakan jadi nama desa itu padahal dulu istilahnya di situ itu payango. Tapi tidak melekat itu nama itu. Magilan dia le mai wolopolo baito.
8: Timuato.
7: Timuato.
4: Desa Timuato itu.
7: Iya. Itu. Ada yang turang bab audio maupun kalau mbak potong langsung tembus di anu itu.
8: Padahal
7: di
8: karena dia. Karena payango itu kan mungkin payangio gaga di tanaman liu subur gaga.
7: Iya.
8: Timu-timu mata gaga.
7: Memang betul payango olo kan.
8: Iya.
7: Untuk itu karena dulu itu tempel atau mahutu ilangi juga payango liu. Ya
6: bukan
7: mana.
6: Cuma rumah saja tapi.
7: Iya.
6: Mau bayar ini sawah olah harus mau payang dulu
7: kan? Wih, itu apa? Tama hidup tua buti tilah hebat buti u sesajian buti mau alim buluto dan lain-lain sebagainya malu api langgangi. Tapi sekarang itu orang masih ada orang yang mau hambur bibit. Donggo lopat pakai itu pak. Anak buti buto titih. Malu api langkangi anak punya bu malu api kan
6: yang mau share duluan itu kan
7: gitu begitu
4: bapak tujuh lipa kuni
7: betul kalau mau ayah doa mi jo
6: aja bu panah tu malu lo tinu ni
7: memang bu itu lo pilangkangi itu malu kampung itu
6: apa itu di lah ilo ni
7: jo ada itu nunggu kampung wala betul wala itu adalah gati ya berarti pilih hayang itu pilih hayang alih ya jangan boleh ma istilah ni ngulia buti pak alih ma tanggul yang ngulia
4: piong nyang
7: mama Muhammad ma itu
4: ma dia taipek ngonti
6: Jadul ada pasiar dari kampung ke kampung torang ini tuh nih tatue.
4: Ada oh desa buhu.
8: Ajo, desa itu tilang bulan ini itu buhu tada. Kan desa buhu tada itu kan.
7: Buhu ya.
8: Ya.
7: Buhu. Nah itu harap pelatih adalah tuh teman buhu. Jadi waktu nanti orang telusuri ini.
8: Ya.
7: Yeah. Maksudnya begini, orang mau talengat di mana pilih li Pak Ali Beti, di mana kampung pilih li Pak Ali Beti. Tinggal santai lah. Ngejelong-jelong.
6: Dari satu rangkaian peristiwa itu nah, ternyata itu. Jadi berkesinambungan itu ya. Nama-nama jadi, kampung Pak Ali.
8: Itu jadi nampak tilasnya. Raja Tilahunga. Untuk memakmurkan rakyat.
7: Jo. Nah, itu. Ini yang perlu kita angkat beti. Bahaya dunga tilahunga wau. Ya tak latihan, lolo betul sini talio an. Perhati dah mati bapu latihan.
6: Karena pusat kerajaan tota Pak Ali.
8: Dunga mati itu raja Lebulang
7: wali. Bulang.
8: Cepulang.
7: Itu kerajaan Bulang itu kepala DP anak DP kepala perang lo ke anu. Ilu metode tu lagi mengonian.
8: Kalau pindah beto dewa lah itu demo Limbagu te wala tahun 1860.
7: 1860
8: tinggal dia kan tidak mau bekerja sama. Jadi patriotisme lo Bulang lo itu enggak tinggal. Delo latih oleh tinggi patriotisme nasionalisme artinya dia tidak mau kerjasama dengan Belanda sehingga orang tinggal dia oleh bermigrasi oleh pepotapata pemateri di pakaian raja tidak boleh tapa bentuk tapata lo pakaian raja tinggal dia kemudian hijrah ode sekarang Mulibagu. Nah Mulibagu itu kan oleh asal kata moli mopobohu oleh Belanda ditulis Mulibagu. Mulimopobohu itu memulai kehidupan dari nol. Kehidupan yang baru.
7: Mulimopobohu.
8: Sampai itu taruh Mulibagu itu ulun taruh mai itu taruh
7: tembelang. Ya, ada umumnya.
8: Ya.
7: Makanya saya heran.
8: Ya.
7: Kok wilayah Sulawesi Utara logatnya
6: Gorontalo. Ya.
7: Itu yang saya kenapa ini? Itu yang bikin saya penasaran. Kan dati wilayah Sulawesi Utara toh.
6: Iya.
7: Tabu balet orang di sini hemeknya anda.
8: Iya.
7: Timbulnya hemek tidak.
8: Tidak.
7: Kamu, iya, kamu mau ke mana? Kami semua pulang. Jauh kita ngana kita ngana itu orang tongsong pulang
4: tongsong.
7: Tidak ketularan itu karena memang itu
8: hulang bahasa bulang hulang dalat tinggalnya bulang ya. Mai untuk bulang mai kan
7: untuk bulang
8: sampai itu sebut bulang uki itu sebenarnya bulang uki ki
4: bulang uki itu bulang uki ki
8: ya bulang kecil karena ya, dari bulang kamari dorang
7: ya.
8: Karena itu tidak mau bekerja sama dengan Belanda sampai itu Gorontalo kehilangan pahala satu sehingga diganti tinggal oleh pahala buah lemo.
7: Nah itu termasuk itu hubulo kan larinya ke sana.
8: Yeah.
7: Itu makanya saya juga cemburu. Kok di Mulibagu ada nama putra putri dari hubulo? Yeah. Kenapa kita tidak ada? Setelah Bone Bolango ada, baru itu ada itu Boti Toluaya.
8: Yeah.
7: Itu itu kan Toluaya itu anaknya di hubulo itu. Yeah. Di Mulibagu ada. Itu begitu. Karena sesuai sudah dapat. Tapi anaknya Tetoluaya begitu bilang dong lah tetap dia dia pernah DP kubur ada di sana. Nah itu di situ begitu. Nah util patah tamat di lama humaya uti eh cerita
4: yang lama
8: ni. Yang untuk ada uti cerita lo kampung kampung Lulun Daloti.
7: Yo yang pulito uti. Pobil hello aku tu anjur ya bos
4: cerita. So semua ini semua pamit dulu. Nanti banyak cerita sebenarnya Pak Kuni ini yang mau cerita akan diungguli ini.
7: Itu loh.
4: Ya bos jangan tumpahkan semua saat ini.
7: Keendam itu demam dalam mei ulong ulupata mau sangkala.
4: Samping
8: oh kepikiran ya mai.
7: Yeah, itu betul.
6: Tidak sangkala rupa eh.
7: Nah itu betul. Adila olok walan tinggalo ali amiata bolok wale bolo happy day ma ilo wa pilih kilang ni
4: makone ko ida abua saya oke Anja Pak Kuni Pak Ali terima kasih banyak ini so hadir di Ungguli perempat dari Gorontalo. Sebenarnya banyak sekali yang terang mau cerita ini Pak Kuni tapi insya Allah nanti di lain waktu lain kesempatan. Hati-hati Tatu Indah.
6: Hati-hati Anjayaya.
7: Di Pak Kuni
8: hati Ali Mobilio.
4: Pamit undur diri insya Allah ketemu di lain waktu lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah.
9: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Pas jam 9, waktu Indonesia Tengah.
3: Sahabat budaya, jagung bose merupakan makanan tradisional masyarakat Nusa Tenggara Timur yang dibuat dari jagung dan kacang-kacangan. Bahan-bahan tersebut dimasak hingga menghasilkan tekstur yang lembut dan cita rasa yang khas. Hidangan ini telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat. Jagung bose sering disajikan dalam acara keluarga maupun kegiatan adat tertentu. Pemanfaatan jagung menunjukkan pentingnya hasil pertanian lokal sebagai sumber pangan. Cara pengolahannya diwariskan dari generasi ke generasi. Makanan ini mencerminkan kekayaan kuliner tradisional Nusa Tenggara Timur. Jagung bose menjadi salah satu identitas pangan masyarakat daerah tersebut. Sekian pasiam berikutnya akan hadir pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Watia pada imu, odu Allah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara, sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tahukah Anda, pada Piala Dunia FIFA 1930 yang digelar di Montevideo, Uruguay, bola yang digunakan masih sangat sederhana. Bola tersebut terbuat dari kulit sapi asli, dijahit dengan tangan, dan memiliki tali pengikat di bagian luarnya. Karena berbahan kulit alami, bola mudah menyerap air saat hujan hingga menjadi lebih berat dan keras. Bahkan, menyundul bola pada masa itu bisa menimbulkan rasa sakit bagi para pemain. Bentuknya pun belum sempurna bulat seperti bola modern, hingga arah pantulannya kerap sulit diprediksi. Menariknya, pada partai final sempat terjadi perbedaan pilihan bola antara kedua tim. Akhirnya digunakan dua bola berbeda, masing-masing di babak pertama dan kedua. Fakta ini tercatat dalam arsip resmi FIFA, serta berbagai literatur sejarah sepak bola, termasuk buku The Ball is Round, karya David Goldblatt. Dari bola kulit sederhana hingga teknologi canggih saat ini, evolusi bola sepak mencerminkan perkembangan besar dalam dunia olahraga. Namun, di balik segala keterbatasannya, bola kulit sapi itulah yang menjadi saksi lahirnya sejarah besar sepak bola dunia.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Pandemi bisa muncul dari hal yang sering kita anggap sepele. Salah satunya adalah perburuan dan perdagangan satwa liar yang hingga kini masih terjadi. Aktivitas ini membuka jalan bagi virus berbahaya untuk berpindah dari hewan ke manusia. Dikutip dari postingan Wildlife Conservation Society WCS di Instagram, masih banyak yang percaya bagian tubuh satwa liar dapat dijadikan obat tradisional. Padahal, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Justru, eksploitasi satwa liar seperti strangling berisiko memunculkan penyakit baru dan mengancam kesehatan manusia. Penelitian melalui analisis genetik bahkan menemukan virus corona pada strangling yang memiliki kemiripan tinggi dengan virus penyebab COVID-19. Temuan ini menegaskan bahwa satwa liar sejatinya berperan sebagai penghalang alami agar virus tidak berpindah ke manusia selama mereka tidak dieksploitasi. Selain itu, satwa liar kerap dipelihara atau dijadikan aksesoris dan jimat. Padahal, mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam, seperti gajah yang berkontribusi besar terhadap kelestarian hutan. Menangkap dan memperdagangkan satwa liar bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga termasuk tindak pidana yang telah dilarang dalam Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Menjaga satwa liar tetap hidup di habitat alaminya berarti menjaga keselamatan kita sendiri. Yuk, hentikan perburuan dan perdagangan satwa liar. Lindungi alam, lindungi masa depan.

0: Mama, hari ini saya mau belajar coding, ya?
1: Coding? Apa itu, No?
0: Coding itu semacam mau susun perintah Mama supaya komputer berjalan. Jadi saya so bisa backing robot berjalan sendiri. Madelo main puzzle begitu, pokoknya gagah.
1: Wah, hebat dong. Jadi Tino belajar sambil bermain ini.
0: Iya, Mama. Jadi saya pe otak juga ada berpikir. Ibu guru bilang, coding itu bisa backing orang kreatif dengan lebih pintar.
1: Oh, kalau begitu tim Mama oke. Belajar coding Olo bisa bikin Tino siap menghadapi masa depan, kan?
0: Oh iya dong, siapa tahu nanti bisa backing game atau aplikasi mau bantu-bantu orang.
2: Coding bukan hanya untuk ahli komputer. Anak-anak pun bisa mulai sejak dini. Dukung generasi digital yang kreatif, logis, dan inovatif. Belajar coding, langkah kecil menuju masa depan anak Indonesia.

0: Metro 4, suara budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya Lolendalo, kita saat ini kembali akan hadir dalam sajian pilu atau cerita dongeng. Kembali kami hadirkan kisah Putri Molondou yang akan hadir untuk Anda. Selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini, Mami hadir kembali dengan cerita rakyat Gorontalo yang berbeda. Kali ini, berasal dari Kabupaten Gorontalo. Nah, anak-anak, cerita ini berjudul Putri Mohulintoli. Ditulis oleh Ibu Armiyati Rashid dan Bapak Effendi dan diterbitkan oleh Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo.

0: Blackpink lah.
1: Iya. Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
0: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
1: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
0: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
1: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Pada dasarnya, kucing memiliki beragam jenis suara di mana seluruhnya memiliki makna yang berbeda. Kucing sering mengeluarkan suara yang bermacam-macam, mulai dari mengeong, mendengkur, hingga menggeram, sama seperti manusia. Setiap suara yang dikeluarkan pun memiliki arti yang berbeda. Dikutip dari situs Rover, kucing menciptakan banyak suara agar mereka dapat berkomunikasi dengan hewan atau manusia lain. Tahukah Anda, ada 5 suara kucing yang sering kalian dengar mempunyai arti. Yang pertama, suara meong pendek. Itu biasanya kucing sedang menyapa kalian. Yang kedua, suara meong panjang. Itu artinya kucing lagi butuh sesuatu dari kalian, biasanya di saat kucing lapar. Yang ketiga, suara kucing lau. Artinya, kucing kalian lagi di masa berahi dan secara hormonal, kucing kalian siap kawin. Yang keempat, suara meong rendah. Itu artinya, kucing Anda lagi ketakutan dan waspada. Dan yang kelima, suara kucing kruk-kruk. Itu artinya, kucing sudah sangat tenang dan santai.
3: FM 95,1 MHz.

Alkisah, di sebuah dusun di Batu Da'a, tersebutlah seorang gadis jelita yang bernama Mohulintoli. Ia memiliki seorang adik lelaki tampan yang bernama Wuni Wunia. Kehidupan mereka dan kedua orang tuanya sangat bahagia. Hingga suatu ketika, ayah mereka jatuh sakit. Hari demi hari, kondisi ayah mereka semakin parah. Para tabib tak ada yang dapat menyembuhkannya. Putri Mohulintoli kecil sangat sedih. Demikian juga dengan ibu dan adiknya. Suatu hari, sang ayah meminta kepada ibunya untuk memanggil Putri Mohulintoli dan adiknya. Nah, anak-anakku, apa yang akan terjadi? Sebelum dilanjutkan, mari kita dengarkan yang satu ini.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: berita terkini.
1: Pendengar, info terbaru saat ini kami sajikan di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang
2: biasa
1: sukses menjadi
2: sekarang
1: pemimpin
2: ya,
1: yang disegani di perusahaannya
2: dia.
1: Dan
2: Mama Ano kasih makan apa di Ano? Kenapa dia pintar begitu?
1: Seperti diketahui, tokoh muda tersebut merintis
2: Ano
1: karirnya dari bawah hingga menjadi
2: kamu
1: seorang yang
2: suksesnya.
1: Hampir
2: kenapa tidak
1: negara.
2: Pernah telepon Papa dan Mama? Mama Ano, mau permisi nih. Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
1: Dengan berita viral kali ini telah ditemukan sepasang
3: ada apa ini? Kenapa tim Mama Ano, Papa Ano?
2: Kamu tidak tahu, Papa Ano, Mama Ano meninggal.
3: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau tim Mama Ano, Papa Ano meninggal tidak ada anak yang
1: mereka, sebenarnya mereka mempunyai anak tapi sampai sekarang tak pernah mengunjungi.
4: Bayangkan ketika orang tuamu dalam kesendirian. Mereka adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Mami lanjutkan ceritanya lagi ya. Putri Mohulintoli menggenggam erat jemari ayahnya yang kurus kering.
2: Ayah harus kuat. Ayah harus sembuh ya.
1: Tak satupun kata-kata yang terucap dari bibir pucat ayahnya. Hanya air mata yang terus berlinang di sudut mata.
2: Ayah, dengarkan Mohulintoli. Ayah harus sembuh. Aku dan Wuni-Wuniya berjanji akan jadi anak yang baik. Ayah, ayah, aku mohon, sembuhlah.
1: Genggaman jemari ayahnya semakin lemah dan terlepas dari genggaman Putri Mohulintoli. Seiring dengan mata yang terpejam, tubuh ayahnya diam tak bergerak.
2: Ayah! Ayah! Bicaralah! Ibu! Ayah kenapa? Ibu, ayah diam saja!
1: Sang ibu mendekat dan memeriksa suaminya. Lalu kemudian memeluk erat tubuh Putri Mohulintoli. Ayahmu telah pergi. Kau harus kuat. Tangis Putri Mohulintoli pecah. Demikian juga dengan ibu dan adiknya. Ayah yang dicintai telah pergi menghadap Yang Maha Kuasa. Sekali ya Putri Mohulintoli dan adiknya. Nah, bagaimana kehidupan mereka sepeninggal ayahnya ya? Kita lanjutkan setelah yang satu ini.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Halo sahabat budaya, saya Kak Seto. Jangan lupa dengarkan terus program unggulan Pilu atau Dongeng untuk Anak bersama Mami Raihan Lahijun hanya di RRI Pro 4 Gorontalo 95,1 FM Jalipatawa.
1: Nah anak-anak, kita lanjutkan ceritanya ya. Setelah ayahnya meninggal, sebagai anak pertama, Mohulin Toli tumbuh menjadi gadis yang mandiri. Setiap hari ia membantu ibunya untuk menenun kain. Saking giatnya belajar, kemahiran menenun putri Mohulin Toli meningkat pesat. Sayang sekali, di usianya yang remaja itu, ibu tersayang pergi menyusul ayahnya menghadap Yang Maha Kuasa. Putri Mohulin Toli sangat terpukul dan hampir putus asa. Untung saja keberadaan adiknya Wuni Wunia membuatnya kembali bersemangat untuk melanjutkan hidup. Pesan ibunya untuk menjaga Wuni Wunia terus diingatnya.

banyak gadis-gadis batu da'a lainnya, Putri Moholintoli kembali menekuni pekerjaan menenunnya, seperti ketika ibunya masih hidup. Ia menjadi terkenal karena tenunannya itu, dan banyak sekali yang ingin berteman dengannya. Mereka bahkan mengundang Putri Moholintoli dan adiknya untuk datang ke rumah mereka. Beberapa kali Putri Moholintoli masih bisa menyempatkan diri menemani adiknya. Namun, karena banyaknya pesanan kain tenunan, lama-kelamaan waktu bersama mereka pun berkurang. Putri Moholintoli percaya bahwa adiknya Wuni-Wunia dapat menjaga diri, apalagi semua teman-temannya sangat baik. Sayang sekali, harapan itu tak sesuai kenyataan. Suatu hari, Wuni-Wunia yang baru datang dari rumah temannya terus mengeluh karena tubuhnya yang terasa aneh. Nah, anak-anak di rumah, apa yang terjadi dengan Wuni-Wunia? Sebelum dilanjutkan, kita dengarkan dulu yang satu ini.

0: menang terus.
1: Hei Aska, kata mamaku terlalu banyak main HP itu gak baik buat kita.
2: Serius? Emang kenapa?
1: Katanya bisa bikin mata sakit dan otak kita gak berkembang dengan baik.
2: Oh, no. Wah, beneran. Aku gak mau otakku jadi gak berkembang. Gimana dong cara menghindarinya?
1: Mamaku bilang kita bisa main di luar rumah, berolahraga, atau main-main sama kawan-kawan. Asik kan?
2: Iya juga ya. Aku jadi pengen berhenti main gadget terlalu lama deh.
3: Mari kita bergerak bersama untuk memberikan masa depan yang lebih sehat dan cerah bagi generasi kita. Kurangi waktu bermain gadget dan mulailah menjelajahi dunia nyata.
4: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Kita lanjutkan ceritanya ya. Apa yang kau rasakan, kakak? Seakan-akan aku ingin merayap dan meliuk-liuk di lantai. Apa yang kau lakukan seharian ini? Aku hanya diundang makan daging di rumah teman. Huni-Hunia terdiam sebentar. Kak, apa mungkin daging yang aku makan tadi adalah daging ular? Belum sempat Putri Moholintoli menjawab, tubuh adiknya seketika telah berubah menjadi seekor ular. Sesal tak berguna. Putri Moholintoli lupa mengingatkan adiknya tentang janji para nenek moyang mereka. Jika cucu turunan makan daging ular, maka tubuh mereka akan berubah menjadi ular juga. Dengan cepat, Putri Moholintoli mengambil ikat pinggang emas yang beberapa hari ini telah ditenunnya untuk Huni-Hunia. Huni-Hunia, tunggu sebentar! Putri Moholintoli berteriak histeris mengejar Huni-Hunia. Ia berteriak, Huni-Huni adikku! Aku tunggu! Tunggu! Tunggu aku di hulunya! Tunggu aku di datarannya! Ketika tubuh adiknya akan masuk ke sungai, dengan sigap, Putri Moholintoli melompat dan mengikatkan ikat pinggang emas itu ke tubuh Huni-Hunia. Dengan refleks, ekor Huni-Hunia yang telah sepenuhnya berubah menjadi ular, menghempaskan tubuh kakaknya hingga ke puncak pohon. Putri Moholintoli yang tidak bisa turun, akhirnya mencoba bertahan di atas pohon tersebut. Hingga kemudian, dia diselamatkan oleh seorang raja yang bernama Raja Walungu. Kegigihannya untuk menyelamatkan adiknya membuat Raja Walungu menggerakkan para tabib untuk membantu Huni-Hunia berubah menjadi manusia. Nah, anak-anak di rumah, apa yang terjadi? Putri Moholintoli sangatlah bahagia karena adiknya Huni-Hunia pada akhirnya kembali menjadi manusia. Mereka saling berpelukan erat dan menangis bahagia, disaksikan seluruh masyarakat yang ada di kerajaan itu. Nah, anak-anakku, demikianlah cerita rakyat Gorontalo pada hari ini. Semoga kalian dapat menjalin hubungan yang erat dengan keluarga di rumah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

usia motor.

destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku dan budaya.
3: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
4: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
5: Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun

Man nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya, mengota to mengodula angamila walalo habari to. Ahadibuti, semoga sehat dengan Amila, terus juga bahagia sama keluarga. Selamat menikmati hari libur. Tengah Fani kembali lagi bersama sahabat budaya semuanya sampai di jam 2 siang nanti atau di jam 14 waktu Indonesia Tengah. Salam sehat dan juga salam budaya dari Prompat RRI Gorontalo. Dari El Nino Mohi, kita sudah sama-sama dengan lagu Odu Olo. Terima kasih untuk sahabat budaya semuanya yang terus bersama dengan Prompat RRI Gorontalo dan juga Walalo Habari ya, atau apa kabar buat yang sementara mengikuti Penas ke-17 di Provinsi Gorontalo yang dari seluruh daerah yang ada di Nusantara atau di Indonesia. Selamat pagi, salam sehat, salam budaya untuk semuanya. Bahagia selalu berada di Gorontalo dalam kegiatan Penas 2026.

0: bola.
1: Bo odelobo tulolange, pontulolo.
2: Seperti biji nangka dipencet, artinya segera melaksanakan tugas.

Baik, sahabat budaya, mau tato mau kudulai, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RR Gorontalo. Sahabat budaya, wisata hiu paus di Desa Botubarani, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, ini menjadi primadona bagi peserta Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17. Selama dua hari terakhir, kunjungan wisatawan melihat ikan raksasa ini ada di angka 475 orang. Lonjakan pengunjung terjadi di hari kemarin sebanyak 400 orang ya. 400 orang, iya, sahabat budaya mau tato mengudula. Dan juga hari Jumat kemarin, Pok Darwis melaporkan kunjungan baru sekitar 75 orang, dua pangkalan. Hari ini ada 400 pengunjung. Dan juga lonjakan ini terjadi berkah dari pelaksanaan Penas ke-17. Peserta dari berbagai daerah datang ke Hiu Paus untuk merasakan sensasi berada di dekat Sherly dan kawanannya. Hari ini baru pembukaan Penas, masih ada sekitar 4 hari lagi. Dan mereka berharap masih banyak lagi peserta yang berkunjung ke Hiu Paus. Panitia menjadwalkan kunjungan ke Hiu Paus pada tanggal 21 hingga 23 Juni. Ada sebanyak 80 orang sudah terdata akan berkunjung esok hari atau hari ini ya. Hiu Paus Botubarani Gorontalo, sahabat budaya, itu memiliki keunggulan jika dibandingkan dua wisata serupa di Indonesia, yaitu Taman Nasional Teluk Cendrawasih di Papua dan Berau Kalimantan Timur. Hiu Paus Botubarani berjarak hanya sekitar 15 menit dari pusat kota Gorontalo. Selain itu, pengunjung cukup menaiki perahu sekitar 50 meter dari bibir pantai untuk bisa berinteraksi dengan ikan pemakan plankton ini ya, sahabat budaya. Harga yang ditawarkan pengelola cukup terjangkau untuk menaiki perahu pengunjung, dipatok Rp100.000 per orang dan perahu kaca sebesar Rp450.000 per orang, sahabat budaya, mau tato monggo dula. Terus bersama dengan Pro 4 RR Gorontalo, dan masih banyak spot wisata yang ada di Provinsi Gorontalo yang bisa dikunjungi oleh peserta Penas ke-17 di tahun 2026 ini.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: teman 30 sahabat budaya Mongota Tomongo Dula A, Tiang Efek masih teman nih terus sahabat budaya semuanya. Semoga pagi ini bahagia selalu. Dan juga kembali kita rangkum lagi informasi di pagi ini, pagi menjelang siang ya. Sekarang jam 10 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Gorontalo terus berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya kalangan akademisi dan generasi muda mengenai pentingnya pengawasan pelayanan publik. Salah satu upaya ini dilakukan melalui kegiatan pengenalan tugas pokok dan fungsi Ombudsman kepada peserta kuliah kerja nyata atau KKN ya, Universitas Ihsan Gorontalo yang berlangsung di hari Kamis kemarin. Kegiatan ini dihadiri oleh 6 mahasiswa peserta KKN yang terdiri atas 5 mahasiswa dari program studi ilmu manajemen dan 1 mahasiswa dari program studi ilmu pemerintahan. Dalam suasana diskusi yang interaktif ya, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Gorontalo Muslimin B. Putra memaparkan sejarah tugas, fungsi, serta kewenangan Ombudsman dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Karena pada awal pemaparannya, Muslimin menjelaskan bahwa istilah Ombudsman itu berasal dari bahasa Swedia yang berarti wakil sah dari rakyat. Menurutnya, secara historis, keberadaan Ombudsman lahir sebagai institusi yang mewakili kepentingan masyarakat dalam menyampaikan berbagai keluhan dan pengaduan kepada pemerintah. Pada masa itu, konsep lembaga perwakilan rakyat seperti parlemen belum berkembang sebagaimana yang dikenalkan saat ini. Lengkapnya, nantinya sahabat budaya bisa mengakses informasinya di portal rri.go.id.
1: Hamparan keajaiban Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
3: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
2: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
3: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
2: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
3: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Tahukah Anda? Dikutip dari CNNIndonesia.com, trofi pertama Piala Dunia FIFA yang dikenal sebagai trofi Jules Rimet pernah hilang secara misterius bahkan lebih dari sekali. Trofi bersejarah ini digunakan sejak tahun 1930 hingga 1970 dan dinamai dari Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet. Bentuknya unik menyerupai sosok dewa Yunani yang menjulang anggun. Namun, di balik kemegahannya, tersimpan kisah yang tak kalah dramatis. Tahun 1966 di London, trofi ini dipamerkan di Central Hall Westminster. Tanpa diduga, trofi tersebut dicuri dari tempat yang dijaga ketat. Selama 7 hari, dunia sepak bola dibuat gempar. Pelaku sempat ditangkap, namun trofi belum ditemukan. Harapan seolah memudar, hingga keajaiban datang dari arah yang tak terduga. Seorang warga bernama David Corbett bersama anjing peliharaannya Pickles menemukan sebuah paket mencurigakan di dekat pagar rumah di kawasan selatan London. Saat dibuka, ternyata itu adalah trofi yang hilang. Pickles pun menjadi pahlawan tak terduga, anjing biasa yang namanya kemudian dikenang dalam sejarah olahraga dunia. 17 tahun kemudian, tepatnya tahun 1983 di Brasil, trofi Jules Rimet kembali dicuri. Kali ini, ia tak pernah ditemukan lagi. Banyak yang percaya trofi tersebut telah dilebur oleh pencurinya. Sejak saat itu, trofi lama digantikan dengan desain baru yang kita kenal sekarang, dua sosok manusia yang mengangkat bola dunia, simbol kejayaan sepak bola global.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, sahabat budaya, mulut atau mengodula, ada yang asik kalau kita punya halamannya tidak terlalu besar ya, sahabat budaya. Kita bisa coba dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat. Bermanfaat, indah dipandang, indah dilihat, indah dimakan. Yang penting dia kalau berbuah ya. Salah satunya, sahabat budaya, kalau terampe halaman itu kecil ya. Terus juga ada tanaman yang ingin kita tanam, kita bisa coba pohon jeruk hias ya. Pohon jeruk hias ini, sahabat budaya, selain cantik, DP pohon jeruk juga ini menghadirkan nuansa segar dengan buah kecil yang bisa dipetik. Kelebihannya estetis sekali, sahabat budaya, ada nilai fungsional, tahan panas bila dirawat rutin, cocok untuk rumah dengan konsep natural dan halaman tidak terlalu besar ya. Contoh yang ngapain rumah aninong. Terus juga sahabat budaya, lainnya juga bisa tanam pohon tanjung yang sering dinamakan pohon hias depan rumah karena DP bunga itu harum, DP daun juga rimbun ya. Kelebihannya aroma wangi alami, bunga yang putih indah, peneduh yang baik, cocok untuk rumah tropis dengan halaman sedang, sahabat budaya. Kalau lainnya juga ada cemara, terus juga bisa pilih pohon pule ya. Pokoknya kalau batangnya pohon pule yang bagaimana, Tiangnya tidak tahu. Pokoknya DP nama pohon pule. Nanti ser-ser saja di Google ya. Pohon ketapang kencana juga bisa. Apalagi pohon bougainville ya. Bougainville juga bisa ya. Kalau di kita banyak ya bougainville. Terus juga ada pohon tabebuya. Oh, keren dia punya warna kuning. Kuning cantik ya, sahabat budaya. Terus juga bisa coba dengan pohon kamboja ya. Kalau petiknya kamboja mermot, iya ada. Nah, terus juga bisa coba pohon ini dia. Bisa pohon bambu ya, bambu Jepang, bukan bambu yang besar-besar. Pohon bambu Jepang ya, yang kecil-kecil itu ya. Sama pohon palem juga bisa ya. Jadi yang punya halamannya cuma kecil, tidak usah tanam pohon-pohon yang besar, apalagi pohon mangga yang besar sekali. Pohon rusak lama, ini pagar juga. Jadi tanam tanaman yang praktis, kalau dia menguntungkan alhamdulillah ya. Oke, kita lanjut lagi sahabat budaya, mungkin ada yang lain lagi yang pengen teramau tanam-tanam di depan rumah ya. Yang penting rumah menjadi cantik, jadi indah, dan ternyata sudah jam 11 ya. Ternyata sudah jam 11 lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah.

0: ada 4 pulau utama, yaitu Pulau Waigeo, Salawati, Batanta, dan Misol. Dan terdiri dari 1.800 pulau besar dan kecil. Pulau-pulau ini memiliki ciri khas masing-masing, seperti cagar alam yang luas di Pulau Waigeo dan kawasan konservasi perairan terbesar di Kepulauan Misol. Seperti yang disampaikan oleh Eko, sang tour guide yang membawa kami ke beberapa titik spot wisata di Raja Ampat.
1: Dari 4 pulau besar.
0: Iya.
1: Yang pertama itu di bagian selatan ada yang namanya Misol. Ini tempat wisata juga. Bagus, ini cantik. Kalau pernah lihat di sosmed, ada Danau Lo, itu Karwapok namanya, itu di sini. Nah, ini Salawati. Kalau Salawati kebanyakan tambang, migas, minyak gas. Kalau ini tempat wisata juga Batanta, ini hutan. Ini masih lebat, hutan ini masih bagus. Tapi ada tempat diving juga, ada resort juga di sini. Jadi ini Waigeo. Waigeo ini kayak sentralnya wisata Raja Ampat di sini. Jadi homestay, resort, spot-spot destinasi wisata semuanya ada di sini. Kebanyakan di sini lah. Jadi kalau misalkan ada tanda merah gini, terus ada palang putih, ini artinya spot diving.
0: Ini
1: artinya ada spot diving di sana. Ini Pia Nemo. Jadi sekarang yang kita injak ini di sini. Pulau kecil ini under resort. Gitu. Jadi yang ada tambang itu yang sekarang yang ada lagi viral di sini, Kawi namanya. Jadi kalau Kawi ini dekat sama wisata juga, Wayak ini, itu ikonnya Raja Ampat ini di sini. Jadi kalau kita dari sini, ke Kawi kurang lebih 1 jam lah, 1,5 jam. Kalau dari Kawi ke Wayak itu kan cuma 1 jam, jadi udah kelihatan, udah berdekatan sekali lagi.
0: Berarti ya. Total spot diving di Raja Ampat ini ada?
1: Kalau dihitung semua Bu, kurang lebih 200-an, 400, banyak lah pokoknya. Jadi mungkin yang sudah terdata yang berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ini di Misol. Di sini tuh mereka pakai finisi, kapal finisi on board, tinggal nyari kapal gitu. Tapi ada resort juga di sini, ada resort Misol, okay. Eco Resort namanya, ada juga homestay, dan di sini juga ada, pokoknya banyak hal ini, okay. Yang paling sering diselami gitu. Kalau yang mungkin jarang ini mungkin nggak ditaruh, pokoknya banyak.
0: Terletak di ujung barat daya Papua, Raja Ampat yang dikenal sebagai surga penyelam berkat kekayaan terumbu karangnya menjadi rumah bagi ribuan spesies laut. Tak hanya terumbu karang, Raja Ampat juga dilengkapi dengan pemandangan pantai pasir putih dan bukit kars yang memanjakan mata. Angin laut yang berhembus sepoi-sepoi juga dapat menenangkan hati sambil menikmati pemandangan laut beserta batu-batu karang di sekelilingnya. Surga dunia di ujung barat daya Papua ini menjadi sorotan dunia. Aceh, lelaki muda yang menemani perjalanan kami pun menyampaikan harapannya akan kelestarian alam Raja Ampat agar tetap terus terjaga.
2: Sebenarnya kalau untuk saya tidak bagus juga kalau mikir di sini.
3: Apa merusak lingkungan kah atau?
2: Iya, seperti itu, masuk lingkungan juga. Karena di sini kan kita di sini kerjanya hanya ini. Karena ini yang kita harapkan untuk bisa mencari nafkah gitu untuk di sini. Isu ini begini dari berita-berita di media.
3: Lumayan sepi ya.
2: Iya. Apanya ya, semua semoga Raja Ampat bisa baik sih.
0: Perjalanan dari pulau kecil satu ke pulau kecil lainnya memakan waktu kurang lebih 1 jam. Perjalanannya tidak akan membosankan, karena pemandangannya bukan hanya lautan luas, namun nampak beberapa titik hijau di tengah laut akan menjadi pemandangan indah sebelum sampai ke pulau yang akan dituju. Tak banyak kata yang dapat disampaikan oleh Adel, salah satu wisatawan asal kota Manokwari.
4: Raja Ampat itu kesannya itu sangat baik, indah, pemandangnya indah sekali, dan apa ya, kelestarian lingkungannya masih asri, ya pokoknya lah surga dunia. Raja Ampat itu paling top, ikan-ikannya bagus-bagus, cantik-cantik, air lautnya bersih.
0: Dari pulau-pulau kars di Piai Nemo hingga pasir timbul di Teluk Kabui, tebing kapur menjulang tinggi

gradasi warna laut semakin menambah keindahan Raja Ampat yang sayang sekali dilewatkan. Dan ini akan tetap bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti, bukan hanya sekedar kisah.

Ya, sahabat budaya, pengurus Kampung Nelayan Merah Putih KNMP Leato Selatan Kota Gorontalo menyampaikan sejumlah aspirasi kepada Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri rangkaian kegiatan Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan di Gorontalo. Salah satu aspirasi utama yang disampaikan adalah permintaan percepatan pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan atau SPBN di Leato Selatan Kota Gorontalo. Keberadaan SPBN dinilai sangat penting untuk mendukung aktivitas nelayan sekaligus menekan biaya operasional melaut. Pengurus KNMP Leato Selatan Abdurrahman Lamuso mengatakan, hingga saat ini berbagai unit usaha yang direncanakan di kawasan tersebut belum dapat beroperasi secara optimal. Kondisi tersebut membuat manfaat ekonomi yang diharapkan masyarakat belum sepenuhnya dirasakan. Karena kami berharap pembangunan SPBN di Leato Selatan dapat segera diwujudkan. Selain itu, berbagai usaha yang sudah direncanakan di Kampung Nelayan Merah Putih juga bisa segera beroperasi. Menurutnya, tingginya biaya operasional menjadi salah satu kendala utama dalam pengembangan usaha di kawasan KNMP. Saat ini, aktivitas usaha yang berjalan baru sebatas pabrik es portable dan jasa penitipan ikan nelayan. Untuk sementara kami hanya mengandalkan pabrik es portable, namun biaya listrik yang harus dikeluarkan cukup tinggi sehingga menjadi beban operasional. Ini yang disampaikan oleh Abdurrahman.

rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

0: sepasang sandal, dan sebuah keikhlasan. Hari-hari menjelang Idul Adha selalu menjadi waktu yang paling dinanti warga kampung kecil itu. Masjid mulai ramai. Anak-anak berlarian, membawa takbir, dan para warga sibuk mempersiapkan kurban. Di kampung itu tinggal seorang anak laki-laki bernama Rizal. Ayahnya hanyalah tukang becak. Dengan penghasilan yang tak menentu, meski hidup sederhana, Rizal dikenal sebagai anak yang rajin membantu orang tuanya. Suatu sore, Rizal melihat teman-temannya memakai baju baru dan sandal baru untuk menyambut hari raya. Ia hanya menunduk melihat sandalnya yang sudah tipis dan hampir putus. Ibunya berkata pelan,
1: "Maaf ya nak, tahun ini ibu belum bisa membelikanmu sandal baru."
0: Rizal tersenyum kecil, meski hatinya sedih.
2: "Tidak apa-apa bu, yang penting kita masih bisa berkumpul."
0: Keesokan harinya, Rizal pergi ke masjid membantu panitia kurban. Ia membersihkan halaman, mengangkat air, hingga membagikan kantong daging kepada warga. Di tengah kesibukan itu, Rizal melihat seorang nenek tua duduk sendirian di pinggir jalan. Kakinya tanpa alas, terlihat lemah, berjalan di atas batu dan tanah panas. Tanpa pikir panjang, Rizal melepas sandalnya yang sudah usang itu, lalu memberikannya kepada sang nenek.
2: "Nenek, pakai aja sandal ini,"
0: katanya tulus. Nenek itu terharu.
3: "Kalau sandalmu dipakai nenek, kamu bagaimana?"
0: Rizal hanya tersenyum.
2: "Tidak apa-apa, Nek. Saya masih kuat berjalan tanpa sandal."
0: Hari mulai sore, Rizal pun pulang ke rumah dengan kaki penuh debu dan luka kecil. Namun anehnya, hatinya justru terasa sangat ringan. Malam harinya, setelah sholat isya, ketua masjid datang di rumah Rizal membawa sebuah kotak.
4: "Ini titipan dari seseorang yang melihat kebaikan Rizal tadi siang."
0: Saat dibuka, ternyata berisi sepasang sandal baru dan sedikit bahan makanan untuk keluarganya. Ibunya menangis haru, sedangkan Rizal hanya terdiam, tak menyangka kebaikan kecilnya dibalas dengan begitu indah. Sejak saat itu, Rizal memahami satu hal, Idul Adha bukan hanya tentang memberi saat kita berlebih, tetapi tentang berbagi meski kita sendiri sedang kekurangan. Karena pengorbanan yang paling bernilai adalah ketika dilakukan dengan hati yang ikhlas.

Suara Budaya Gorontalo 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

0: آتِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Sahabat budaya, mongot atau mongodulah yang akan melaksanakan sholat zuhur, kami ucapkan selamat melaksanakan sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
2: Dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Sahabat budaya, tradisi mandi safar dikenal di beberapa wilayah pesisir Sulawesi Tenggara sebagai kegiatan budaya yang dilakukan pada bulan safar. Masyarakat berkumpul di pantai atau sumber air tertentu untuk mengikuti rangkaian kegiatan bersama. Tradisi ini biasanya disertai dengan doa dan harapan akan keselamatan serta kesehatan. Selain memiliki nilai budaya, kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat hubungan sosial masyarakat. Berbagai unsur adat dan tradisi lokal turut mewarnai pelaksanaannya. Warga dari berbagai kalangan ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Tradisi ini menjadi salah satu bentuk ekspresi budaya masyarakat pesisir. Nilai kebersamaan yang terkandung di dalamnya tetap diwariskan kepada generasi muda. Sekian pas jam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Wati Yatifani Mohi Oduolo.

Baik, sahabat budaya, mengut atau mengudla, kita lanjut lagi di siang hari ini. Sahabat budaya, kalau kita lihat satu lukisan-lukisan yang sangat luar biasa ya. Ada lukisan yang sangat ini ya, sangat luar biasa, yang memang kalau dibilang itu satu lukisan yang sudah sangat lama ya. Lukisan ada yang dari tahun 1665. Jadi ini adanya di Belanda, sahabat budaya. Gadis dengan anting-anting mutiara. Masya Allah. Gadis dengan anting-anting mutiara ini adalah, sahabat budaya, adalah lukisan karya seniman Belanda dan menggambarkan seorang wanita muda yang mengenakan serban biru dan emas dan anting-anting mutiara besar. Latar belakangnya itu gelap dan pencahayaannya dramatis dengan cahaya yang jatuh ke wajah dan anting-anting gadis itu. Lukisan ini, sahabat budaya, dianggap sebagai mahakarya lukisan zaman keemasan Belanda dan merupakan salah satu karya Vermeer ya, yang paling terkenal. Jadi kalau dibilang lukisan yang termahal ya, juga itu berada dari lukisan yang terlama ya, dari tahun sebelum kita dilahirkan. Jauh angkanya. Oke, sahabat budaya, kita lanjut lagi. Siang hari ini masih dengan Perempat Area di Gorontalo. Apa kabar yang ada di PENAS 2026 di lokasi Kabupaten Gorontalo? Semoga semuanya sehat dengan agenda kegiatan-kegiatan yang ada di sana ya. Di Lalipata juga jalan-jalan ke tempat wisata yang ada di Gorontalo.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Karena kan gini Bu, sedangkan ini kan hari lepasnya dia tuh minimal sehari tuh ada yang dapat 70, kan habis buat makan Bu, kalau buat beli itu kan takut nggak cukup Pak, nggak dikasih.
3: Sampah itu sebetulnya tanggung jawab pribadi, jangan banyak-banyak membuat sampah plastik, meskipun bisa di-recycle, tapi itu kan memerlukan effort yang luar biasa.

0: Terik mentari saat itu di kota Jakarta tak mempengaruhi para pekerja di tengah tumpukan sampah itu merasa gerah ataupun terganggu dengan bau yang tidak sedap. Tangan mereka yang tanpa pengaman atau tidak menggunakan sarung tangan itu terlihat begitu lincah memisahkan sampah plastik dan beberapa barang bekas dari tumpukan sampah basah. Kami pun menyapa pekerja itu untuk diajak berbincang. Namun beberapa dari mereka seperti menghindar, alasannya pekerjaan harus segera diselesaikan keburu sore.
1: Pak, mau tanya-tanya dong, mau ngobrol.
2: Jangan nama saya, Bu. Saya mau baru di sini, iya benar.
3: Iya.
2: Baru satu bulan.
1: Mau dikasih, kalau dari seluruh nggak kasih, Pak?
2: Enggak dikasih. Enggak dikasih.
0: Terlihat di antara mereka ada yang berpenampilan sedikit berbeda. Pakaiannya bersih dan rapih, nampak mendekati kami. Namanya Hakim. Ternyata dia adalah pengawas dari pekerja sampah itu.
2: Pengawas yang ini, Bu. Pengawasin yang ini nih, yang
4: sebenarnya sih harusnya pakai kaos tangan, Bu. Karena kan di sini kan yang ini kan pekerja harian, Bu. Bukannya langsung dari pemerintah. Kan ada PPSU atau yang dari Sudin tuh, itu baru disediain sarung tangan, sepatu. Berhubung ini kan pekerja harian lepas, Bu. Nah, karena kan gini, Bu, sedangkan ini kan harian lepasnya dia tuh minimal sehari tuh ada yang dapat 70, kan habis buat makan, Bu. Kalau buat beli itu kan takut nggak cukup, Pak, nggak dikasih. Tapi kalau yang dari Sudin tuh pada dikasih. Ini pun sepatu mereka-mereka pada beli sendiri.
0: Kaos yang lusuh dan kotor sekali menjadi kain lap keringat mereka yang bercucuran di tengah teriknya mentari siang itu di Kelurahan Jati Pulau Palmera. Hakim, penjaga pekerja sampah itu mengatakan, dari tumpukan sampah itu bisa menghasilkan uang buat pekerja sampah.
4: Buat pengambilan sampahnya di wilayah Jati Pulau semua, tergantung petugas gerobaknya mau ngambil mau sehari, mau dua hari. Biasa sih paling lambat ya dua hari. Karena kan kadang-kadang kalau sampai tiga hari kan sering bau, Bu, dan sampah. Ya, itu langsung masuk ke besi, Bu, bank sampah. Yang lola teman-teman dari sini, nanti ada tuh mobil dari Pemda datang tuh, yang mobil hijau tuh yang buat pengambilan ke bank BSI-nya. Tapi seluruh kecamatan ini termasuk terbagus, karena bagusnya itu, Bu, setiap minggu tuh kita nimbang. Penimbangan itu, Bu, pilahan.
1: Pilahan sampah.
4: Ya, pilahan sampah. Ya, plastik ya, bawa botol, aqua, semua kardus.
1: Jadi dipilih sendiri nih sama
4: dipilih, teman-teman. Dipilih nanti ditimbang sama ke BSI. Dihasilkan bisa nyampe 2 juta seminggu. Terus tergantung sih, kadang-kadang kan ada turun, ada naiknya namanya pilahan, Pak. Iya.
0: Dari tempat penampungan sampah sementara di wilayah barat kota Jakarta, kami menyusuri untuk menemui Sigit Relianto, Dirjen Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang menyampaikan gerakan daur ulang sampah yang dilakukan oleh masyarakat memang sangat membantu secara ekonomi. Dan untuk sampah organik yang tidak bisa didaur ulang, kini lagi dikembangkan.
5: Jadi memang itu bagian yang dikembangkan untuk sirkular ekonomi. Kita lagi buat model yang sudah berhasil, prototipenya tinggal kita akan upscale di Bekasi. Sekarang yang jalan itu melayani 3 RW, sampahnya yang organik sama yang plastik memang sudah dipisah, kemudian dimasukkan di satu tempat. Dipisah mana plastik yang masih ekonomis dan mana yang nggak bisa dimasukkan ke pasar lagi gitu. Nah, yang sampah organiknya digiling, kemudian dimasukkan ke biogas. Dari biogas keluar metan. Metan kan bahan bakar. Bahan bakar itu digunakan untuk pirolisis. Pirolisis itu kan membakar tanpa oksigen plastik. Sehingga yang keluar adalah solar, jadi solar. Itu nggak ada input sama sekali dari luar energinya. Energinya ya dari sampah tadi dikonvert jadi metan gitu. Dan dari 3 RW itu ada 20 pemulung yang hidup dari situ. Yang untuk milah yang sampah yang masih bisa dijual. Yang sampah-sampah plastik-plastik yang jelek-jelek itu masuk ke pirolisis.
0: Ditambahkan, sebaiknya sampah-sampah yang dihasilkan dari rumah menjadi tanggung jawab masing-masing. Sehingga ini akan mengurangi semakin banyaknya sampah yang dibuang.
5: Sebetulnya kita menghimbau sampah itu sebetulnya tanggung jawab pribadi. Jangan banyak-banyak membuat sampah plastik, meskipun bisa direcycle, tapi itu kan memerlukan effort yang luar biasa. Jadi kalau kita belajar di Jepang itu di tempat publik itu nggak ada tempat sampah. Karena sudah mereka menyelesaikan sendiri di rumahnya masing-masing. Sehingga kita juga menghimbau bahwa sampah itu adalah tanggung jawab pribadi. Semuanya harus bertanggung jawab.
0: Udara yang kita hirup, jangan sampah tercemar dengan bau sampah di mana-mana. Kesadaran dalam mengelola sampah secara mandiri harus terus kita tumbuhkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga udara yang kita hirup tidak akan lagi tercemar dengan baunya sampah yang menumpuk.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Dari Sudirman 30 Sahabat Budaya, Mungut atau Mungudra 40 menit dari jam 12 siang. Selamat makan siang buat semuanya karena waktu makan siang sekarang. Sembari juga tengah berbagi informasi untuk siang hari ini. Walau habari yang ada di Penas 2026 yang di bagian UMKM dan seterusnya dengan agenda kegiatan yang ada di sana. Sahabat Budaya mau tato mau dulu tengah lihat dulu agenda hari ini ya. Agenda hari ini ada teman-teman juga berbagi informasi ya. Semalam tengah tidak bisa tembus ya sampai di Limboto. Di jam 20 kita sudah susah tembus sampai Limboto, kendaraan sudah tidak ada yang mau ke sana karena katanya di sana sudah padat sehingga tidak bisa tembus lagi masuk ke bagian Limboto ya, area kegiatan. Jadi sahabat Budaya mungkin hari ini yang tidak sempat bisa berangkat lebih awal ya. Takutnya seperti semalam padat merayap kendaraan dan bahkan tidak ada kendaraan angkutan yang mau tembus lagi ke arena kegiatan ya, ke arena kegiatan Penas 2026. Baik sahabat Budaya, Mungut atau Mungudula, kita lanjut lagi. Oh iya tadi Tiangnya bilang Tiangnya mau berbagi info kegiatan jadwal, oh iya jadwal pekan hari ini ya, pekan nasional itu di Aula Kementerian Agama ada temu profesi, terus juga di Aula SMA 1 Limboto. Oh tadi pagi ya, kalau siang ini tinggal lihat dulu ya kegiatan untuk Penas di jam 1 siang nanti itu di Aula SMA 1 Limboto temu profesi, terus juga di ya sama di Aula Gedung Guru PGRI Kabupaten Gorontalo juga temu profesi. Juga di Aula Balai Wilayah Sungai Sulawesi 2 temu teknologi sesi 2, dan di Aula Dikbud Kabupaten Gorontalo pengembangan digitalisasi jaringan informasi agribisnis sesi 2 ya. Dan juga sebentar ini ya menunggu ya di Rumah Adat Bandayo Poboide depan kantor Bupati Gorontalo itu nantinya ada gelar seni budaya. Odito sahabat budaya, mau tato mudla untuk agenda kegiatan jadwal hari ini Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 tahun 2026.

Ya, sahabat budaya, menempuh perjalanan jauh dari Kabupaten Penajam Pasar Utara Kalimantan Timur, peserta kontak tani nelayan andalan KTNA hadir di Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan 2026 di Gorontalo untuk menyerap berbagai ilmu, inovasi, dan juga teknologi pertanian yang dipamerkan selama kegiatan berlangsung. Peserta dari Penajam Pasar Utara keikutsertaan dalam Penas memiliki arti penting selain menjadi ajang berbagi pengalaman antar petani dan nelayan dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini juga menjadi kesempatan untuk menjadi solusi pengembangan sektor pertanian. Dan ini dilakukan guna mendukung ketahanan pangan di daerah yang menjadi penyangga utama Ibu Kota Nusantara. Peserta Penas asal Penajam Pasar Utara, Abdul Wahab, mengatakan kehadiran mereka di Gorontalo bertujuan untuk mempelajari berbagai teknologi pertanian yang dapat diterapkan di daerah asal. Dan juga sahabat budaya, menurutnya kebutuhan akan penguatan sektor pertanian semakin penting seiring peran Penajam Pasar Utara itu sebagai wilayah penyangga IKN yang harus mampu mendukung kebutuhan pangan masyarakat. Karena sebagai daerah penyangga IKN, mereka menyampaikan bahwa harus mempersiapkan sektor pertanian yang kuat dan produktif untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat. Bahkan beliau menilai berbagai inovasi yang dipamerkan di Penas ini dapat menjadi referensi bagi petani dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani. Selain mengikuti pameran teknologi, peserta juga memanfaatkan kesempatan berdiskusi dengan petani dari berbagai daerah untuk bertukar pengalaman mengenai praktik pertanian yang berhasil diterapkan di lapangan. Lengkapnya, terdahulu bisa mengakses informasi ini di portal RRI.co.id.

Baik sahabat budaya, masih dari Sudirman 30, kita masih bersama di Perempat Radio Gorontalo di 95,1 dan juga di 95,9 MHz dan AM 1008 kHz. Sahabat budaya, kora-kora merupakan perahu tradisional yang dikenal luas dalam budaya masyarakat Maluku. Perahu ini digunakan pada masa lalu untuk perjalanan laut dan kegiatan kemasyarakatan. Bentuknya yang panjang memungkinkan banyak orang berada dalam satu perahu. Dalam berbagai festival budaya, kora-kora sering ditampilkan sebagai simbol kejayaan maritim masyarakat Maluku. Pembuatannya membutuhkan keterampilan khusus yang diwariskan secara turun-temurun. Kehadiran perahu tradisional ini menunjukkan kuatnya hubungan masyarakat dengan laut. Kora-kora juga menjadi bagian penting dalam sejarah pelayaran di kawasan timur Indonesia. Warisan budaya tersebut terus dikenalkan melalui berbagai kegiatan budaya daerah. Sekian sahabat budaya, pas jam untuk pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Pangan lokal bukan sekedar makanan, tetapi juga cerminan jati diri dan warisan budaya suatu daerah. Setiap hidangan tradisional menyimpan cerita tentang alam, sejarah, hingga kearifan leluhur yang diwariskan turun-temurun. Dari bahan baku yang ditanam di tanah sendiri hingga cara pengolahan yang khas, semuanya yang membentuk identitas yang membedakan satu daerah dengan daerah lainnya. Ketika kita mengkonsumsi pangan lokal, sejatinya kita sedang merawat budaya dan menghargai perjuangan para petani serta pelaku usaha pangan di sekitar kita. Menjaga dan mencintai pangan lokal juga berarti memperkuat ketahanan pangan daerah. Dengan mengutamakan hasil bumi sendiri, kita tidak hanya mendukung ekonomi lokal, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada produk luar. Mari bangga menyajikan pangan lokal di meja makan keluarga, mengenalkannya kepada anak-anak, dan menjadikannya bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena lewat pangan lokal, identitas budaya tetap hidup dan generasi masa depan tumbuh dengan rasa cinta pada daerahnya sendiri.

0: bagaimana kita melanjutkan perjuangan dengan menjaga generasi penerus bangsa. Karena kedaulatan negara bukan hanya soal batas wilayah, namun juga tentang kuatnya karakter anak bangsa, tentang generasi yang sehat, cerdas, berakhlak, dan berani menjaga Indonesia. Jangan biarkan tunas bangsa tumbuh tanpa arah. Jangan biarkan mereka kehilangan mimpi karena kurang perhatian. Mari bersama menjadi pelindung, pendidik, dan penguat bagi generasi muda Indonesia. Sebab saat tunas bangsa tumbuh kuat, Indonesia akan berdiri lebih kokoh. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Masih dari Sudirman 30 Sahabat Budaya Mengota atau Mengodola A, wallahabari buat yang baru saja stasiun di Pro 4 era di Gorontalo. Salam sehat dan bagaimana pesona budaya di tempat sahabat budaya semuanya. Di pesona budaya hari ini, pesona Nusantara ya. Kalau dibilang pesona Nusantara, hari ini semuanya ada di Gorontalo ya. Karena dibilang semuanya ada di Gorontalo karena mengikuti PENAS ya. Mengikuti PENAS 2026 di Kabupaten Gorontalo. Sukses untuk seluruh kegiatannya sampai siang hari ini ya. Malamnya mari kita berburu kuliner ya, karena di sana ada UMKM. Sahabat budaya, mau atau mudla, kita lihat dulu. Kita jalan-jalan ya siang-siang. Siang-siang kita jalan-jalan, tapi jalan-jalannya di lewat informasi ya. Kita lihat jejak sejarah dari pesona Kalimantan Timur ya. Jadi Kalimantan Timur ini kita mulai dari wilayah yang akan sumber daya alam dan keberagaman budaya. Kalimantan Timur itu, sahabat budaya, menyimpan banyak kisah sejak masa kerajaan kolonial sampai era modern sekarang ya. Karena ada pesona alam yang menawan, mulai dari hutan tropis sampai dari sungai-sungai yang besar sampai dari kawasan pesisir yang menjadi denyut kehidupan masyarakat. Jadi sahabat budaya, untuk kali ini kita melihat ada apa di sana ya. Di sana sebelum masuknya suku-suku dari Sarawak maupun para pendatang dari luar pulau, Kalimantan Timur itu sudah memiliki beberapa kerajaan, seperti ada Kerajaan Kutai, Kesultanan Kutai, Kartanegara, Ing Martadipura, Kesultanan Pasir, sama Kesultanan Bulungan. Dan wilayah ini juga sebagai bagian dari daerah taklukan Kesultanan Banjar sejak masa Hindu, sebagaimana tercantum dalam Hikayat Banjar. Dalam Hikayat Banjar, sahabat budaya, itu bahkan dijelaskan kawasan Kalimantan Timur itu meliputi Pasir, Kutai, Berau, dan Karasikan. Jadi ini wilayah kekuasaan Kesultanan Banjar sejak era Hindu ya. Di tahun pertama di abad ke-17, Sultan Makassar ini meminjam wilayah di bagian timur dan tenggara Kalimantan kepada Sultan Musta'in Billah dari Banjar untuk kepentingan perdagangan. Perubahan besar terjadi di tanggal 13 Agustus 1787 ketika Sultan Tahmidullah II dari Banjar itu menyerahkan wilayah Kalimantan Timur kepada VOC Belanda. Sejak saat itu, sisa wilayah Kesultanan Banjar berstatus sebagai daerah protektorat VOC. Penyerahan ini kembali ditegaskan melalui Trakat 1 Januari 1817 saat Sultan Sulaiman menyerahkan Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, sebagian Kalimantan Barat, serta sebagian Kalimantan Selatan kepada pemerintahan Hindia Belanda. Di tanggal 4 Mei 1826, Sultan Adam Al-Watsik Billah kembali mengukuhkan penyerahan wilayah-wilayah tersebut kepada pemerintah kolonial. Selanjutnya di tahun 1846 ya, Belanda mulai menempatkan asisten residen di Samarinda untuk mengelola wilayah Borneo Timur yang kini mencakup provinsi Kalimantan Timur dan sebagian wilayah Kalimantan Selatan. Dan di Kalimantan Timur hanya dipandang sebagai satuan administrasi, tetapi juga sebagai satuan kesatuan ekologis dan historis. Serta secara administratif, provinsi ini resmi dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956 dengan APT Pranoto sebagai gubernur pertama, sahabat budaya.
0: FM 95,1 MHz.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Baik, sahabat budaya, monggo tata monggo dulu kita lanjut lagi siang hari ini. Tian Jayan so ada Semangat sekali Tian Jayan ini nih sore-sore. Pokoknya sahabat budaya, nanti di jam 14 waktu Indonesia Tengah ada Tian Jayan yang akan menemani sahabat budaya semuanya ya. Semoga hari libur ini sangat menyenangkan ya Anja ya. Jangan lupa Allah itu ya, mau pergi di Penas ya. To Penas. Tadi malam saya tidak bisa mau tembus. Pokoknya full di Limboto, tidak ada jalan lagi. Tak tutup. And pergi siang panas. Tentu pergi sore. Pokoknya DP UMKM di sana lancar jaya ya Anja. Banyak sekali orang di menara sana Anja. Tiengga dengan Tiri Tata Iin, tidak bisa berjalan, tidak bisa tembus, bentor tidak mau. Dia bilang so full di sana, so tidak menerima orang. So full. Jadi dia setiap terima terang dua lagi. Baik sahabat budaya, sukses untuk Penas 2026 di Provinsi Gorontalo. Terima kasih untuk yang dari Senusantara ya, yang datang di Gorontalo. Sukses untuk agenda kegiatan yang berlangsung di Gorontalo. Mudah-mudahan apa yang bisa diambil sebagai ilmu, silakan dikutip semuanya. Bukan dikutip, diambil saja. Baru Allah jangan lupa jalan-jalan ke tempat-tempat wisata yang ada di Gorontalo ya. Tempat wisata yang banyak dikunjungi itu sekarang lagi trennya mereka tuh ketemu dengan Tisserly. Tisserly banyak fans. Jadi ada yang sudah ke Hiu Paus, selamat siang semuanya ya, menjelang sore selamat jalan-jalan. Tadi pagi ada yang sudah ke sana, ada sekitar 80 orang ya. Masya Allah, mudah-mudahan saja tempat wisata di Gorontalo itu makin banyak yang berminat ya. Oke sahabat budaya, kita lanjut lagi, kita ke lagu. Tapi sebentar, masih ada satu lagu lagi, baru itu Tianja bermasuk ya. Tianja baru mau pamit Allah. Masih ada waktu, Tianja mau menemani sahabat budaya semuanya.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, Ma. Sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Sahabat budaya Mongot atau Mongodula, rumah kaki seribu merupakan rumah tradisional yang dikenal di wilayah Papua Barat Pegunungan Arfak. Bangunan ini memiliki banyak tiang penyangga sehingga tampak seperti memiliki ratusan kaki. Desain tersebut membantu rumah menyesuaikan diri dengan kondisi alam pegunungan yang lembab. Rumah adat ini dibangun menggunakan bahan-bahan alami dari lingkungan sekitar. Selain berfungsi sebagai tempat tinggal, bangunan tersebut menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat setempat. Pengetahuan mengenai pembangunannya diwariskan dari generasi ke generasi. Keunikan arsitektur rumah kaki seribu menarik perhatian banyak peneliti dan juga wisatawan. Bangunan ini menjadi salah satu warisan budaya yang khas dari Papua Barat. Sekian pas jam pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Watia Tiffany Mohi Odu Olo.

Terima kasih sahabat budaya mau tato mengudul A yang sudah dengan Tia Fani, dan selanjutnya nanti ada Tia Anjayayan yang akan menemani sahabat budaya semuanya. Selamat menikmati suasana hari libur di hari Ahad. Terima kasih sudah mengikuti terus siaran Perempat Era di Gorontalo. Wa Tia Tia Fani, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odu Allah.

Di balik setiap wajah yang kita temui, selalu ada cerita yang tak kita tahu. Karena itu, mari biasakan diri untuk peduli, untuk hadir dan membantu tanpa berharap kembali. Berjiwa sosial dan empati bukan soal besar atau kecilnya bantuan, tetapi keikhlasan saat kita memberi. Mampu melihat tanpa menghakimi, mampu mendengar tanpa memotong, dan mampu menolong tanpa pamrih. Empati membuat kita lebih manusia, dan kebaikan selalu menemukan jalannya sendiri.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hai, halo sahabat budaya. Luhulun dalu monggo dula monggo tato monggo ti lu monggo tiamo. Di Ahad hari ini ya, 21 Juni 2026, Huwatiati Anjayayan yang akan menemani Anda semua untuk Nusantara Sore. Seperti biasanya sahabat budaya, kita akan bersama hingga di jam 7 malam nanti. Dan sahabat budaya Lohulondalo, sebelum Ti Anja akan update informasi untuk Anda di siang menjelang sore hari ini, Ti Anja punya satu lagu bonus untuk Anda semua. Bukan Hati Batu, ini di cover sama Rio Adam ya. Ini dia lagunya untuk Anda.

0: Semoga gak ada yang galau dengar lagu ini ya. Lagu yang di cover sama Rio Adam, yang dipopulerkan Fajar Veroni, Bukan Hati Batu, sudah mengawali jumpa kita untuk Nusantara Sore di hari ini ya. Semoga semuanya terhibur. Untuk Anda yang lagi menikmati suasana liburan, yang lagi bersama keluarga, dengan sahabat, atau yang saat ini juga lagi berada di lokasi Pekan Nasional KTNA ke-17 di Limboto ya. Selamat siang semuanya. Semoga gak ada yang ngeluh ya. Cuaca di Gorontalo memang lagi panas-panasnya ini, sahabat budaya. Semoga Anda tetap enjoy dan juga semoga pelaksanaannya ini tetap berjalan aman dan juga lancar ya. Ti Anjay akan mengupdate info PENAS, sahabat budaya, yang Ti Anjay yang kutip dari laman rri.co.id. Wisata hiu paus di Desa Botu Barani, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, saat ini jadi primadona ya bagi peserta Pekan Nasional ataupun PENAS Petani dan Nelayan ke-17. Selama dua hari terakhir kunjungan wisatawan melihat ikan raksasa itu ada di angka 475 orang. Jadi selain mengikuti PENAS, mereka juga ini tentunya penasaran ya dengan si Shirley ini, sahabat budaya. Lonjakan pengunjung bahkan terjadi hari ini sebanyak 4.000 orang. Wow, luar biasa ya. Menurut PLT Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Romi Moge, lonjakan terjadi berkah dari pelaksanaan PENAS ke-17 ini ya. Peserta dari berbagai daerah datang ke Hiu Paus untuk merasakan sensasi berada di dekat Shirley dan kawanannya. Panitia juga sudah menjadwalkan ya kunjungan ke Hiu Paus itu di tanggal 21 yang mulai hari ini hingga 23 Juni. Dan sebanyak 80 orang ini sudah terdata akan berkunjung esok hari. Hiu Paus Botu Barani Gorontalo ini memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan dua wisata serupa di Indonesia, yakni di Taman Nasional Teluk Cendrawasih di Papua dan juga di Berau, Kalimantan Timur. Kalau Hiu Paus Botu Barani di Gorontalo, sahabat budaya, itu hanya berjarak sekitar 15 menit loh dari pusat kota Gorontalo. Selain itu juga pengunjung cukup menaiki perahu sekitar 50 meter dari bibir pantai untuk berinteraksi dengan ikan pemakan plankton ini, sahabat budaya. Dan yang pasti harga yang ditawarkan oleh pengelola ini cukup terjangkau ya. Untuk menaiki perahu pengunjung dipatok 100.000 per orang saja, dan perahu kaca itu sebesar Rp450.000 per orang. Gimana nih sahabat budaya? Apakah Anda juga tertarik nih untuk mencoba?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional PENAS Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga PENAS KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan PENAS Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun

Tahukah Anda, pada Piala Dunia FIFA 1930 yang digelar di Montevideo, Uruguay, bola yang digunakan masih sangat sederhana. Bola tersebut terbuat dari kulit sapi asli, dijahit dengan tangan, dan memiliki tali pengikat di bagian luarnya. Karena berbahan kulit alami, bola mudah menyerap air saat hujan hingga menjadi lebih berat dan keras. Bahkan, menyundul bola pada masa itu bisa menimbulkan rasa sakit bagi para pemain. Bentuknya pun belum sempurna bulat seperti bola modern, hingga arah pantulannya kerap sulit diprediksi. Menariknya, pada partai final sempat terjadi perbedaan pilihan bola antara kedua tim. Akhirnya digunakan dua bola berbeda, masing-masing di babak pertama dan kedua. Fakta ini tercatat dalam arsip resmi FIFA, serta berbagai literatur sejarah sepak bola, termasuk buku The Ball is Round, karya David Goldblatt. Dari bola kulit sederhana hingga teknologi canggih saat ini, evolusi bola sepak mencerminkan perkembangan besar dalam dunia olahraga. Namun, di balik segala keterbatasannya, bola kulit sapi itulah yang menjadi saksi lahirnya sejarah besar sepak bola dunia.

0: this case, it wasn't the loss of Neymar on the attack.
1: Guys, tim Samba, komposisi starting 11-nya diisi pemain handal top dunia. Yakin deh mereka pasti yang bakal jadi juara.
2: Ya elah, Cak, bagusan Der Panzer kali. Pelatihnya jaminan mutu. Tim Samba mah cuma ngandelin nama-nama populer doang. Belum tentu juara, Cak.
1: Ih, gak asik, gak kompak loh. Kalau gua sih garis keras pendukung tim Samba.
2: Ya itu kan lu. Kalau gua mah Der Panzer kali.
3: Ya elah, gitu aja diributin sih. Yang namanya olahraga itu harus sportif, apalagi jadi supporter. Mau beda pilihannya, mau tim jagoannya menang, mau kalah, yang penting jadi hiburan, bukan malah jadi baperan.
2: Tuh, denger tuh, Cak. Yang penting tuh kebersamaan, junjung sportivitas.
1: Iya deh, iya. Maaf ya guys ya.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: FM 95,1 MHz.

Sahabat budaya Lulundalu, suasana pembukaan Pekan Nasional Penas Petani Nelayan ke-17 di Sport Center Limboto, Kabupaten Gorontalo kemarin berlangsung meriah dan semarak. Pada pembukaan itu, sejumlah kontingen mengenakan pakaian adat daerahnya masing-masing. Kontingen Kalimantan Tengah dengan pakaian adat khas daerahnya yang tiba sejak pagi hari di lokasi, jadi daya tarik bagi peserta lainnya untuk berfoto bersama. Selain Kalimantan Tengah, pakaian adat juga ditampilkan oleh kontingen Aceh.

E, Kalimantan Timur, Papua Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan juga beberapa daerah lainnya. Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, mengapresiasi kehadiran peserta PENAS 17 yang menampilkan beragam keunikan daerah masing-masing. Gusnar mengatakan hadirnya ribuan peserta pada PENAS 17 menunjukkan besarnya antusiasme dan semangat para petani, nelayan, serta pelaku utama sektor pangan untuk terus memperkuat pembangunan pertanian dan perikanan nasional. Ada tiga loh ya, provinsi dengan jumlah peserta terbanyak, yaitu Sulawesi Utara sebanyak 1.574 peserta, disusul Sulawesi Tengah 901 peserta, dan Kalimantan Timur 667 peserta. Setiap kontingen itu memiliki cerita perjalanan yang unik dan penuh perjuangan untuk bisa hadir di Gorontalo. PENAS ke-17 dibuka oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang ditandai dengan pemukulan polo-palo, yaitu alat musik tradisional Gorontalo. Hadir pula pada pembukaan itu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, anggota DPR RI Dapil Gorontalo Rahmat Gobel, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Wakil Menteri Perhubungan, serta sejumlah pejabat pusat dan pimpinan perusahaan yang bergerak di sektor pertanian. Hadir pula Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaida Rusli Habibie, Bupati Sofyan Fuhi, serta sejumlah kepala daerah. Informasi ini, sahabat budaya, bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami, rri.co.id.

0: sentralnya wisata Raja Ampat di sini. Jadi homestay, resort, spot-spot destinasi wisata semuanya ada di sini.
1: Karena di sini kan kita di sini kerjanya hanya ini, karena ini yang kita harapkan untuk bisa mencari nafkah gitu untuk di sini.
2: Raja Ampat, surga bawah laut Indonesia yang mempesona. Dengan keindahan alam yang luar biasa dan biodiversitas laut yang kaya, Raja Ampat menjadi destinasi impian bagi pecinta diving dan snorkeling. Kami ajak Anda pendengar untuk temukan keindahan tersembunyi di balik keindahan alam Raja Ampat. Raja Ampat ada 4 pulau utama, yaitu Pulau Waigeo, Salawati, Batanta, dan Misol. Dan terdiri dari 1.800 pulau besar dan kecil. Pulau-pulau ini memiliki ciri khas masing-masing, seperti cagar alam yang luas di Pulau Waigeo dan kawasan konservasi perairan terbesar di Kepulauan Misol. Seperti yang disampaikan oleh Eko, sang tour guide yang membawa kami ke beberapa titik spot wisata di Raja Ampat.
0: Dari 4 pulau besar.
3: Iya.
0: Pertama itu di bagian selatan ada yang namanya Misol. Ini tempat wisata juga. Bagus, ini cantik. Kalau pernah lihat di sosmed, ada Danau Love, itu Karwapok namanya, itu di sini. Nah, ini Salawati. Kalau Salawati kebanyakan petambang, migas, minyak gas. Kalau ini tempat wisata juga Batanta, ini hutan. Ini masih lebat, hutan ini masih bagus. Nanti ada tempat diving juga, ada resort juga di sini. Gitu. Jadi ini Waigeo. Waigeo ini kayak sentralnya wisata Raja Ampat di sini. Jadi homestay, resort, spot-spot destinasi wisata semuanya ada di sini. Kebanyakan di sini lah. Jadi kalau misalkan ada tanda merah gini, terus ada palang putih, ini artinya spot diving.
3: Oh.
0: Ini artinya ada spot diving di sana. Ini Pia Nemo. Jadi sekarang yang kita injak ini di sini. Pulau kecil ini under resort. Gitu. Jadi yang ada tambang itu yang sekarang yang ada lagi viral di sini, KW namanya. Jadi kalau KW ini dekat sama wisata juga, Wayak ini, itu ikonnya Raja Ampat ini di sini. Jadi kalau kita dari sini, ke KW kurang lebih 1 jam lah, 1,5 jam. Kalau dari KW ke Wayak itu kan cuma 1 jam, jadi udah kelihatan, udah berdekatan sekali lagi.
3: Berarti ya. Total spot diving di Raja Ampat ini ada?
0: Kalau dihitung semua Bu, kurang lebih 200-an, 400, banyak lah pokoknya. Jadi mungkin yang sudah terdata yang berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ini di Misol. Di sini tuh mereka pakai finisi, kapal finisi on board, tinggal nyari kapal gitu. Tapi ada resort juga di sini, ada resort Misol, okay. Eco Resort namanya, ada juga homestay, dan di sini juga ada, pokoknya banyak. Kalau ini yang paling sering diselami gitu. Kalau yang mungkin jarang, ini mungkin nggak ditaruh, pokoknya banyak.
2: Terletak di ujung barat daya Papua, Raja Ampat yang dikenal sebagai surga penyelam berkat kekayaan terumbu karangnya menjadi rumah bagi ribuan spesies laut. Tak hanya terumbu karang, Raja Ampat juga dilengkapi dengan pemandangan pantai pasir putih dan bukit kars yang memanjakan mata. Angin laut yang berhembus sepoi-sepoi juga dapat menenangkan hati sambil menikmati pemandangan laut beserta batu-batu karang di sekelilingnya. Surga dunia di ujung barat daya Papua ini menjadi sorotan dunia. Aceh, lelaki muda yang menemani perjalanan kami pun menyampaikan harapannya akan kelestarian alam Raja Ampat agar tetap terus terjaga.
1: Sebenarnya kalau untuk saya sudah bagus juga kalau nikah di sini.
3: Iya. Apa merusak lingkungan kah atau?
1: Iya, seperti itu, merusak lingkungan juga. Karena di sini kan kita di sini kerjanya hanya ini, karena ini yang kita harapkan untuk bisa mencari nafkah gitu untuk di sini. Isu ini bini dari berita-berita di media. Gitu.
3: Lumayan sepi ya.
1: Iya. Apanya ya, semua semoga Raja Ampat bisa baik sih.
2: Perjalanan dari pulau kecil satu ke pulau kecil lainnya memakan waktu kurang lebih 1 jam. Perjalanannya tidak akan membosankan, karena pemandangannya bukan hanya lautan luas, namun nampak beberapa titik hijau di tengah laut akan menjadi pemandangan indah sebelum sampai ke pulau yang akan dituju. Tak banyak kata yang dapat disampaikan oleh Adel, salah satu wisatawan asal kota Manokwari.
4: Raja Ampat itu kesannya itu sangat baik, indah, pemandangannya indah sekali, dan apa ya, kelestarian lingkungannya masih asri. Ya pokoknya lah surga dunia. Raja Ampat itu paling top. Ikan-ikannya bagus-bagus, cantik-cantik, air lautnya bersih.
2: Dari pulau-pulau kars di Piai Nemo hingga pasir timbul di Teluk Kabui, tebing kapur menjulang tinggi, gradasi warna laut semakin menambah keindahan Raja Ampat yang sayang sekali dilewatkan. Dan ini akan tetap bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti, bukan hanya sekedar kisah.

0: dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
1: Jam 15 waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya Lolondalo Toto Buang merupakan alat musik tradisional masyarakat Maluku yang terdiri atas sejumlah gong kecil yang disusun berderet. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipukul menggunakan pemukul khusus. Toto Buang biasanya digunakan untuk mengiringi tarian dan pertunjukan budaya. Bunyi yang dihasilkan menciptakan irama yang khas dan mudah dikenali. Dalam sebuah pertunjukan, Toto Buang sering dimainkan bersama alat musik tradisional lainnya. Kesenian ini menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Maluku. Kemampuan memainkan Toto Buang dipelajari melalui proses pewarisan budaya. Alat musik tersebut memperkaya keragaman seni tradisional Indonesia Timur. Beralih ke informasi berikutnya, Kampung Sawan Darek di Raja Ampat, Papua Barat Daya dikenal sebagai salah satu kampung yang masih mempertahankan berbagai unsur budaya lokal. Masyarakat setempat hidup berdampingan dengan lingkungan laut yang menjadi sumber kehidupan utama. Berbagai pengetahuan tradisional mengenai pemanfaatan sumber daya alam masih dijaga oleh warga. Kampung ini juga menyimpan cerita dan sejarah yang diwariskan secara lisan. Kehidupan masyarakat menunjukkan hubungan yang erat antara budaya dan lingkungan. Selain memiliki nilai budaya, kawasan ini juga dikenal karena keindahan alamnya. Pengunjung dapat mengenal berbagai tradisi yang berkembang di tengah masyarakat setempat. Sawan Darek menjadi bagian dari kekayaan budaya Raja Ampat. Kita ke informasi yang terakhir, sahabat budaya. Tradisi Hanta Uwapua merupakan upacara adat yang dikenal oleh masyarakat Bima di Nusa Tenggara Barat. Tradisi ini berkaitan dengan sejarah, maksudnya nilai-nilai budaya dan keagamaan di wilayah tersebut. Prosesi dilaksanakan dengan melibatkan tokoh adat dan masyarakat setempat. Berbagai simbol budaya digunakan untuk menggambarkan perjalanan sejarah daerah. Kegiatan ini biasanya menjadi bagian dari peringatan peristiwa penting masyarakat Bima. Hanta Uwapua juga menjadi sarana mengenalkan sejarah lokal kepada generasi muda. Pelaksanaannya menunjukkan kuatnya penghargaan masyarakat terhadap warisan leluhur. Tradisi ini menjadi salah satu kekayaan budaya yang dimiliki Bima. Bo Oditopo Watiati Anjayayan Bolo Uduolo.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat budaya lo hulun dalo mongo dulo amongo tato mongo tilo mongo tiamo. Saat ini sudah jam 3 sore lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda muslimin dan muslimat di wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya, kami informasikan azan asar di hari ini nantinya akan berkumandang pada pukul 15 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, azan asar di hari ini nantinya akan berkumandang pada pukul 15 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat sore untuk Anda semua, sahabat budaya Lolondalo yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami. Odu Olu, Soba Pilih Perempat RRI Gorontalo sebagai teman Anda menemani aktivitas sore hari Anda atau juga menemani suasana liburan Anda yang lagi berada di tempat wisata atau juga yang saat ini lagi menikmati liburnya di rumah aja ya. Sahabat budaya Lolondalo, saya hadirkan lagu religi ke ruang dengan Anda.

Tibasannya kumandang azan asar untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: atil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudalladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ada alkisah Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya,

0: Wahai hamba Allah, siapa engkau? Aku malaikat utusan Allah, jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, apa yang sedang kamu lakukan? Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah, itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, wahai malaikat, adakah namaku di situ? Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah. Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah? Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
2: Pak, tadi malam tidak perasan tanah goyang. Takut
3: Ada sok, tidak ada perasan.
2: Bagaimana tidak sok manguro? Baru itu HP menyanyi terus. Mari jumpa, Pak. Tolong geser lemari pakaian yang besar itu, Dang.
3: Ah, udah biar di situ. Asal tidak bawa pilih jalan, toh. Ada bagus-bagus di situ. Mulai basur lagi dia.
2: Ya, Papa susah sekali mau mintakan tolong. Oke, nggak mau bawa tolong. Tali mana tali?
3: Jangan kasihan. Hati Allah mak kasihan anak-anak masih kecil.
2: Apa su? Betul ini mau cari tali ini, Pak.
3: Iyo, mari itulah mari no. Bapak kuat, bapak semua angka sendiri. Mari jangan marah juga gitu kasihan. Tolong jangan, mak.
2: Tiga orang mau cari tali. Cuma mau ika akan itulah mari, kaki gempa lebih kuat. Supaya itulah mari, nak merubuh akan empat orang dan tidur.
3: Oh iyo, mak. Kira le, mari sini tu tali.
2: Deng, jangan lupa barang-barang yang barat taruh akan paling bawah ya, Pak. Nah gitu DP anjuran, biar gak bahaya. Makasih, Papa ganteng. Biar bumi bergoncang, ikat aku di hatimu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 95,1 MHz.

0: Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya Lohlondalo, mongo dula amongo tato, mongo tilo, mongo tiamo. Ti Anja punya informasi untuk Anda di Jejak Nusantara untuk sore ini ya. Sahabat budaya, sejarah tari itu terbagi menjadi era prasejarah, kemudian masuknya agama Hindu-Buddha, dan juga agama Islam ya. Ada beberapa tarian yang diyakini sebagai akar tertua dan juga warisan kuno di Nusantara. Yang pertama, sahabat budaya, tari primitif ya. Ini adanya di era prasejarah. Tarian seperti tari Turuk Langgai dari Kepulauan Mentawai dan juga tari topeng itu diperkirakan sudah ada sejak ribuan tahun lalu ya, digunakan sebagai ritual komunikasi, penyembuhan dan juga pemujaan roh leluhur. Terus ada tari Jatilan, ini berasal dari daerah Jawa, dikenal luas sebagai kuda lumping ya. Tarian ini diyakini sebagai salah satu bentuk seni pertunjukan tertua di tanah Jawa.

0: Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengarak. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan. Dokter kating atas sampir dolam mati nakadar miti nembah tahun tahta ojo nari to lele kaya cahpe to uai mau boleh cita-cita liane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak memasak.

buku Toto-chan Gadis Cilik di Jendela, penulis Tetsuko Kuroyanagi, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta Kompas Gramedia dengan penulis esensi Raihan Lahijun. Buku ini menceritakan bagaimana hebatnya perjuangan seorang mama agar anaknya mendapatkan sekolah yang mau menerima putri kecilnya yang bernama Toto-chan. Tokoh Toto-chan digambarkan sebagai anak yang memiliki keingintahuan yang sangat besar. Seluruh tingkah lakunya dianggap salah dan menyebabkan masalah. Ia dicap sebagai anak nakal oleh guru di sekolahnya. Alasan inilah yang membuat Toto-chan yang baru kelas 1 SD dikeluarkan dari sekolah. Perjuangan mama tidak sia-sia. Ia mendapatkan sekolah yang dapat menerima Toto-chan dengan semua keingintahuannya. Problematika yang biasa terjadi di lingkungan sekolah diangkat dengan apik oleh penulis. Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika mereka tidak diberikan hak bicara dan didengar? Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika tidak masuk dan menyelami ke dalam dunia imajinasi mereka? Bagaimana ketika sekolah menjadi rumah kedua bagi anak yang memberinya kenyamanan dan kemerdekaan berimajinasi, sehingga proses belajar yang ada di dalam sekolah tersebut tanpa disadari telah dilaluinya tahap demi tahap dalam keadaan bahagia dan gembira. Anak-anak memiliki kemampuan untuk menyerap semua materi pembelajaran, apalagi penyajiannya dilakukan dengan metode yang unik. Dunia anak memang sangat berwarna jika dipandang dari kacamata anak-anak. Tetsuko Kuroyanagi berhasil meracik kisah masa kecilnya dalam buku Toto-chan, Gadis Cilik di Jendela, menjadi sebuah novel inspiratif yang patut dibaca oleh para orang tua dan guru. Esensi buku Pro 4 RRI Gorontalo. Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

Masih berbicara tentang tarian tradisional tertua di Indonesia, sahabat budaya. Kalau tadi ada tari primitif di era prasejarah, ya, tari Turuk Langgai dari Kepulauan Mentawai dan juga tari Topeng. Terus juga tadi ada tari Jatilan dari daerah Jawa, ya, atau dikenal luas sebagai Kuda Lumping. Berikutnya, sahabat budaya, ada tari klasik keraton, ya. Ini di masa era Hindu-Buddha. Tari Bedaya Ketawang dari Keraton Surakarta dan juga tari Legong dari Bali lahir dari tradisi spiritual dan juga kerajaan berabad lamanya, sahabat budaya. Saat ini sudah di jam 3 sore lebih 57 menit waktu Indonesia Tengah, seperti biasanya di jam 4 sore nanti kita akan bersama di segmen Mau Menyanyi, ya. Untuk hari ini, sahabat budaya, temanya itu adalah lagu daerah Gorontalo. Sekali lagi, temanya itu adalah lagu daerah Gorontalo. Persiapkan saja lagu karaoke Gorontalo, sahabat budaya, yang ingin Anda nyanyikan, ya. Yang pasti sudah hafal di luar kepala juga, ya. Karena DP teks tidak bisa Anda lihat, sahabat budaya. Anda nantinya di Anjayan mau tunggu di layanan telepon 08 11 430 4040 atau juga di 08 22 5996 8266, ya. Sekali lagi di 08 11 430 4040, bisa juga di 08 22 5996 8266. Sesaat lagi, ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum.

0: Okay, sahabat budaya Lolondalo sudah diawali dengan lagu Tilolamu Wa Uto Delomo Wololo ya. Lagu yang dipopulerkan Laila Musada, sahabat budaya sudah dianjayaan. Coba ya. Coba nyanyikan ke ruang dengar Anda semua di sore ini, mengawali jumpa kita untuk segmen Mau Menyanyi ya. Yang pengen gabung silahkan 0811-430-4040, bisa juga di 0822-5996-8266. Ada siapa di layanan telepon? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mau menyanyi atau mau menangis ini?
1: Dua-dua. Kalau tidak tahu dari kamu mana?
0: Oh, langsung menangis ya. Lagu yang mana, Li Tata Inka?
1: Burungnya mau putih,
0: Om. Kok gatal itu kok burungnya mau putih, Om? Apalagi mau kena di mata,
1: Burungnya.
0: Ah, ilonggola?
1: Burung merpati.
0: Ah, burung merpati. Versinya Fona Dumako ya?
1: Iya.
0: Okay. Suka dengan lagu ini Tata Inka atau mungkin ada pengalaman atau ada kenangan dengan lagu ini?
1: Cuma suka dengan
0: lagu. Cuma suka dengan ini lagu. Okay. So siap?
1: Insya Allah.
0: Iya, mau menyanyi.
1: Mau menyanyi.

0: Oke, terima kasih.
1: Jo,
0: amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tata Inka ya. Di 0822 ada siapa? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Halo.
2: Ya.
0: Di
2: Halo Anja.
0: Jojo. Dengan Ibu Iram ya?
2: Iya.
0: Ah, Jo.
2: Lagu Anda.
0: Lagu
2: Wali.
0: Ya.
2: Lagu
0: Lisa apa?
2: Boni Age.
0: Boni Age, DP Judi.
2: Pali Waupono.
0: Pali Waupono.
2: Iya.
0: Oke. Tunggu sebentar, saya cari dulu lagunya. Lagunya Boni Age ya?
2: Iya, iya.
0: Oke. Saya sehat, Ibu.
2: Alhamdulillah, Kak Anja, ya, ya.
0: Alhamdulillah.
2: Selamat tahun baru.
0: Iya.

0: Wonu donggo mo toli ango, wonu donggo ohilawo, yang itu ya?
1: Iya, tapi DP karaoke itu saya tidak tahu biasa di situ.
0: Oke, saya cari yang lain. Atau mungkin ada koleksi lagu lain? Lagu Gorontalo lain ya, mungkin? Yang ini ya?
1: Yang original.
0: Oke, yang ya, itu. Ya. Oke. Pali Wauponu. Silahkan Ibu Iram.
1: Iya.

0: hari ini dengan tema lagu daerah Gorontalo ya. Silahkan Dianja kasih kesempatan di 08 11 430 4040. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Anja.
0: Halo juga Ibu Nelly.
1: Iya, boleh lagu pop?
0: Lagu Gorontalo DPT ma.
1: Ini tidak tahu apa lagu Gorontalo.
0: Iya kan.
1: Kita melihat di YouTube. Cara menyanyi boleh.
0: Ih, mau bata tinggal poli DP musik.
1: So it, nah. Lihat dong, kasih masih jalan.
0: Oke, atau mau badengar lagu Gorontalo juga boleh, mau putar kamari, mau suka lagu Gorontalo yang mana ti Ibu Nelly?
1: Itu ti Inka sama nyanyi,
0: Burungi mau putih. Oh. Atau ada yang lain, lagunya Hasbula Ishak.
1: Cuma lagu-lagu yang lain apa-apa aja.
0: Yang jelas lagu Gorontalo yang ti Ibu Nelly suka, karena memang temanya juga lagu-lagu Gorontalo, jadi mau putar kemari lagu Gorontalo.
1: Lagu Gorontalo ini apa-apa? Anu Jo,
0: Nanawau. Oke, okay. Hasbula Ishak ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Ini ya, ada dua.
1: Tahu itu, Bar.
0: Ada dua versi, Nanawau 1 sama Nanawau 2.
1: Yang terbaru itu?
0: Yang nyanyinya, yang menyanyi cewek.
1: Hasbula.
0: Oh, Hasbula.
1: Yang Hasbula.
0: Nanawau 2.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Iya, nanti putar kamar juga Anja.
0: Oke, okay, siap.
1: Nanti insya Allah kapan-kapan. Oke, okay, Anja.
0: Oke. Okay.
1: Salam Pak Tiajun.
0: Jo.
1: Insya Allah panjang umur Tiajun.
0: Amin.
1: Insya Allah memberikan kesehatan. Amin. Makasih Anja.
0: Jo.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ti Ibu Nelly Londo Parungi Bolyohuto ya. Sekali lagi untuk mau menyanyi itu memang so ada DP tema ya. Jadi hari ini Poli DP tema ataupun minggu ini DP tema Poli tentang lagu-lagu daerah Gorontalo. Untuk minggu depan mungkin akan berubah lagi DP tema ya. Jadi silahkan sahabat budaya, setelah tadi ada Ibu Nelly yang ingin bergabung di 08225996826, silahkan. Atau juga di 08 11 430 4040. Setelah tadi ada Ibu Nelly, saya coba kembali di 08 11. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menyanyi? Iya, Tiwati. Mau menyanyi lagu lo buat Tiwati.
2: Lagu Gorontalo ini?
0: Iya, temanya lagu Gorontalo.
2: Oh ini Jo,
0: Stay tune.
2: Tiga balem.
0: Wih kok, ati olo Bola lagu poli ini.
2: Bola lagu poli.
0: Jojo. Wah umma. Yang begitu loh lagunya ya.
2: Iya.
0: Oke, tunggu saya cari dulu yang versi nada cewek. Iya, lagi di mana ini Tata Wati?
2: Di Bulado.
0: Tidak pasiar itu Balia Penas?
2: Tidak.
0: Tidak, oke. Okay. So, siap?
2: Iya.
0: Mau menyanyi?
2: Mau menyanyi.

Oke, sayang sekali terputus ya Ibu Iram yang ada di Moahudu. Terima kasih sudah ikutan bergabung. Masih lanjut lagi di layanan telepon yang ingin bergabung mau menyanyi

yang ada di Buladu ya. Tianjam mau baca dulu, ini ada yang bergabung di layanan WhatsApp dari Umun di Tinelo Telaga Biru. Assalamualaikum Anja. Jo, waalaikumsalam. Boleh cuma mau dengar lagu saja, mau dengar lagu Bule Lipapa. Mau menyanyi di udara atau lewat radio cuma tidak bisa. Oke, ditunggu saja lagunya ya. Oke, sahabat budaya Lolondalo, torang mau dengar jo dulu lagu yang sudah di request tadi sama Ibu Nelly yang ada di Parungi Bolioto. Lagu dari Hasbullah Ishak ya, Nana Wau. Ini lagu Nana Wau ada versi 1 sama versi 2. Ti Anjayan pilihkan saja versi kedua ya. Ini dia lagunya.

0: anggo. E anggo. Malo to inutamola. Wau malo limo motao. Lopo piduduto. Lenggo talio.
1: Sahabat budaya, Gorontalo dikenal sebagai tanah adat dengan budaya yang kaya dan penuh makna. Salah satu tradisi yang paling terkenal adalah upacara adat Hulon Dalo, sebuah prosesi yang melambangkan rasa syukur dan persatuan masyarakat. Di Gorontalo, setiap aspek kehidupan dipandu oleh falsafah, adati hula-hula atau sara'a, sara'a hula-hula atau kuruani, yang artinya adat bersendikan syariat dan syariat bersendikan Al-Quran. Tradisi seperti Tumbilo Tohe, ritual memasang lampu pada malam-malam terakhir Ramadan, juga menjadi bukti kuatnya kearifan lokal dan spiritualitas masyarakat Gorontalo. Adat istiadat Gorontalo adalah warisan leluhur yang harus kita jaga, karena di dalamnya tersimpan nilai persaudaraan, kearifan, dan kebanggaan budaya. Mari lestarikan bersama.
0: Teto, tea, tea, teto. Tunggu lau tu mulo ito ea. Tunggu lau tak tuto ea. Molo ni odu filo mulo toli kubotia. Wau maju mulo to. Tuang lau lipo lau ito ea. Ito ea, ma ito mulo lau ito mulo ana.
2: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
3: Aku dari Jawa.
4: Saya dari Gorontalo.
5: Saya dari Makassar.
6: Dan aku dari Medan.
3: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
4: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
5: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
6: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
2: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
3: Kalau semua sama,
4: apa jadinya Indonesia?
5: Tak ada warna,
6: tak ada cerita.
2: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
7: Berbeda itu Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.
2: Lanjut lagi kebersamaan kita untuk memanyanyi di sore ini, sahabat budaya. Silahkan untuk Anda yang ingin bergabung di layanan telepon 0811-430-4040, juga di 0822-5996-8266. Saya mau menyapa dulu untuk Ibu Roslinda Lasulika yang juga menyapa lewat layanan WhatsApp. Selamat menikmati lagu-lagu daerah Gorontalo, Ibu Lika ya. Umun di Tinelo Telaga Biru. Oke, nanti saya pilihkan saja lagu yang itu ya. Ada siapa penelpon berikutnya di 0822-5996-8266. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kano ini, bomanyanya bomba dengar nyanyi.
2: Bomba dengar kok.
3: Lagunya apa dulu?
2: Lagu Lolita no.
3: Torabua.
2: Torabua.
3: Oke.
2: Okay.
3: Oke. Okay, Anja.
2: Yo.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh olo, tano ulondo batudaa. Penelpon berikutnya yang ingin nyanyi silahkan ya, 0811-430-4040. Lagunya itu lagu Gorontalo, DP tema lagu Gorontalo. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mau nyanyi. Iya, Pasisa Niko.
4: Yo.
2: Mau nyanyi lagu Wolo di Pasisa.
4: Kulondang aja ya.
2: Jo.
4: Wal anje ai moal bu mo coba.
2: Moal li lagu wal.
4: Ai la mo coba ni ai. Walopor. Tilo lampo de lo moro.
2: Tilo tadi ti anje sama nyanyi akan itu.
4: Ai ngendi? Jo. Wal mati lo de di anje ti nene. Ai coba la pol wal anjali.
2: Lagu wal.
4: Oro lagu entar tinggal gagati anje.
2: Datar buat lagu Hulonda lo.
4: Ya, janda di Polonika.
2: Kok?
4: Ini kita itu mah expert ini.
2: Janda di Polonika. Oke, versi Leboni AG pasti saya.
4: Ya.
2: Oke. So siap di Pasisa?
4: Insyaallah.
2: Oke, mau menyanyi.

0: Okay, terima kasih Pak Sisa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di menit ke 50 dari jam 4 sore, sahabat budaya, torang sama-sama mau dengar lagu yang tadi di request sama Umun yang ada di Tinelo Telaga Biru ya. Ini Tianja pilihkan karena lagu yang diminta tadi belum masuk format ya. Ada lagu dari Rahmatia Ishak, Mama. Ini dia lagunya.

Ada WhatsApp datangnya dari Oma Akram Akil di Satria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anja, boleh mau dengar lagu Hulundalo Benda Dulo Marisa? Terima kasih Anja, semoga sehat selalu bersama keluarga. Nah, karena berhubung waktunya juga ini sudah di menit yang terakhir untuk Oma Akram Akil, nanti gabung saja di lagu Torabua yang sudah di request tadi sama Titanou Londo Batu Daa ya. Belum maafu sekali lagi untuk di Oma Akram Akil di Satria, karena memang waktunya juga ini sudah mepet ya. Hanya tersisa satu lagu saja, lagu Torabua yang bisa di Anja mau putar di sore ini ya. Dan sahabat budaya Hulundalo, odu olo buat Anda yang sudah ikutan bergabung untuk segmen Mama Nyanyi di hari ini dengan tema lagu daerah Gorontalo ya. Nanti insya Allah orang bisa baku dapa lagi tentunya dengan tema lagu yang lebih menarik lagi pastinya ya. Oke, sahabat budaya Hulundalo, di jam 5 sore nanti juga jangan lewatkan musik dana-dana yang akan Ti Anjaya yang hadirkan ke ruang dengan Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, suara budaya Nusantara.

0: Makam Raja Blongkot atau Bulonggodu terletak di Desa Dunggala, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango. Makam itu berada di hamparan tanah tegalan yang ditanami jagung oleh warga sekitar. Bagi pendatang baru yang ingin melihat makam tersebut, akan sulit menemukan lokasi tanpa memperhatikan penanda arah yang dipasang oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Gorontalo. Kebanyakan warga di Desa Dunggala mengenalnya sebagai Makam Atinggola. Saat menyambangi makam Blongkot, kami ditemani penjaga makam, Bapak Ismet Tahir.
1: Muter jalan.
2: Oh iya,
1: semanggil.
2: Baru yang teruskan saya PKK.
3: Kalau saya sendiri keturunan ketiga. Yang pertama itu opa saya, yang kedua kakak saya, terus yang terakhir saya sampai dengan sekarang. Yang biasa dilakukan itu membersihkan lingkungan situs di dalam maupun di luar. Intinya menjaga kelestarian situs agar terlihat bersih. Kalau titipan dari opa sih cuman intinya yang harus jaga itu situs nggak bisa orang lain.
0: Ismet bercerita dirinya sudah menjaga makam Raja Blongkot sejak usianya masih remaja. Ia mengatakan di sekitar makam Raja Blongkot dulunya terdapat makam-makam para raja, keluarga raja, dan prajuritnya. Namun lambat laun, jejak makam para keluarga raja dan prajuritnya hilang begitu saja, apalagi lokasi tersebut merupakan perkebunan milik warga.
3: Raja, istri, pengawalnya sama anak-anaknya. Iya, satu kompleks, satu pagar. Terus tapi di kebun-kebunnya warga itu ada juga makam, tapi sudah tidak nampak lagi. Sudah ditimbun sama tanah. Tapi ada yang lain di luar-luar lingkungan yang sudah dipagar itu, ada sebagian ada yang makam-makam kecil-kecil. Sering diajak semenjak opa saya udah di sana dari kecil. Tapi belum sempat begitu, itu pemugaran tahun 2015 kan 14 pemugaran. Bukan begitu.
2: Dulunya bagaimana kalau
3: masih tanah semua, terus udah hancur-hancur, tapi strukturnya masih kayak gitu.
0: Ismet tak banyak berkisah soal kehidupan Raja Blongkot. Terlebih dirinya hanya merupakan generasi ketiga dari penjaga makam ini.
3: Yang harus ngerawat juga itu situs harus di lingkungan keluarga kita. Mungkin kalau setelah saya, mungkin anak saya atau sepupu saya yang masih ada keturunan dari
2: itu. Kalau menjaga membersihkan makam itu ada waktu-waktunya tertentu?
3: Ada, satu minggu kadang 4 kali, kadang 3 kali, kadang kalau ada tamu yang berkunjung ke situ saya dampingi gitu. Kadang tamu-tamunya itu pejabat atau orang berziarah.
0: Arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Gorontalo, Bu Hanis Ramina, menjelaskan makam ini telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional dengan SK Menteri PM nomor 10/PW.007/MKP/2010 dan telah dilakukan pemagaran dan pembuatan papan situs BPCB Gorontalo pada tahun 2012.
4: Dari sejak awal makam Blongkot ini, makam Raja Blongkot itu kondisinya sangat istilahnya memprihatinkan, batu-batunya berantakan. Nah kemudian BPCB setelah melakukan survei inventarisasi itu sangat yakin bahwa ini adalah makam yang sangat unik. Nah uniknya di mana? Uniknya adalah masih memakai batu kali dan batu karang sebagai bahan bakunya. Nah kalau di Gorontalo sendiri itu sudah, untuk wilayah Gorontalo ya, provinsi Gorontalo itu sudah jarang kita menemukan makam yang bahan bakunya seperti itu.
0: Menurut informasi yang didapatnya, Raja Blongkot dipercaya pernah memerintah Pohalaa atau Kerajaan Atinggola dan Bintauna. Struktur bangunan makam menggunakan batu karang. Bahkan, struktur pagar juga menggunakan bahan yang sama, dengan bentuk menyerupai mahkota yang sudutnya membentuk kerucut dan meninggi. Menurut Bu Hanis, dari segi tekstur dan bahan, makam ini memiliki nilai status sosial yang tinggi.
4: Makam Blongkot berada di tapa itu karena Raja Blongkot itu menikah dengan putri Raja Oli'i Limboto. Nah, itu dituturkan oleh beliau. Nah, sangat wajar ketika Raja Blongkot itu berada di Gorontalo. Sangat wajar. Karena artinya mungkin karena dia adalah seorang raja, kemudian diberikan sebuah wilayah di Provinsi Gorontalo. Mungkin yang tepatnya ada di sekarang, kalau administrasi sekarang adalah Tapa.
0: Di lokasi makam, ada juga 4 makam lain yang berada di luar pagar makam Raja Blongkot. Hingga saat ini, tidak ada orang yang tahu persis asal-usul keempat makam tersebut. Beberapa orang percaya bahwa makam Raja Blongkot ini dijaga oleh kucing hitam berkalung emas.
3: Terus ceritanya juga, kalau ada cerita-cerita mistis juga sih, kalau percaya nggak percaya. Contohnya di situ ada kucing yang warna emas, tapi dia nggak selalu menampakkan diri. Dia selalu berkeliaran di situ.
2: Katanya penjaga makam juga.
3: Bisa dibilang begitu.
0: Raja Blongkot terkenal lantaran memiliki 6 orang istri. Para istri tersebut bernama Putri Dumpa, Putri Ngeyuhi, Putri Bilungungo, Putri Wahimolongo, Putri Bintalo, dan Putri Botutihe.
4: Tempat yang kami temukan makam Raja Blongkot itu dengan beberapa makam juga di dalam.

0: Nah, karena kalau kita melihat dari bentuk makamnya, itu saya rasa itu juga bisa terpakai di kompleks makam Bongkot.
1: Raja ini pernah memimpin di wilayah Bintauna yang berada di Kabupaten Bolaang, Mongondo Utara, Sulawesi Utara. Karena dia diberikan kekuasaan oleh ayahnya, dia dimakamkan di sekitar Bone Bolango. Karena sebelumnya, ia juga pernah menjadi Raja Bolango.

0: Tahukah Anda, pertengahan abad ke-19, bumi Gorontalo ternyata menghasilkan emas yang berlimpah dan dieksploitasi secara besar-besaran. Namun sayangnya, hanya pihak penjajah Hindia Belanda yang menikmatinya. Catatan tahun 1897, ada 55 perusahaan tambang emas beroperasi di wilayah Gorontalo, seperti Sumbalata, Wandang, Paguat, Batu Daa, Paguyaman, dan Bone Suwawa. Wilayah Paguat merupakan penghasil emas terbanyak di Gorontalo. Tahun 1896, tercatat pengiriman biji emas dari Gorontalo sebanyak 83.520 kg.
1: Hidup sekarang serba sibuk ya. Semua orang sepertinya lebih senang jalan sendiri-sendiri. Mana ada waktu mikirin orang lain?
2: Ndi, jangan kayak gitu, Ndi. Kita semua makhluk sosial. Kalau cuma sibuk sendiri-sendiri, lama-lama kita kehilangan rasa kebersamaan. Padahal kita makhluk sosial.
1: Dulu, gotong royong jadi nafas kehidupan kita loh. Aku sih masih lihat banyak warga yang membersihkan lingkungan dan saling bantu jika ada suka dan duka. Aku sih merasa khawatir aja ya jika semua itu hilang. Apalagi kan sekarang ini gaya hidup modern terlihat di mana-mana.
2: Ya juga ya. Tapi Ndi, kalau kerjaan itu berat, gak akan terasa loh. Yang penting dilakukan bersama, malah kita pasti senang, iya kan?
1: Bener juga Sinda. Ayo kita hidupkan lagi semangat gotong royong, mulai dari hal kecil untuk kebaikan bersama.
3: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun

0: Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Saya cukupkan untuk musik dana-dana di sore hari ini, sahabat budaya. Untuk Anda muslimin dan muslimat di wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya, kami informasikan azan maghrib di hari ini nantinya akan berkumandang pada pukul 17.57 menit waktu Indonesia Tengah. Kembali kami ingatkan azan maghrib di hari ini berkumandang pada pukul 17.57 menit waktu Indonesia Tengah. Nantinya kami akan ajak Anda bergabung dengan program 1 RRI Gorontalo untuk mengikuti pengajian Al-Quran, risalah menjelang azan maghrib dan juga kumandang azan maghrib. Sambil menunggu kita bergabung dengan program 1 RRI Gorontalo, Tianjayan masih akan hadirkan lagu religi Keruang dengar Anda.

0: دع الأيام تفعل ما تشاء.
1: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih, dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

0: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya Lolondalo, mongo dula mongo tato, mongo tilo mongo tiamo, kembali kami ingatkan untuk Anda muslimin dan muslimat di wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya, azan maghrib di hari ini berkumandang pada pukul 17:57 waktu Indonesia Tengah. Saat ini di studio kami sudah menunjukkan pukul 17:40 waktu Indonesia Tengah. Kami ajak Anda untuk bergabung dengan program 1 RRI Gorontalo.
2: Persiapan ibadah yang paling penting adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan, bukan memperbanyak amalan. Dari Al-Fudail bin Liyar rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suap adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad SAW.

Pendengar muslimin muslimah di manapun Anda berada, kami informasikan kembali untuk pelaksanaan waktu maghrib hari ini jatuh pada pukul 17.57 menit waktu Indonesia Tengah. Sementara untuk beberapa wilayah lainnya akan menyesuaikan dengan jadwal yang ada, seperti halnya wilayah Suawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batu Daa, Tinggola dan sekitarnya. Untuk Bone Pantai dan Suawa Timur dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, wilayah Anggrek, Bolyohuto dan Paguyaman ditambah 2 menit, sementara Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Molosipat ditambah 7 menit dari pukul 17.57 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Pastikan waktu maghrib hari ini terlebih dahulu kami ajak Anda untuk mengikuti pengajian Al-Quran dalam surah Al-Qiyamah dimulai dari ayat 1 dibacakan oleh Qori Adriansyah Ibrahim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti penyampaian risalah maghrib sore hari ini disampaikan oleh unit Dengo SHI dalam judulnya Senjata Spiritual Melindungi Anak dari Narkoba.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba. Pendengar yang dirahmati Allah, marilah sejenak kita ikuti uraian risalah maghrib dengan judul Senjata Spiritual Melindungi Anak dari Ancaman Narkoba. Hari ini kita menyaksikan sebuah kenyataan pahit yang mengepung generasi muda kita. Ancaman narkoba atau nafja bukan lagi cerita jauh di luar sana, melainkan sudah mengetuk pintu-pintu lingkungan kita. Bahkan mungkin mengintai anak-anak kita di dalam rumah melalui jerat digital dan pergaulan yang samar. Secara hukum dan sains, kita tahu narkoba merusak saraf dan masa depan. Namun secara batiniah, penyalahgunaan narkoba sesungguhnya adalah bentuk kekosongan spiritual. Ketika jiwa seorang anak hampa dari ketenangan, ketika hatinya sepi dari zikir, dan ketika jiwanya haus akan kasih sayang, mereka akan sangat rentan mencari pelarian instan, dan iblis menyediakan narkoba sebagai jawabannya. Oleh karena itu, selain ikhtiar lahiriah seperti edukasi dan pengawasan, kita sebagai orang tua wajib mempersenjatai diri dengan senjata spiritual untuk membentengi anak-anak kita. Apa saja senjata spiritual tersebut? Mari kita ulas tiga hal utama. Senjata pertama, doa di waktu-waktu mustajab. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa orang tua. Doa kita adalah pelindung gaib bagi anak-anak saat mereka berada di luar jangkauan mata kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga doa yang mustajab dan tidak diragukan lagi keampuhannya, yaitu doa orang tua untuk anaknya, doa orang musafir, dan doa orang yang terzalimi. Hadis riwayat Abu Daud. Gunakan waktu-waktu emas seperti di sepertiga malam atau di antara azan dan iqamah, khusus untuk mengetuk pintu langit. Sebut nama anak kita satu persatu. Mintalah kepada Allah, ya Allah, tanamkanlah rasa benci di hati anakku terhadap homer, narkoba, dan segala zat yang merusak akal. Jauhkan ia dari teman-teman yang membawa maksiat. Senjata kedua, menghidupkan tradisi maghrib mengaji dan ibadah rumah. Rumah yang kering dari suara Al-Quran dan ibadah akan terasa gersang dan panas. Anak-anak yang tidak betah di rumah yang gersang cenderung mencari kehangatan palsu di luar rumah. Mari kita hidupkan kembali benteng spiritual domestik. Manfaatkan waktu transisi seperti waktu maghrib. Pastikan anak sudah di rumah sebelum maghrib. Ajak mereka sholat berjamaah, lalu duduk bersama untuk mengaji atau berzikir. Ritual ini berfungsi menyuntikan energi ketenangan ke dalam jiwa anak, sekaligus mendetoksifikasi stres dan tekanan sosial yang mereka hadapi seharian di luar rumah. Senjata ketiga, menanamkan jiwa muraqabah atau merasa diawasi Allah. Kita tidak bisa mengawasi anak selama 24 jam. Pasanglah CCTV spiritual di dalam dada mereka, yaitu sifat muraqabah, kesadaran penuh bahwa dimanapun mereka berada, Allah Maha Melihat. Ajarkan kepada anak-anak kita bahwa tubuh mereka adalah amanah dan bait suci titipan Allah yang tidak boleh dikotori oleh zat-zat beracun. Ketika nilai tauhid ini menghujam kuat di dalam hati, anak akan memiliki benteng internal. Mereka akan berani berkata tidak pada narkoba, bukan karena takut kepada orang tua atau polisi, melainkan karena rasa malu dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah, sebagai penutup, ketahuilah bahwa anak adalah ladang pahala sekaligus ujian terbesar kita. Menjaga mereka dari narkoba adalah bagian dari jihad menegakkan agama dan menjaga keturunan. Mari kita padukan ikhtiar lahiriah kita dengan memperkuat senjata-senjata spiritual ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga anak cucu keturunan kita dari segala fitnah dunia, khususnya dari bahaya gelap narkoba. Nasrun minallah wa fathun karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tiba waktu maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: Salah satu wanita Muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia merupakan seorang petugas medis dan pemasok logistik bagi para kaum Muslimin. Ia pun merupakan salah satu perempuan yang tangguh dan pemberani. Jiwa dan raganya ia korbankan untuk membela Islam. Ia dijuluki sebagai The Black Rider. Ia pun dijuluki sebagai Pedang Allah. Suatu ketika, terjadi pertempuran sengit di antara tentara Islam dengan tentara Romawi. Pasukan Khalid bin Walid tengah terdesak saat berperang melawan bangsa Romawi. Lalu ada salah satu kesatria dengan gagah berani melawan pasukan Romawi yang tengah melawan pasukan Muslim. Di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid, dengan tiba-tiba ia memasuki arena pertempuran dengan mengenakan pakaian serba hitam, sembari menunggangi kuda bagai singa yang kelaparan. Ia mengebaskan pedangnya, menghunus musuh-musuh yang ada di hadapannya, hingga Khalid bin Walid beserta pasukannya pun tercengang melihat sang kesatria berbaju hitam yang begitu tangkas muncul secara tiba-tiba, dan dia adalah Khawla binti Azur.
1: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

Selama perkembangan agama Islam, ada banyak tokoh dan sahabat Rasulullah yang ikut berperan dalam menyebarkan agama Islam dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Beberapa tokoh yang sangat berpengaruh pada masa itu diantaranya adalah para Khulafaur Rasyidin. Siapa tidak kenal dengan tokoh Muslim yang satu ini? Ya, nama Ali bin Abi Thalib pastinya dikenal oleh setiap umat Islam di dunia ini, karena beliau adalah salah satu khalifah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjabat setelah beliau dan ketiga khalifah sebelumnya wafat. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu sahabat Rasul yang berpengaruh bagi Islam. Ali bin Abi Thalib masih berkerabat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau putra dari pamannya Abu Thalib pada saat lahir. Sebenarnya Ali bin Abi Thalib bernama Haidar bin Abu Thalib yang artinya singa dari keluarga Abu Thalib. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak begitu menyukai nama tersebut dan beliau sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dengan nama Ali yang memiliki arti yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki putra atau anak laki-laki pada saat itu, maka paman Nabi Abu Thalib menyerahkan Ali bin Abi Thalib pada beliau sallallahu alaihi wasallam dan istrinya Khadijah radhiyallahu untuk diasuh saat usianya 6 tahun. Ali bin Abi Thalib juga merupakan orang pertama yang masuk Islam. Sebelum sahabat-sahabat lainnya, ia mengakui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat usianya masih kecil atau sekitar 10 tahun. Meskipun masih kecil, Ali sudah mengenal Islam dengan baik. Dan beberapa kalangan ulama menyebutnya sebagai orang kedua yang masuk Islam setelah Khadijah radhiyallahu.

Masa remaja Ali bin Abi Thalib dihabiskan bersama Rasulullah dan menimba ilmu dalam Islam. Sejak Ali bin Abi Thalib masih muda, ia banyak melakukan hal-hal bersama Rasulullah, termasuk mengikuti perang untuk membela agama Islam. Ketika Ali bin Abi Thalib beranjak dewasa, ia dinikahkan dengan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah, dan kemudian mereka memiliki 4 orang anak dari pernikahannya, yakni Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kulsum. Selain menerima Ali bin Abi Thalib sebagai menantunya, Rasul pernah menolak lamaran sahabat yang dikenal kaya dan memiliki jabatan kala itu, yakni sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab. Saat itu, Rasul menolak pidangan kedua sahabat tersebut. Karena malaikat Jibril datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan bahwa Alilah yang akan menikah dengan Fatimah Az-Zahra putrinya. Menurut pendapat ulama, Ali menikah Fatimah saat usianya 18 tahun dan Fatimah berusia 14 tahun, dan mereka menikah setelah peristiwa Perang Badar.

Ali bin Abi Thalib, selain dikenal akan kebaikan sifat dan pribadinya, Ali juga dikenal pemberani. Dikisahkan ketika Rasul akan pergi berhijrah dengan Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib mengganti beliau sallallahu alaihi wasallam untuk tidur di ranjangnya. Padahal saat itu kaum kafir Quraisy berniat untuk mencelakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu, banyak peperangan yang telah diikuti oleh Ali bin Abi Thalib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah perang Badar, perang Khandaq, perang Khaybar, dan peperangan lainnya kecuali perang Tabuk, karena saat terjadinya perang Tabuk, Ali sedang menggantikan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kota Madinah Al-Munawwarah dari serangan musuh. Kita juga mengetahui bahwa Ali bin Abi Thalib berhasil menghancurkan benteng Khaybar pada perang Khaybar dan juga membunuh musuh termasuk Amr bin Abdullah pada perang Khandaq.

Setelah peristiwa terbunuhnya Khulafa Utsman bin Affan, masyarakat Arab kemudian meminta dan membaiat Ali bin Abi Thalib untuk menjadi pemimpin bagi mereka. Namun, ada beberapa kalangan yang tidak menyukai hal tersebut, termasuk keluarga Utsman bin Affan dan kerabatnya, karena jika Ali memimpin, maka mereka tidak bisa hidup senang dan nyaman sebagaimana saat kepemimpinan Utsman bin Affan yang cenderung mudah dan lunak. Kepemimpinan Ali adalah layaknya kepemimpinan Umar bin Khattab yang keras dan disiplin. Ada beberapa hal yang dilakukan Ali saat masa pemerintahannya yang berlangsung selama 5 tahun, yakni dari tahun 656 sampai 661 Masehi. Di antaranya, ia menghapus nepotisme yang kala itu banyak terjadi dalam lingkungan pemerintahan, mengganti pejabat atau gubernur yang berkuasa kala kepemimpinan Utsman bin Affan, dan menunjuk pejabat baru untuk menggantikannya. Menarik kembali semua tanah yang telah dihibahkan oleh Utsman bin Affan pada para keluarganya, memperkuat pengaruh Islam di daerah-daerah yang telah ditaklukkan oleh khalifah sebelumnya, antara lain di kawasan Persia dan Afrika Utara. Pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, juga terjadi kerusuhan perang saudara antar umat Muslim. Saat itu disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib berperang melawan Aisyah radhiyallahu yang dihasut oleh beberapa orang di antaranya Abdullah bin Zubair dan Talha. Perang tersebut dikenal sebagai Perang Jamal. Selain itu, perang lainnya terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib adalah Perang Siffin, di mana Ali berperang dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ali bin Abi Thalib wafat pada usianya menginjak 63 tahun. Dan diketahui bahwa beliau meninggal karena dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam yang merupakan anggota dari Khawarizmi atau kaum pembangkang pada tanggal 19 Ramadan. Dan akhirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 21 Ramadan pada tahun ke-40 Hijriah. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Rasul.

yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, tentunya kita harus mengetahui sejarahnya dan meniru kebaikan akhlak dan budi pekertinya. Semoga bermanfaat.

Di Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Odu Olo, sahabat budaya Lolondalo, Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Sahabat budaya, kalau Sumatera Barat punya Malin Kundang, Palembang memiliki Dampu Awang, ya. Sebuah narasi tentang kedurhakaan yang membatu di pinggiran Sungai Musi, tepatnya di kawasan Satu Ilir. Sayangnya, sahabat budaya tak banyak yang tahu bahwa di balik hamparan batu besar yang dikenal sebagai Batu Ampar, tersimpan kisah pilu tentang seorang ibu yang terabaikan. Batu Ampar bukan sekadar formasi batuan alami. Bagi masyarakat setempat, keberadaan batu-batu besar yang menghampar ini adalah sisa-sisa kejayaan seorang saudagar yang dikutuk. Dampu Awang, sang tokoh utama, dikisahkan sebagai pemuda yang merantau demi mengubah nasib, namun kehilangan nurani saat harta sudah berada di tangan. Pemerhati sejarah, Mang Dayat mengungkapkan bahwa Dampu Awang ini memiliki kemiripan pola dengan legenda dari pesisir Minang. Keduanya sama-sama melupakan akar saat berada di puncak kesuksesan. Kepulangan sang putra yang sangat dinanti justru menjadi awal luka yang mendalam. Sang ibu yang berlari menyambut dengan penuh kerinduan justru mendapat penolakan mentah-mentah. Dampu Awang malu mengakui perempuan tua dan miskin itu sebagai ibu kandungnya. Ada perbedaan mencolok dalam kisah ini ya dibandingkan dengan Malin Kundang. Jika Malin dikutuk langsung oleh ibunya, ibu Dampu Awang ini justru memilih bersimpuh memohon ampunan Tuhan atas kedurhakaan putranya. Lantas, apa sih hubungan dengan batu-batu besar di Satu Ilir itu? Nah, berdasarkan legenda, tumpukan batu itu diyakini sebagai tumpukan komoditas dagangan dan sembako milik Dampu Awang yang membatu akibat laknat tersebut, sahabat budaya. Lokasi Batu Ampar kini tersembunyi di dalam sebuah lorong di kawasan Satu Ilir. Tak jauh dari sana, terdapat pula makam bersejarah Panglima Laut yang memperkuat bukti peradaban tua di wilayah tersebut.

0: Mongo dula abong utato, mongo tilo mongo tiamo, limbata lo UMKM ode sistem digital boti, dilabo tolomodu momali a u popolo ladelo, wau mopo otanggala tambati, pope humalo, walo utong gawa ala lo teknologi. Bo u odie boti, memo obantu olo tahi olio ato kalaja, mealo to usaha. Tomimbihu, mopo tu udu tilapulo, mooluasi to umo nga tuludoi, walo umo patato boli melinggahu. Tahi olio ato kalaja muali, pola huli mo nga tulu wau mukumisi barangi upohutu tilapulo sambe upolaya dela tilapulo. Mapohutu ngotambati, wau madulu dela lo teknologi digital. Tahi olio ato kalaja olo, musi mohutu mao buku polula dela doi lo popehu, walo umo patato. Wau mo'o ilangi umo talawa sababu ma tongga-tonggawa a lo teknologi digital. Tomimbihu ta mopohuna lo olio aboti ma mo'o to duo untungi oli mongolio sababu timongolio lebe gampangi ma'o mo'o to duo tilapulo UMKM walo halaga laba-laba lo tutu o ata. Wau tamba ti popotalia lo lebe membidu. Wanu odito, huna lo ungo aami labotie mawali mo olahe sewa walo umo olai atilapulo upalaluo lo tahi olio ato kalaja lo UMKM. Wau mamongohi untungi lebe data ode oli mongolio. Masatia botia mada data u maluwali diludu ato digital lo UMKM u mapilohutu lo bank sentral to Indonesia.
1: Belanja tas buatan kayak gini, mending beli tas di toko sebelah. Di sana tuh produknya brand-brand luar negeri semua loh.
2: Eh, kamu tuh harusnya lebih sering belanja produk lokal, karena dengan membeli produk lokal kamu nggak cuma mendukung perekonomian tapi juga melestarikan budaya kita. Jadi mulai hari ini ayo lebih sering pilih produk lokal. Dari makanan, pakaian, hingga kerajinan tangan, semuanya ada dan berkualitas. Bersama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

Sahabat Budaya Lolondalo, Kabupaten Magetan yang berada di kaki Gunung Lawu terus menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Provinsi Jawa Timur. Wilayah yang dikenal dengan udara sejuk dan panorama pegunungan ini menawarkan beragam objek wisata alam yang tentunya memikat wisatawan lokal maupun luar daerah. Ada beberapa pilihan wisata yang wajib untuk Anda kunjungi ya, kalau jalan-jalan di wilayah Kabupaten Magetan. Ada yang namanya Telaga Sarangan, ini merupakan sebuah danau kecil yang berbentuk secara alami dan berada di lereng Gunung Lawu. Terus ada pendakian Gunung Lawu, Sahabat Budaya, ini tidak jauh dari wisata telaga tadi ya. Ada juga yang namanya Mojo Semi Forest Park. Tempat wisata ini merupakan sebuah taman wisata alam yang menghadirkan konsep edukasi dan juga petualangan. Next ada Taman Wisata Geni Langit ya. Taman wisata ini dikenal karena memiliki spot foto yang menarik dan estetik berlatar alam pegunungan. Dan yang terakhir nih Sahabat Budaya yang wajib Anda kunjungi, ada yang namanya Air Terjun Tirtosari. Air terjun ini menawarkan suasana segar dan asri di tengah hutan yang tentunya tidak kalah menarik perhatian wisatawan. Pemerintah daerah terus mendorong pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi lokal. Dengan akses yang semakin baik dan juga fasilitas yang terus ditingkatkan, Magetan ini diharapkan menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Timur. Dengan keindahan alam yang tentunya masih terjaga, Magetan menjadi pilihan tepat bagi wisatawan yang ingin melepaskan penat dari hiruk-pikuk perkotaan dan tentunya juga bisa menikmati ketenangan alam lereng Lawu. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita untuk Nusantara Sore di hari ini, Sahabat Budaya, di Ahad 21 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada program berikutnya yang akan kami hadirkan ke ruang dengan Anda, Sahabat Budaya. Watiati Anjayan Mohindupo, insyaallah itopo limodungkaya. Selamat malam semuanya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Pas jam 19 waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya Lohulondalo, tenun Bunda merupakan salah satu teknik tenun tradisional yang berkembang di Pulau Timur, Nusa Tenggara Timur. Teknik ini menghasilkan motif yang rumit dengan perpaduan warna yang menarik. Proses pembuatannya membutuhkan ketelitian dan waktu yang cukup panjang. Para penenun biasanya mempelajari keterampilan tersebut sejak usia muda. Kain yang dihasilkan sering digunakan dalam upacara adat dan kegiatan budaya penting. Motif tenun mencerminkan nilai kehidupan dan identitas masyarakat setempat. Kerajinan ini juga memiliki nilai ekonomi bagi para pengrajin. Tenun Bunda menjadi bagian penting dari warisan budaya Pulau Timur. Kita ke informasi yang terakhir, sahabat budaya. Benteng Durstate di Pulau Saparua, Maluku, merupakan peninggalan sejarah yang memiliki kaitan dengan perjalanan kolonial di kawasan timur Indonesia. Benteng ini berdiri di tepi pantai dengan posisi yang strategis menghadap laut. Bangunan tersebut menjadi saksi berbagai peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Maluku. Arsitekturnya masih memperlihatkan karakter bangunan pertahanan pada masa lampau. Saat ini kawasan benteng sering dikunjungi masyarakat dan wisatawan. Keberadaannya membantu mengenalkan sejarah daerah kepada generasi muda. Nilai sejarah yang terkandung menjadikan benteng ini penting untuk dilestarikan. Benteng Durstate menjadi bagian dari warisan sejarah yang memperkaya budaya Maluku. Bo Oditopo, Watiati Anjayayan, Bolo, Uduolo.

Karang Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, selamat malam, kita berjumpa lagi di Nusantara Malam. Hari ini kita berada di hari yang ke-21, bulan Juni 2026. Olatia Titatu Indah bersama saya Titatu Indah, sahabat budaya, mengudula, mengutato, mengutilo, mengutiamo, sampai atau jam 12 lohui, sampai di jam 12 malam. Untuk saat ini, sahabat budaya, kami bersiap untuk mengajak Anda melaksanakan sholat isya pukul 19:12 waktu Indonesia Tengah, ditandai dengan kumandang azan isya di Gorontalo dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: آتِ الْقَائِمَةَ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Kisah singgah Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib bukan lagi nama yang asing bagi setiap Muslim. Hamzah bin Abdul Muttalib merupakan salah satu orang yang pertama memeluk Islam dan menjadi pelindung bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan Islam. Hamzah merupakan orang yang sangat dipercaya dan disayangi oleh Rasulullah. Rasul pernah menugaskan Hamzah untuk menjadi orang pertama yang membawakan panji Islam. Bahkan ketika Hamzah wafat, beliau menangis. Abdurrahman bin Auf juga mengatakan, "Hamzah telah terbunuh, padahal dia adalah orang yang lebih baik dariku. Kemudian dunia dilapangkan bagi kami," atau mengatakan, "kami mendapatkan kesenangan dunia. Sungguh, kami takut kebaikan-kebaikan kami diberikan." Kemudian dia menangis dan meninggalkan makanan itu. Dahulu Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu ikut serta dalam perang Uhud, dan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia mengatakan, "Aku adalah singa Allah Azza wa Jalla." Bukan hanya sekedar mengatakan dirinya adalah singa Allah, tapi Hamzah benar-benar menunjukkan bahwa ia adalah orang yang sangat pemberani dan tidak pernah takut dalam membela Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya Hamzah bin Abdul Muttalib telah ditulis di langit ketujuh bahwa dia adalah singa Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya."

Dalam Perang Badra Al-Kubra, Hamzah adalah seorang pejuang terdepan dalam mubarazah, perang tanding atau duel. Ali radhiyallahu anhu berkata, Utbah bin Rabi'ah maju, kemudian diikuti oleh anak laki-laki dan saudaranya. Ia berseru, siapa yang akan maju tanding? Kemudian beberapa pemuda Ansar pun meladeninya. Utbah bertanya, siapa kalian? Mereka pun memberitahukan diri mereka. Lalu Utbah berkata, kami tidak ada urusan dengan kalian. Yang kami butuhkan hanyalah kaum kami. Berdirilah, wahai Hamzah. Berdirilah, wahai Ali. Berdirilah, wahai Ubadah bin Al-Harits. Kemudian Hamzah mendatangi Utbah. Aku Ali. Kemudian Hamzah mendatangi Utbah. Ali mendatangi Saibah. Sedangkan Ubadah dan Al-Walid saling memukul dua pukulan. Setelah Ali dan Hamzah mengalahkan musuh, lalu kami menuju Al-Walid dan membunuhnya. Kami membawa Ubadah kembali ke pasukan kaum muslimin. Kisah ini menjelaskan bahwa Hamzah bin Abdul Muthalib ikut berduel dalam Perang Badar. Bahkan keberanian Hamzah ini juga disebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, inilah dua golongan, golongan mukmin dan golongan kafir yang bertengkar. Mereka saling bertengkar mengenai Rabb mereka dalam surah Al-Hajj ayat 19. Abu Dzar radhiyallahu anhu bersumpah bahwa ayat di atas turun bersamaan dengan pada saat orang-orang berduel dalam Perang Badar, yaitu Hamzah, Ali, Ubaidah bin Al-Harits, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Hamzah bin Abdul Muthalib wafat pada saat Perang Uhud. Kematian Hamzah merupakan salah satu musibah dan kesedihan terbesar bagi umat Islam. Ia wafat akibat tombak yang dilemparkan oleh Washi, budak Zubair, yang ingin membalaskan dendam pamannya, Tuaimah bin Adi. Ketika Rasulullah menaklukkan Mekah, aku kabur ke Taif. Ketika utusan Taif keluar untuk masuk Islam, aku merasa sangat berat. Aku, Washi, berkata, aku pergi ke Syam, Yaman, dan negara-negara yang lain. Demi Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya ketika itu aku sangat takut. Tiba-tiba ada seseorang berkata, demi Allah Azza wa Jalla, jika Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak membunuh seseorang, orang itu segera masuk ke dalam agamanya agar selamat. Sehingga aku pun keluar menuju Madinah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, apakah engkau Washi? Aku menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, duduklah dan ceritakan bagaimana engkau membunuh Hamzah.

lalu aku pun menceritakannya. Setelah itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Celaka engkau, menyingkirlah dariku. Janganlah engkau muncul di hadapan kami." Ini menunjukkan kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pamannya, Hamzah radhiyallahu anhu. Aku pun menjauh dari beliau hingga beliau meninggal dunia. Washi mengatakan, tatkala kaum muslimin keluar menuju Musailamah, aku ikut keluar dengan mereka dengan membawa tombakku yang dahulu aku gunakan untuk membunuh Hamzah radhiyallahu anhu. Ketika kedua pasukan bertemu, aku melihat Musailamah yang membawa pedang. Demi Allah Azza wa Jalla, aku tidak tahu. Tiba-tiba ada seorang Ansar yang hendak menuju kepadanya dari arah lain. Maka kami siap menuju kepadanya. Hingga ketika sudah dekat, aku melemparkan tombakku dan tepat mengenainya. Sedangkan orang Ansar itu menyerang dengan pedangnya. Allah Azza wa Jalla lebih mengetahui siapa yang telah membunuhnya. Jika aku telah membunuhnya, sesungguhnya aku telah membunuh orang yang terbaik setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan aku pun juga telah membunuh orang yang paling jahat. Sungguh, Hamzah adalah salah satu yang dijamin masuk surga karena keberaniannya dalam membela Islam. Rasulullah bersabda, "Tidak akan ada lagi orang yang mengalami sepertimu, wahai Hamzah. Aku belum pernah mengalami kondisi sesedih ini." Jibril datang dan memberitahu bahwa nama Hamzah termaktub di penghuni langit yang 7 dengan nama Hamzah bin Abdul Muthalib, singa Allah.

ada Alkisah Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

0: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, jam 19.42 menit waktu Indonesia Tengah. Mulalo habari Sahabat Budaya, to hui botia masih dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Terus juga ada berbagai informasi yang nanti kami hadirkan dari berbagai daerah. Namun sebelumnya kita ke daerah tercinta dulu, daerah Gorontalo. Kita akan dengarkan dari Gorontalo Utara dengan Tanah Emasnya.

0: Kue waffle berasal dari Yunani dan sudah ada sejak abad pertengahan. Kemudian pada Perang Dunia Pertama, kue waffle yang berasal dari Inggris menjadi kue terkenal dunia. Pada zaman kolonial, di Gorontalo, kue waffle hanya dinikmati oleh pejabat kolonial. Masyarakat Gorontalo saat itu menyukai kue ini. Karena bahan kue ini memakai coklat, maka orang Gorontalo menggantikannya dengan bahan dari tepung, gula merah, santan, dan telur. Kemudian orang Gorontalo menamakannya kue wapili.
1: Len 5,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

0: Talos, suara budaya Nusantara.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami punya beberapa informasi yang berasal dari berbagai daerah untuk sahabat budaya yang memiliki keluarga di Pacitan, Jawa Timur. Kemungkinan ada mendapatkan informasi kalau di sana itu sempat terjadi gempa yang cukup mengkhawatirkan, yang terjadi pada pukul 15:43 waktu Indonesia Tengah. Diketahui pusat gempa permukaan 256 km barat daya, kedalamannya tercatat 10 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian. Karena itu data masih berubah, bisa saja berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Sampai dengan informasi ini diturunkan, belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa, dan informasi lanjutannya masih ditunggu dari pihak berwenang setempat. Sahabat budaya, informasinya bisa Anda baca di rri.co.id.
0: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Dari tangan mereka lah pangan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setiap hari. Dengan kerja keras, ketekunan, dan pemanfaatan lahan yang optimal, petani memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga meski di tengah tantangan cuaca dan perubahan zaman. Mari dukung dan hargai petani lokal dengan memilih hasil pertanian daerah sendiri. Karena petani kuat, pangan terjaga, dan ketahanan pangan daerah pun semakin kokoh.

Kampung Torosiaje dihuni oleh suku Bajo. Letaknya ada di Kecamatan Popayato. Suku Bajo telah mendiami kampung ini sejak tahun 1901. Konon, nama Kampung Torosiaje berawal dari seorang nelayan bergelar Haji dengan panggilan Aji. Ia sering berlabuh di ujung pulau ini dan mendirikan sebuah tempat tinggal. Nelayan Bajo yang sering melintas di pulau ini ikut terpanggil membuat tempat tinggal. Rumah yang ditinggali Aji berada di ujung pulau. Mereka menyebut Toro si Aji. Kata Toro dalam bahasa Bajo artinya ujung. Seiring waktu berjalan, kata Toro si Aji berubah pelafalan menjadi Toro si Aji.

0: 104, Suara Budaya Nusantara.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, tahukah Anda di saat kirab satu suro di Pura Mangkunegaran itu menjadi tradisi budaya yang syarat nilai spiritual dan penghormatan leluhur. Di saat itu peserta pria yang mengikuti prosesi diwajibkan mematuhi ketentuan busana adat sesuai dengan pakem Mangkunegaran yang berlaku. Nah, sahabat budaya, penampilan peserta itu tidak hanya mencerminkan kerapian, tapi juga menunjukkan penghormatan terhadap nilai budaya Jawa setempat. Olehnya, panitia menetapkan beberapa sejumlah aturan berpakaian yang harus dipatuhi selama rangkaian kirab berlangsung. Nah, sering kita lihat ada blangkon gaya Mangkunegaran. Peserta pria ini wajib menggunakan blangkon dengan ciri khas simpul pita pada bagian belakang, dan blangkon tersebut tidak boleh dihiasi prada maupun bros agar terlihat tetap sederhana sesuai ketentuan panitia. Lebih lengkapnya, sahabat budaya, Anda bisa baca di rri.co.id.
0: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

0: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, Mosehe Wonua, Anda pernah mendengarkan tradisi ini atau nama tradisi ini? Ini berasal dari masyarakat Tolaki di Sulawesi Tenggara. Dilakukan dengan simbol penyucian kampung dan pemulihan keharmonisan sosial. Tahukah Anda sahabat budaya, prosesi ini dipimpin oleh tokoh adat dengan tata cara yang diwariskan secara turun-temurun. Jadi saat itu masyarakat berkumpul untuk mengikuti rangkaian kegiatan yang syarat makna budayanya. Dan sahabat budaya, tradisi ini bertujuan menjaga keseimbangan hubungan antar manusia, terus juga dengan alam dan lingkungan sosial. Kita dengarkan lagu dari daerah Mandar.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, di antara semua wilayah di Indonesia yang punya tradisi kriya yang kaya, Papua mungkin adalah paling yang sering dilihat dari jauh kriya yang dimilikinya ini sebagai sesuatu yang eksotis, primitif, atau sekedar objek koleksi. Padahal di balik setiap ukiran, anyaman, dan motif itu ada sistem pengetahuan yang kompleks, spiritualitas yang dalam, dan identitas komunal yang tidak bisa dipisahkan dari benda yang mengekspresikannya. Dan sahabat budaya, seperti apa itu? Ada ukiran asmat, seni yang masuk koleksi museum dunia. Kalau ada satu kerajinan Papua yang dikenal paling luas di luar Indonesia, itu adalah ukiran asmat. Suku asmat dari pesisir selatan Papua memang sudah lama dikenal sebagai pengukir kayu yang luar biasa kemahiran mereka dalam mengolah kayu, bandingkan setara dengan pengrajin Bali atau Toraja, tapi dengan estetika yang sama sekali berbeda. Nah, sahabat budaya, karya ukiran asmat itu sangat paling ikonik adalah tiang ukir monumental yang bisa mencapai ketinggian hingga 8 meter. Dan ini dibuat untuk menghormati anggota komunitas yang meninggal. Motif-motifnya figuratif seperti tangan, kepala, pokoknya elemen-elemen tubuh manusia ya. Tapi disusun dalam komposisi yang padat dan kuat. Dan setiap elemen ini bukan sekedar dekorasi, tetapi ada pesan kepada leluhur, terus juga pernyataan tentang silsilah dan doa yang diukir dalam kayu. Nah, sahabat budaya, seni ukir asmat ini juga sudah masuk ke dalam koleksi museum-museum terkemuka di dunia, termasuk Metropolitan Museum of Art di New York, bukan sebagai artefak primitif, tapi sebagai karya seni yang diakui nilai estetikanya dan juga nilai spiritualnya oleh komunitas seni global.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.
1: Tadi itu lagu dari daerah Gorontalo, ini juga kami punya informasi dari daerah Gorontalo, sahabat budaya. Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Dunda mengerahkan seluruh kemampuan terbaiknya untuk memastikan pelayanan kesehatan bagi peserta PENAS Petani Nelayan ke-17 supaya berjalan optimal. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Ismail Akasi menegaskan bahwa pelayanan kesehatan ini menjadi salah satu perhatian utama pemerintah daerah selama pelaksanaan ajang nasional tersebut. Menurutnya, secara umum pelayanan kesehatan di lokasi utama kegiatan sudah didukung dengan keberadaan rumah sakit lapangan yang dikelola oleh Dinkes Provinsi Gorontalo. Tapi sebagai daerah tuan rumah, pemerintah Kabupaten Gorontalo ingin memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada seluruh peserta dan berupaya mengerahkan seluruh kemampuan terbaik yang dimiliki untuk pelayanan kesehatan kepada peserta PENAS ke-17. Tentu sebagai tuan rumah yang baik, ini tidak ingin ada kesan yang kurang baik dari peserta terhadap pelayanan yang diberikan. Nah, Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo bersama RSUD MM Dunda tidak hanya menunggu peserta datang ke pos kesehatan, tapi memilih melakukan pendekatan jemput bola dan mendatangi langsung lokasi penginapan atau homestay para peserta PENAS. Jadi, personel-personel kesehatan yang sudah ditugaskan ini diterjunkan secara masif, melakukan pemantauan kondisi kesehatan peserta yang tersebar di sejumlah wilayah tempat yang ditinggali ya oleh masyarakat para peserta PENAS. Karena langkah ini menurut Kadis Kesehatan Kabupaten Gorontalo Ismail Akase memberikan peserta itu rasa aman dan nyaman selama berada di Kabupaten Gorontalo dengan pemantauan kesehatan mereka. Sementara itu, Dr. Jennifer Rivian Lestiorini Bobihu mengatakan Rumah Sakit MM Dunda Limboto juga menjadi bagian penting dalam sistem pengamanan kesehatan selama pelaksanaan PENAS Petani Nelayan ke-17 ini. Dr. Lani menyampaikan bahwa RSUD MM Dunda sudah menetapkan rumah sakit rujukan untuk penanganan kondisi kegawat daruratan, khususnya saat pelaksanaan pembukaan dan juga penutupan PENAS nanti.

Pada abad 18 di perairan Gorontalo, marak terjadi pembajakan dan perompak laut yang dilakukan oleh orang Mindanao dan Tobelo, membuat pihak pemerintah kolonial saat itu tidak dapat mengatasinya. Raja Gorontalo kemudian meminta bantuan kepada pemimpin armada laut Arula Simpala. Dengan kekuatan armadanya yang berjumlah 400 kapal layar, maka perompak dan bajak laut dapat ditumpas. Dan sebagai rasa terima kasih, Raja Gorontalo menghibahkan Arula Simpala beserta keluarga dan pengikutnya suatu kawasan untuk tempat tinggal yang sekarang menjadi Kampung Bugis.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dari Ambon judulnya, Ambon ya kupu-kupu sepanjang pantai. Ini jadi dari Ambon atau dari mana lagunya? Tapi yang pasti sahabat budaya menceritakan suasana hati yang berbunga-bunga, mencari makan jual suara, artinya kesehariannya dengan aktivitas musiknya di pesisir pantai ya. Oke sahabat budaya, tadi juga ada disebut menjala ikan dalam muara. Di posisi waktu saat ini sahabat budaya jam 8 malam lebih 51 menit. Apakah masih ada di antara Anda yang masih dengan aktivitas pantainya? Bisa digambarkan seperti apa suasana pantai di tempat Anda ya. Ada juga di malam ini yang lagi santai-santai aja di teras depan rumah, atau bahkan di rooftop, atau di tempat-tempat yang sudah Anda pilih, yang sudah Anda jadikan sebagai tempat santai. Bisa jadi aja di dalam rumah menjadi tempat santai, bisa diciptakan ya, karena kita yang ciptakan semua suasana bahagia, rasa bahagia kita. Oke, sahabat budaya mengudula amengutato mengutilo mengutiamo, kita orang kembali lagi ke daerah Gorontalo.

0: Permainan PAI.
1: Oke, siap. Kita mulai perbasi.
0: Permainan tradisional Gorontalo jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan PAI terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh putaran yang maksimal, si pemain harus memiliki teknik sendiri.
2: 1, 2, 3.
0: Lama dan kencangnya putaran dari panjangnya tali dan bagaimana caranya si pemain menggulung tali tersebut. PAI yang bagus tergantung dari si pembuat dalam memilih jenis kayu yang berkualitas. Jenis mainan yang satu ini menyerupai gasing pada umumnya, namun permainan PAI ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain.

0: Sahabat Udaya dimanapun Anda berada, saatnya kami mengajak Anda di drama legenda. Kita sama-sama menikmati cerita dari daerah Makassar, produksi RRI Makassar dengan judul Payung Sang Benteng.
1: ...95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.
2: Radio Republik Indonesia Nusantara 4 Makassar mempersembahkan sandiwara radio berjudul Payung Sang Benteng. Naskah oleh Sunarti Tasik Maliling. Dimainkan oleh Teater Angkasa. Radio Republik Indonesia, Nusantara 4, Makassar.
3: Sabtu, 25 Mei 2019. Kulangkahkan kakiku yang tak cukup sepasang lagi menuju ke suatu tempat yang belum pernah kupijak. Hanya dengan satu tujuan, keikhlasan untuk berbagi ilmu serta pengalaman kepada masyarakat tentang pencegahan bencana alam. Semoga berkah.

0: Buku catatanku di mana ya? Mungkin ketinggalan di atas angkot.
1: Buku catatan warna biru ini yang kita cari.
0: Oh iya, benar sekali.
1: Tadi di atas PT-PT, kulihat kepegang ini buku. Terus jatuh, Ki.
0: Terima kasih ya.
1: Bikin apa, Ki, di sini? Karena kayaknya bukan Ki orang sini.
0: Iya, ada pekerjaan.
1: Pekerjaan untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan agar tidak terjadi bencana.
0: Kok kamu tahu?
1: Tadi nggak sengaja Kiku baca buku catatan, tak. Tapi saya cuma mengingatkan saja, karena di sini masih banyak masyarakatnya yang acuh.
0: Dari mana kamu tahu?
1: Saya bersama teman-teman juga menjadi sukarelawan, dan kami di sini sudah sekitar 2 bulan.
0: Bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bencana alam adalah suatu keberhasilan buat saya.
1: Tapi akan susah, Ki, itu.
0: Jika kita belum berperang, maka kita tidak akan tahu kita menang atau kalah, kita berhasil atau tidak. Hujan akan segera turun. Saya harus segera tiba di rumah Pak Slamet.
1: Pak Slamet? Pak Slamet yang orang Jawa itu?
0: Kamu kenal?
1: Ku kenal, Ki, iya. Kepala desa itu di sini. Timku juga kebetulan tinggal sama beliau.
0: Hebat ya Pak Slamet, bisa menjadi pemimpin di daerah yang bukan asalnya.
1: Istrinya asli dari kampung sini. Dia orangnya baik loh, dan sangat peduli terhadap alam. Rumahnya sekitar 200 meter lagi, pas dakian sebelah kiri. Mari, Ki, saya antar Ki ke sana.
0: Ah, anak-anak itu mandi di sungai, itu kan berbahaya.
2: Cepat pergi dari sungai itu, Dek. Cuaca tidak mendukung untuk kalian mandi-mandi di sungai.
3: Wei, kenapa, Ki? Kenapa lu marah-marahi anaknya orang?
2: Saya tidak memarahi, Pak. Tetapi saya menyuruh anak-anak itu segera naik dari sungai. Karena cuaca tidak bersahabat, sebentar lagi sudah akan hujan. Bahaya buat mereka.
3: Wei, ku kasih tahu, Kina. Dari zaman nenekku, saya pilagi ini dengan anak-anakku semua serinji mandi-mandi di sungai ini. Tapi tidak kenapa-kenapa, Ji. Lagian kalau terjadi sesuatu, bukan Ji urusan ta. Jadi jangan maki sota. Ingat, nah, jangan kibuat keributan di sini. Lebih baik urus me dulu di Rita sendiri.
4: Namanya Deng Naba. Begitu memang karakternya. Jadi bagaimana? Menyerah, Miki?
0: Ya tidaklah. Yuk.
2: Aduh, sakit.
1: Astagfirullah. Mari ke sini. Saya bantu, Ki. Mari saya bantu, Ki.
2: Aduh. Sakit. Aduh.
1: Jangan paksa dulu jalan. Masih sakit itu kaki tak. Sedangkan kaki tak yang satu.
0: Maksud kamu kaki yang satunya sudah tidak berfungsi lagi?
1: Maaf, Di, tapi bukan begitu maksudku, Kodong.
0: Gak apa-apa, saya sudah terbiasa.
1: Hati-hati, Ki. Jalannya licin. Apalagi kita sudah di dakian menuju rumahnya Pak Slamet. Jalannya sedikit curam.

0: Aduh.
1: Wah, syukurlah kamu sudah bangun, Endo.
0: Apa yang terjadi pada saya, Pak?
1: Gini loh, kamu terpeleset dari dakian yang menuju ke rumah Bapak ini, sehingga kamu itu tidak sadarkan diri. Memang jalannya itu sangat licin, apalagi kalau hujan mengguyur.
0: Saya Mita, Pak.
1: Iya, Bapak itu sudah mendengar cerita kamu dari Nak Andi.
0: Berdasarkan pengalaman saya kemarin, pagi ini saya rencananya akan memperbaiki jembatan yang sudah rusak. Serta membuat anak tangga menggunakan campuran semen dan pasir menuju ke rumah Bapak.
1: Iya.
0: Agar tidak akan ada lagi yang terjatuh saat hujan mengguyur, Pak.
1: Tapi kan kakimu masih terluka, Dok. Tunggulah beberapa hari lagi.
0: Tidak, Pak. Kaki saya terluka atau tidak bukanlah hal yang penting. Musim hujan sudah menghampiri. Akan sangat bahaya jika kita tidak segera memperbaikinya. Menurut saya, masyarakat akan mudah memahami jika melihat praktek nyata dibandingkan dengan teori, sehingga akan memudahkan saya menyelesaikan misi saya datang ke daerah ini.
1: Kalau gitu Bapak akan mendukung kamu, Dok.
2: Saya sama tim juga siap dibantu, Ki.
0: Terima kasih ya.

0: Kamu ini memang luar biasa, Nduk. Wanita tetapi bisa mengerjakan pekerjaan lelaki.
1: Sekarang kan sudah kesetaraan gender, Pak.
0: Ya, kalau gitu ayo kita istirahat dulu ya, Nduk ya.
1: Iya, Pak, sebentar lagi. Semuanya harus segera diselesaikan sebelum hujan turun.
2: Anak tangga menuju rumah Pak Selamat sudah selesai, Mi. Semoga campurannya cepat kering ini.
3: Peduli tak, Dek? Padahal lamanya, Mi, ini jembatan rusak.
1: Iya, Bu. Jembatan ini penting. Agar jika ada situasi darurat, maka tidak akan ada yang terperosok.
3: Iya, tahu, Wadi. Betul itu.
1: Eh, yang ada di tangan ibu itu bukannya sampah. Mau dikemanakan, Bu?
3: Oh iya, sampahku ini. Muka buang ki di sungai.
1: Ih, jangan, Bu. Bahaya. Membuang sampah di sembarang tempat menjadi salah satu pemicu banjir nantinya.
3: Sudah biasa, Mi, Dek. Nah, semua orang juga buang tonji di sungai.
1: Jangan, Bu. Lebih baik ibu buang sampah di tempat yang semestinya. Karena dengan begitu, ibu sudah menjadi pahlawan mitigasi bencana.
3: Mitigasi bencana? Apa itu, Dek?
1: Mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya pencegahan untuk meminimalisir dampak dari bencana. Misalnya, bencana banjir. Jadi, saya harap tidak membuang sampah di sungai lagi yang bisa memicu banjir saat hujan turun.
3: Hai, sakitnya kepala aku pikir, Ki. Sudah dulu nah. Muka cepat buang sampahku. Banyak pekerjaanku kodong di rumah. Nah, di sini tidak ada tempat sampah. Jadi kalau nanti ada banjir, ya itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala.
1: Bencana memang adalah kehendak Allah, Bu. Tetapi manusia diberikan akal untuk mencegah dan meminimalisir dampak dari bencana tersebut.
4: Jadi maksudmu istriku dan semua masyarakat yang tinggal di sini tidak punya akal, begitu maksudmu?
3: Eh, ada Ki, Pak.
4: Eh, kau toh, saya kira sudah kukasih tahu maki waktu itu. Kalau jangan mencampuri urusan orang lain.
1: Bukannya mencampuri, Pak, tetapi mengingatkan. Saya tidak ingin serakah menyimpan ilmu sendiri buat saya, tetapi tidak dibagi ke orang lain.
4: Eh, kalau makanan bagi kita. Kalau ilmu yang bisa menakuti orang, simpan mi sendiri.
2: Tapi betul kita tahu ada yang bilang temanku ini. Banjir bisa terjadi jika kita tidak memelihara lingkungan.
4: Hei, anak kecil. Jangan mau kau ikut-ikut campur lagi. Ikut-ikut ajari, Kak. Saya jauh lebih tua dari kalian. Saya sudah lebih banyak makan garam daripada kalian. Jadi jangan kosok gurui, Kak.
1: Tapi musim penghujan sudah tiba. Jadi kita harus waspada terhadap musibah banjir dan tanah longsor. Untuk itu, sedini mungkin kita harus menjaga lingkungan kita, Pak.
4: Deh, banyak duri bicaranu.
2: Tapi bermaksud baik, Jini, temanku, kodong.
4: Apa toh sekau? Jangan mau kau masuk-masuk juga. Ayo, Mi, Bu.
3: Bagaimana dengan sampahku ini,
4: Pak? Buang, Mi. Buang sama kita. Masa mau lagi dibawa ke rumah?
3: Oh, iya.
2: Sudah jiku bilang, toh. Kalau akan sulit menyadarkan masyarakat di sini.
1: Inilah tantangannya.
5: Bagaimana, Nduk? Memilih bertahan atau berhenti?
6: Tidak ada kata menyerah dalam kamusku, Pak.
5: Wah, Bapak bangga padamu, Nduk. Memang di mana ada kerja keras, di situ ada keberhasilan.
7: Jadi, apa mi rencana tak berikutnya?
6: Praktek lebih baik dari teori.
2: Oh, jadi ini, Mi.
1: Iya. Dua tempat sampah besar bertuliskan buang ki di sini, gratis.
2: Yang satu untuk sampah organik, kayak tulang ikan, sisa makanan, sama daun-daun, Dik. Yang satunya lagi untuk sampah anorganik, seperti plastik, botol minum, sama bungkus makanan. Ih, bagus kita wei ini.
0: Wah. Memang kreativitasmu inilah yang nantinya akan menyadarkan warga. Kamu ini laksana payung sang benteng.
1: Payung sang benteng? Maksudnya, Pak?
0: Nah, ini loh. Payung itu diartikan sebagai alat yang akan melindungi seseorang dari panasnya matahari dan derasnya air hujan. Sedangkan benteng adalah tempat kita berpijak. Itu artinya kamu ini, Mita, dengan upaya mitigasi bencana, kamu itu bisa melindungi banyak orang, terutama di kampung ini dan bahkan di daerah-daerah lain.
2: Cantiknya mamu ini warna-warnanya tempat sampah, eh? Pasti lebih mau orang buang sampah di sini karena jaraknya lebih dekat ki buang sampah di sini dibanding buang sampah di sungai.
1: Nah, itulah tujuannya.
2: Harus diabadikan dulu ini momen-momen kayak begini. Ayo, Pak Slamet, Mita, yang lainnya. Ya, kita selfie dulu. Biar di-upload di media sosial, biar nanti viral. Supaya makin banyak juga orang-orang bisa melakukan hal-hal seperti ini.
1: Ayo, Pak. Ayo. Cantiknya mamu ini tempat sampah. Ih, lebih baik buang sampah mak di sini deh. Daripada jauh-jauh kak lagi pergi ke sungai buang ki.
2: Kayaknya laku kini tempat sampah tak eh?
0: Itu artinya masyarakat di sini sudah mulai sadar untuk tidak membuang sampah di sungai.
1: Iya pak.
0: Sepertinya ini akan segera turun hujan nih, Dok. Ayo kita segera kembali ke rumah, Dok. Ayo.
4: Cepat tak pulang buang sampah, Bu. Terbang kita.
3: Kan dekat nih tempat tak buang sampah, jadi cepat kak ia pulang.
4: Maksudnya apa ini, Bu?
3: Itu Pak E, ada tempat sampah dibuat di pinggir jalan menuju ke sungai.
4: Iya kah?
3: Iya, jadi gampang nih buat warga yang mau buang sampah. Cepat mak pulang untuk buatkan ki makanan tak, sekalian untuk anak tak juga di Pak.
4: Mana ki anakmu?
3: Astagfirullah, mungkin mandi-mandi ki lagi tuh di sungai nah, mumi lagi hujan. Pergi ke dulu panah.
8: Pergi, cepat pergi dari tempat itu. Bahaya, tolong mereka Pak Slamet. Andi, tolong.
0: Ya.
4: Di mana anak kamu?
8: Di sungai Pak, sedang berusaha diselamatkan oleh anak muda yang datang di kampung.
4: Ayo Mi, ayo Bu, kita segera pergi. Biasanya jika hujan deras seperti ini akan terjadi banjir, Bu.
8: Iya, Pak.
5: Alhamdulillah, anak Deng nabi.

0: mengakibatkan kami terpisah. Dan kaki saya patah.
1: Ternyata punya Tongki juga pengalaman tentang bencana, nak.
0: Iya, Pak. Karena alasan itulah saya mengabdikan seluruh hidup saya untuk datang ke daerah-daerah yang rawan bencana dan melakukan upaya pencegahan atau mitigasi bencana. Saya tidak ingin ada didit-didit lain yang menjadi korban.
2: Didit? Siapa Didit?
0: Didit itu panggilan untuk adik saya, Pak.
3: Maksudnya Didit yang nakal, yang tidak mau mendengar untuk tidak mandi di sungai walau sudah dilarang sama kakaknya. Didit yang terbawa arus banjir 12 tahun yang lalu di daerah baru kala itu.
0: Dari mana kamu tahu?
3: Ini Didit, Kak. Andi Rifai alias Didit. Didit yang selalu mencari kakak, tapi sampai sekarang tidak ketemu.
0: Andi Rifai? Didit? Astagfirullah. Betulkah itu? Terima kasih, ya Allah.
4: Memang luar biasa rencanamu, ya Allah. Sebuah ketulusan berbuah manis.
5: Alhamdulillah.
1: Ya, terima kasih, Nak Mita.
0: Justru sayalah yang berterima kasih. Karena Bapak dan Ibu serta masyarakat di sini membuang sampah di tempat sampah yang sudah kami buat.
5: Seharusnya kami ini deh yang ucapkan terima kasih karena sudah membuatkan tempat sampah. Jadi kami ini warga tidak perlu jauh-jauh membuang sampah ke sungai.
0: Sadar atau tidak sadar, secara tidak langsung kalian juga sudah membantu saya menyelesaikan misi saya untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan agar tidak menyebabkan bencana banjir.
1: Maksud tak?
4: Begini loh, Pak. Jika sebelumnya setiap hujan mengguyur kampung kita, air sungai pasti selalu naik dan mengakibatkan banjir. Tetapi sekarang, coba lihat, semenjak masyarakat tidak membuang sampah di sungai lagi, hujan sederas apapun tidak membuat kampung kita kebanjiran. Mitigasi bencana ibarat payung sang benteng.
1: Iyo, Di, betul kita uwa. Kalau begitu, mulai sekarang, saya dan Naba asli Makassar berjanji menjadi payung sang benteng, orang pertama yang jaga tempat sampah dekat sungai, supaya kalau ada orang yang buang sampah, kubinting tolinna.
5: Maksudnya kijewer ke telingan atau Pak?
1: Arti kami sendiri deh.
6: Sedia payung sebelum hujan. Inilah pepatah usang yang syarat akan makna. Pepatah yang mengajarkan kita untuk selalu siap sedia menghadapi apapun itu. Salah satunya adalah bencana. Bencana alam tidak bisa dicegah, tetapi bisa diantisipasi. Bencana itu tidak bisa diketahui kapan datangnya, tetapi bisa diminimalisir dampaknya. Demikian Sandiwara Radio berjudul Payung Sang Benteng. Persembahan Radio Republik Indonesia, Makassar.
7: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Sama budaya dimanapun Anda berada, bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, kita bakal ke program acara berikutnya, Pesona Musik Nusantara, yang nanti kami hadirkan sampai di jam 10 malam dengan lagu dari daerah Gorontalo, masih terus menghibur Anda.

mata Anda, jutaan keindahan di Tanah Sangihe. Takjub dan bersyukur atas kekayaan yang telah diberikan Sang Pencipta. Gunung api bawah laut yang dianggap unik oleh masyarakat Sangihe yang menawarkan banyak keindahan alam. Jika menyelam di perairan ini, Anda bisa menemukan biota laut dari jarak dekat. Cukup menyelam di kedalaman 10-20 meter, Anda sudah bisa melihat hamparan koloni terumbu karang yang sangat rapat. Pada kedalaman 6 meter, Anda akan menemui terumbu karang yang mengeluarkan gelembung udara dari perut gunung api bawah laut. Keindahan alam yang tersembunyi di bawah laut Mahingetang. Gunung api bawah laut Mahingetang, ekosistem terindah kedua di dunia.

Masih bersama perempat dari Gorontalo, sahabat budaya, selamat malam untuk Anda yang sudah mempersiapkan waktu terbaik untuk menjalani aktivitas Anda besok. Karena besok ini kembali kita dipertemukan nanti insya Allah dengan hari Senin dan juga semangat baru, kesempatan baru yang selalu menanti langkah kita. Jadi malam ini adalah malam terbaik untuk mempersiapkan diri. Jangan biarkan redup semangatnya, tetapi dimulai dengan tidur yang cepat sebagai awal yang tenang untuk memulai pekan yang produktif dan penuh keberhasilan besok. Karena hari Senin itu besok ya, bukan untuk ditakuti tapi untuk disambut. Setiap awal pekan akan membawa peluang baru dan ide-ide yang baru serta harapan baru. Dimulai dari persiapan kita di malam ini untuk tetap optimis karena langkah kecil besok akan membawa perubahan yang besar.

0: Indonesia. Negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda, itu Indonesia.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Jam 10:15. Saat ini sahabat budaya dengan program-program acara kami di Gorontalo malam ini, Nusantara malam ini untuk Pro4 RRI Gorontalo. Sahabat budaya, budaya ini adalah identitas bangsa yang harus dijaga bersama. Ada Pak Iyalo Hunggolopoli tadi dari daerah Gorontalo yang terus kita dengarkan, kita bisa menjaga, merawat, melestarikan budaya dengan mencintai salah satu khas dari daerah Gorontalo kita yang tercinta, salah satunya adalah tradisi lisan yang juga banyak di Gorontalo ini, ya Pak Iyalo Hunggolopoli, Tanggomo, dan banyak lagi. Ini cerminan budaya dari akar jati diri Provinsi Gorontalo yang terus dijaga. Karena untuk melestarikan budaya tidak harus menunggu menjadi ahli atau tokoh budayanya, tetapi memulai dari hal-hal sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari, mengenalkan berbagai macam adat, tradisi, dan juga kebudayaan.
3: Ketika salah satu atau ketua suku dia meninggal atau sudah tidak bisa menjalankan aktivitasnya sebagai ketua suku, baru oleh anggota suku itu meminta kepada Ina'ama Lasiolat atau Raja Lasiolat itu untuk melaksanakan kegiatan kabetusin.
4: Kabatusi, ritual adat yang masih terus dilaksanakan setiap pergantian para ketua suku, khususnya dari Kecamatan Lasiolat di Atambua, Kabupaten Belu.
3: Kabatusi itu adalah sebuah prosesi ritual adat yang berupa pengukuhan kepada para ketua suku oleh raja atau nai Ina'ama Lasiolat. Ina'ama Lasiolat ini sebagai pemangku adat tertinggi di wilayah Kenaian Lasiolat. Kabetusi merupakan semacam simbol kewibawaan. Upacara ini dilakukan secara terbuka kepada masyarakat adat supaya masyarakat tahu bahwa dirinya telah diberi suatu kuasa. Dia dinobatkan lewat ritual memberikan tanda berupa warna daripada sirip pinang atau darah dari sebuah hewan kurban, taruh di dahinya, dan ketika dia mendapat tanda atau simbol itu, dia secara sah diakui sebagai ketua suku yang resmi diakui oleh seluruh anggota suku.
4: Lantas, siapa saja yang turut serta dalam melakukan tahapan prosesi kabatusi?
3: Terlibat di dalam kabatusi itu adalah raja, kemudian ada juga loro pago, kemudian ada juga tamu undangan. Ada tamu undangan yang ikut menyaksikan yang dianggap penting juga bisa terlibat di dalam, tapi dia tidak diberi kabatusi. Kemudian para anggota suku dan orang yang akan dinobatkan melalui ritual kabatusi itu. Mereka-mereka ini yang terlibat. Dan masyarakat yang lain bisa terlibat, tetapi dia tidak berada di dalam lingkaran penobatan itu, tetapi dia berada di lingkaran yang keduanya. Setelah semuanya selesai, mereka beramai-ramai turun ke tempat pelaksanaan dahur liban. Diawali dengan hasehawaka atau sapaan adat, kemudian ada kedua itu karifos. Karifos ini adalah menghambur beras. Kalau dulu ada yang beras itu tidak ditumbuk, tidak digiling, tapi dikupas oleh manusia. Jadi beras-beras yang tidak patah dia harus utuh, dan beras itu dihambur ke atas sambil menyebut sampai 7 kali. Karena dianggap beras itu satu media penghubung antara manusia dengan Tuhan. Ucapan yang ketujuh bagi masyarakat itu adalah yang paling tinggi, yang tidak bisa digapai dengan tangan manusia. Lalu cara yang ketiga itu kontabati. Kontabati itu adalah doa. Tujuannya itu menyampaikan kepada leluhur dan memohon restu kepada Tuhan dan alam semesta, supaya Tuhan, leluhur dan alam semesta turut merestui kegiatan mereka hari itu. Kemudian sonofahi dan haturukran. Sonofahi itu menyembeli babi, haturukran itu darah babi yang disembeli,

untuk memberi kekuatan kepada para ketua suku agar mempunyai wibawa dan kuasa resmi dari raja dalam menjalankan peran dan tanggung jawab kepemimpinannya di setiap suku. Inilah maksud diadakannya ritual Kabatusi.

Parang Kaajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Perempat RRI Gorontalo. Perempat Suara Budaya Gorontalo.
1: Lumadu lomongo panggola.
2: Bo odelo wadala lo ohuli.
3: Seperti kuda terlepas, artinya liar dan binal.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih dengan informasi-informasi ringan untuk malam ini menemani suasana Anda di saat istirahat atau juga di saat lagi di rumah. Nah, sahabat budaya, sebelum Anda menutup mata untuk istirahat atau tidur ya, sebaiknya segala sesuatu diperiksa dulu termasuk alat masak seperti kompor atau ada beberapa peralatan listrik yang sebaiknya di atur terlebih dahulu, jangan sampai ada yang membuat hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, misalkan juga ada kipas angin yang tidak digunakan tapi selalu tercolok, ada charger handphone yang tidak digunakan tapi selalu aja tercolok ya, atau lagi dicolokkan tanpa digunakan, ini sangat membahayakan dan kita harus terus waspada, sahabat budaya. Ini terkait dengan baru saja terjadi kebakaran di Desa Bunggalo, Kecamatan Telaga Jaya. Satu unit rumah ludes terbakar seperti yang dihimpun oleh beberapa media. Kejadian ini bermula di jam 9 malam. Api yang pertama kali dilihat oleh tetangga berasal dari bagian belakang rumah korban. Kobaran api ini diduga sangat cepat membesar karena sebagian material rumah itu terbuat dari kayu yang mudah terbakar. Selain itu juga akses yang sempit mempersulit mobil pemadam kebakaran masuk ke TKP. Nah, saat itu pemilik rumah sedang berada di tanah suci dan diinformasikan sudah berada di nantinya akan berada di Makassar ya, para jamaah haji ini. Nah, adapun penghuni rumah saat kebakaran itu berhasil dievakuasi sehingga tidak ada korban jiwa dari kejadian tersebut. Meski demikian, tidak ada harta benda yang berhasil diselamatkan. Ada 3 armada mobil kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang berasal dari pemadam kebakaran Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, dan Provinsi Gorontalo. Sampai informasi ini dilansir, api sudah berhasil dipadamkan, meski begitu belum diketahui total kerugian material maupun penyebab kebakaran. Dari kejadian ini, sahabat budaya, kita terus waspada, khususnya bagi yang rumahnya mungkin ini tapi materialnya cukup mengkhawatirkan ya. Kalau ya, contohnya beberapa kejadian seperti itu sempat juga ada kasus-kasus seperti itu, api cepat sekali membesar dikarenakan di lingkungan kebakaran itu areanya kayu semua seperti itu, plastik dan media yang mudah terbakar. Nah, sahabat budaya, mengudula menguta atau mengutilu mengutiamu, semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjut lagi, sahabat budaya, untuk Nusantara Malam di hari ini bersama Tita Tu Indah sampai nanti di jam 12 malam.

0: Lumadu lomongo panggola.
1: Bo odelo wulingo tete.
2: Seperti hidung kucing, artinya peka terhadap penciuman.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Lumadu lomo panggola.
3: Bo odelo hutang, wau hulungo.
4: Seperti tanah dan langit, artinya sangat berbeda.

0: bola.
1: Bo'odelo taluhu wau yinulo.
2: Seperti air dan minyak, artinya tidak menyatu.

0: bola.
1: Bo'o delo tipo upo.
2: Seperti bunga jambu merah. Artinya warna menyolok.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara kami di Pro 4 dari Gorontalo. Sesaat lagi siaran kami tidak mengudara, dan kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensinya. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi mengutatua di seluruh pelosok Gorontalo bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo melalui frekuensi FM 95,1, 95,9 MHz dan AM 1008 kHz. Jadi siar ini Senin 22 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan terima salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya, mengota atau mengodla'a, walaulah habari pagi hari ini. Semoga semuanya sehat walafiat tanpa kurang satu apapun juga. Di edisi hari ini, di hari Senin tanggal 22 Juni 2026, pagi ini Tengah Fani kembali lagi menemani semuanya sampai di jam 10 nanti. Juga nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 RR Gorontalo mengikuti religi pagi dan juga update informasi lewat warta pagi. Sebelum kita akan bergabung dengan Pro 1 mengikuti religi pagi, kita sama-sama dengarkan pengajian Al-Quran. Dan untuk kaum muslimin dan muslimat yang baru saja selesai melaksanakan sholat subuh, semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin.

يُنَبَّأُ

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Baik sahabat budaya, Mulat atau Mengodula A, selanjutnya kita akan sama-sama di Pro 1 RRI Gorontalo menantikan di acara Religi Pagi.

Pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo. Dan saat ini kita masih menantikan untuk program religi pagi dengan topik sholat dan kafiatnya. Anda bisa ikuti juga atau tonton di YouTube RRI Gorontalo.

0: Ibnu Abbas, seorang sahabat, meriwayatkan saat Nabi berhijrah ke Madinah, beliau tak sengaja menjumpai orang-orang Yahudi yang sedang mengerjakan puasa Asyura. Nabi pun bertanya terkait alasan mereka berpuasa. Dan mereka menjawab, Allah telah melepaskan Musa dan umatnya pada hari itu dari musuhnya Fir'aun dan bala tentaranya. Lalu Musa berpuasa pada hari itu dalam rangka bersyukur kepada Allah. Nabi bersabda, aku lebih berhak terhadap Musa dari mereka. Maka Nabi pun berpuasa pada hari itu dan menyuruh para sahabatnya agar berpuasa juga. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Baik pendengar, saatnya kita ikuti program Religi Pagi live dari studio RRI Net Gorontalo.

Fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya Mengot atau Mengodulaan. Alhamdulillah di hari Senin ini kembali lagi kita bersama di Religi Pagi dengan topik sholat dan kafiatnya. Dan untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang pagi ini sudah bersama dan juga baru saja selesai melaksanakan sholat subuh, semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Pagi yang penuh berkah di hari ini kita bersama, dan juga kami akan memberikan kesempatan buat pendengar dan juga sahabat budaya juga yang lagi nonton di channel YouTube RRI Gorontalo untuk bertanya seputar topik sholat dan kafiatnya. Silakan bisa mengirimkan pertanyaan dan juga bisa bergabung di line telepon di 0821-9664-8664. Kami tunggu, begitu juga yang lagi nonton di YouTube RRI Gorontalo. Silakan nantinya bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya. Juga pagi ini kita sudah bersama dengan Al Ustadz Dr. Haji Husni Idrus LC MH. MHI ya, MPDI ya. Oke, langsung saja kita sapa narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Husni. Baik, Ustadz, kita langsung saja ya di Religi Pagi untuk membuka kebersamaan di pagi ini. Sebelum kita akan membuka di line telepon, silakan Ustadz.
1: Baik, kita mulai dan kita berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya silakan bisa bergabung di line telepon Religi Pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Nenek Afni?
2: Iya.
0: Oke, okay, silakan.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Ini mengenai sholat rawatib, Pak Ustaz.
0: Sholat rawatib.
2: Sholat rawatib itu memang digenapkan sampai 12 rakaat, Pak Ustaz. Ketika apabila tidak sempat untuk sholat rawatib karena aku sudah mendesak, Pak Ustaz. Nah, itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Husni.
1: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Hadis tentang salat rawatib, yang dimaksud salat rawatib adalah salat

0: Sholat sunnah itu ya apabila dilaksanakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa dan tidak berpahala. Hanya oleh para ulama sholat sunnah itu dibagi jadi dua. Ada sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, namanya sunnah mu'akkadah. Dan ada sholat sunnah yang bisa ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kalau dia rawatib masuk sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia menjadi penyempurna daripada sholat wajib. Ya, sholat sunnah mu'akkadah itu sejengkal dia jadi wajib, karena tidak pernah ditinggalkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kalau pertanyaannya harus kasih full, ya kasih full. Andai tidak full, maka berarti juga tidak ada beban, tidak ada dosa, ya hanya tidak dapat, ya, hanya tidak dapat pahala kebaikan itu. Ya, kalau tadi pertanyaannya sudah habis waktu dan seterusnya, boleh nanti diqada, salat sunnah itu boleh diqada, ya boleh diqada berikutnya. Kalau tidak sempat sholat subuh, qabliyah subuh, maka boleh diqada sesudah, ya besok subuhnya dan seterusnya. Cukup.
1: Baik, kami terima lagi ke penelpon berikutnya. Religi Pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak?
2: Bapak Muis ini.
1: Pak Muis, boleh mau? Oh, Limboto. Baik, silakan Bapak, pertanyaannya.
2: Kemarin itu saya sempat diundang oleh keluarga dalam acara doa 40 hari.
1: Iya.
2: Kemudian di acara 40 hari itu dijemput dengan tajia. Ya. Tapi yang memberikan tajia ini tentu yang kita kan pertama kan menyadarkan bahwa jamaah itu bisa terbuka hatinya untuk melaporkan diri kepada Allah. Karena saya lihat waktu itu kejadian itu di acara itu ada yang sudah menunggu dan perhatikan. Saya rasa kecewa bahwa apa yang disampaikan oleh penceramah itu tidak menyentuh masalah kematian. Iya.
1: Halo Bapak, dan topik kita hari ini sholat dan kafiatnya.
2: Iya, kan perlu ada relevannya juga itu kan. Relevannya Pak Ustadz bagaimana saya, Ustadz itu harus sudah ada satuan apa pelajaran kalau dibaca. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sapa dulu Ustadz Supardi Liu. Pagi ini sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Supardi Liu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, ya. Ustadz tadi sempat dengar pertanyaan yang kedua tadi dari Pak Muiz.
3: Saya dengar tapi tidak bisa tangkap apa pertanyaannya dan juga kurang jelas tadi.
1: Baik, Ustadz Husni, sedikit mungkin dia tidak ini ya, bisa ya dijawab. Tapi ini tidak masuk topik ya pagi hari ini ya.
0: Tidak ada bab pembahasan tentang sholat, hanya taat dia.
1: Baik, kita nanti insya Allah Pak Muiz nanti masuk lagi di topik akidah dan tauhid ya. Baik, kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Silakan Religi Pagi, Assalamualaikum.
4: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak
4: Sudirman Panelatudara.
1: Pak Sudirman, silakan Pak Sudirman, pertanyaannya sholat dan kafiatnya ya.
4: Iya, ini tentang sholat yang di jamak ini apa Ustaz?
1: Iya.
4: Ini sholat jamak ini barangkali menurut saya ada dua hal yang kandung di dalamnya. Yang pertama adalah jamak sholat jamak takdim dan takhir ya.
1: Iya.
4: Dan yang keduanya adalah jamak qasar juga takdim dan takhir. Pertanyaan dari kedua jenis ini, apakah kita walaupun ada ketentuannya yang 82 km perjalanan, karena ini sholat yang akan dilakukan dalam perjalanan, hanya saja menjadi pertanyaan saya begini, ketika kita akan melakukan perjalanan dan memperkirakan waktu itu bisa-bisa mau melewatkan dua waktu yang bisa kita gabung. Yeah. Apakah kita menggabungkan sholat itu, kita gabung sebelum turun,

0: dari rumah artinya dilakukan di rumah? Itu pertanyaan yang pertama, dilakukan di rumah sebelum kita turun ke tempat tujuan.
1: Yeah.
0: Yang kedua adalah untuk kedua sholat ini yang takdim juga tahir dengan puasa ini, apa juga boleh kita lakukan di rumah setelah kembali dari perjalanan yang kita tuju tadi? Barangkali itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Superdelius, silakan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Sudirman.
2: Iya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Iya, berkaitan dengan jamak dan mengqasar sholat, itu pertama, kalau jamak ini masih bersifat umum, iya. Maksudnya, tatkala ada halangan-halangan, ada kondisi-kondisi yang itu darurat, bisa menjamak sholat walaupun bukan musafir, iya. Tapi kalau mengqasar sholat, itu memang rukhsah, keringanan yang memang diberikan khusus kepada orang yang dalam status musafir. Mengqasar sholat itu meringkas yang 4-4 rakaat jadi 2 rakaat, seperti zuhur, asar, dan isya. Itu kalau mengqasar. Jadi orang kapan dia bisa mengqasar, mengqasar itu nanti dia berada di perjalanan, statusnya musafir. Setelah dia meninggalkan desanya, kampungnya, misalnya dia mau ke Pohuwato, mulai dia sudah meninggalkan kampungnya, sudah turun dari rumah meninggalkan kampungnya, baru berlaku pada dia status musafir. Kalau masih di rumahnya, belum status musafir. Begitu juga begitu dia sampai kembali, ya, selama dia dalam perjalanan, statusnya musafir. Begitu dia sudah kembali sampai ke rumah, maka status musafir sudah berakhir. Sehingga kalaupun dia belum sholat katakanlah zuhur asar, dia kerjakan di rumah setelah kembali, maka dia tidak bisa mengqasar sholat, karena qasar itu khusus musafir. Berbeda dengan jamak, ya. Jamak itu walaupun status musafir sudah berakhir, makanya orang sebelum turun dari rumah kemudian lihat kondisinya, katakanlah hujan deras dan angin yang menyulitkan dia akan turun di masjid mana yang terdekat dalam perjalanannya untuk sholat, ya, jamak qasar di perjalanan menyulitkan bagi dia karena kondisi cuaca, angin, dan lain sebagainya, maka boleh dia sebelum turun dari rumah sudah sholat jamak, misalnya zuhur dan asar dia kerjakan di rumahnya, tapi belum boleh mengqasar jadi 2-2 rakaat. Dia masih tetap kerjakan zuhur 4 rakaat, kemudian setelah itu dia qamat dan asar lagi 4 rakaat. Dia jamak tanpa mengqasar, ya, karena statusnya belum musafir. Tapi boleh dia menjamak karena memang kondisi yang sulit. Ya. Apalagi dia ditambah dengan kondisi sulitnya, misalnya hujan, cuaca hujan deras. Dia akan mulai perjalanan hujan, menyulitkan dia akan singgah. Kemudian kondisi lagi dia kurang sehat, maka ini sudah membolehkan dia menjamak walaupun belum musafir, belum turun dari rumahnya. Tapi ingat, tidak boleh mengqasar jadi 2-2 rakaat. Qasar itu kapan? Nanti dia sudah berada di perjalanan sampai dia sebelum kembali, ya, selama satu. Nah, begitu juga tatkala dia pulang, katakanlah dia start dari Pohuwato atau start dari Makassar dengan pesawat yang kemudian tiba di Gorontalo katakanlah di waktu asar, sedangkan dia belum sholat zuhur dan asar, dan dia nanti akan kerjakan di rumah, setelah sampai di rumah baru dia akan kerjakan jamak zuhur dan asar, boleh, tapi tidak mengqasarnya, cuma jamak. Jadi sampai di rumah dia akan menjamak sholat.
1: Ya, halo. Baik, Ustadz Superdiliu. Ya, kita terkendala lagi dengan Ustadz Superdiliu, sembari menunggu. Ya, silakan dilanjutkan Ustadz. Sempat terputus.
2: Iya, sempat terputus tadi, ya.
1: Ya.
2: Nah, jadi seperti itu. Kalau dia sudah kembali ke rumah, status musafirnya sudah berakhir, maka dia boleh menjamaknya, sholat yang dia belum kerjakan, misalnya zuhur dan asar, tapi tetap 4-4 rakaat, tidak mengkasarnya. Ya, jadi seperti itu sesuai pertanyaan tadi.
1: Baik, Ustadz Husni ada tambahan?
3: Cukup.
1: Baik, kita masih di Religi Pagi. Penelpon berikutnya, Religi Pagi, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya, Religi Pagi, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa Bapak?
4: Nasir ini di Pulau Bala.
1: Pak Nasir, silakan ya. Di Pulau Bala. Kedua lah Pak, pertanyaannya.
4: Tadi yang saya tanyakan tadi di subuh di masjid, imam ini membawakan surat Al-Fatihah disambung-sambung. Apakah boleh seperti itu Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah Al-Fatihah disambung-sambung. Ustaz Husni, silakan.
5: Ya, diriwayatkan oleh para ulama, diantaranya adalah di Abu Daud itu disebutkan bahwa bacaan Al-Fatihah yang dibaca oleh Nabi SAW karena Nabi SAW yaqra'u surat Al-Fatihah ayatan-ayatan. Rasulullah baca Al-Fatihah itu satu-satu ayat. Ya, sesuatu ayat itu berarti dia tidak menyambung. Dia tidak wakal, tapi dia wakaf setiap satu ayat. Begitu asal sunnah. Ketika ada yang membaca Al-Fatihah disambung-sambung, ayat pertama disambung kedua, atau tiga disambung empat, dan seterusnya, juga tidak masalah. Ya, statusnya khilafus sunnah. Khilafus sunnah itu, atau khilaful aula, ya, bukan khilafus sunnah, khilaful aula. Khilaful aula itu dia datang dengan model ibadah yang berbeda dengan yang utama. Berarti satu-satu ayat itu yang utama, yang afdal. Yang menyambung itu tetap sah, tapi tidak afdal dan tidak berdosa. Itu satu. Akan menjadi satu kesalahan jika dia menyambung satu ayat dengan ayat yang lain dalam surat Al-Fatihah. Kalau dia merusak Al-Fatihah. Yang merupakan Al-Fatihah itu satu, dia tidak tahu bagaimana qira'atul wasal, menyambung-nyambung itu. Jadi kalau dia akan rusak kalau dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Arrahmanirrahim, rusak bacaannya. Karena kalau dia wasal, huruf terakhirnya harus dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Arrahmanirrahim, Maliki. Ya, kalau dia tidak tahu, rusak bacaan. Yang kedua, kalau kebiasaan menyambung itu selalu dia lakukan, maka berarti potensinya pasti cepat. Dan ketika bacaan itu cepat, maka pasti berpotensi meninggalkan satu huruf. Ya, karena ada kasus di Gorontalo, karena disambung-sambung, akhirnya alaihim kedua tidak dibaca lagi. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Dari ayat pertama dia sambung satu napas. Giliran shiratal ladzina 'alaihim kedua tidak baca. Kalau ada salah satu huruf atau kata dalam surat Al-Fatihah yang sengaja ditinggalkan, maka batal bacaan itu dan merusak salat. Karena Al-Fatihah adalah rukun daripada salat. Yang ketika dia ada sah sholat itu, ketika dia rusak atau ketika dia tidak ada maka tidak sah sholat.
1: Cukup. Baik, kita lanjut lagi dengan pertanyaan yang masuk pagi ini dari siapa nih? Langsung saya baca, Ustadz izin tanya, hampir semua di masjid kalau waktu sholat maghrib setelah azan langsung iqomah, tapi kalau waktu sholat lain, biasanya setelah azan ada interval 10-15 menit baru iqomah. Ini pertanyaan yang masuk dari Bilawal Saputra. Silakan Ustadz Supardi.
2: Sholat apa tadi, Bu?
1: Iya, hampir semua masjid kalau sholat maghrib ya, itu langsung iqomah setelah itu. Kalau sholat yang lain masih ada jedah waktu. Silakan Ustadz.
2: Iya. Memang jeda waktu antara maghrib, ya, di waktu maghrib untuk dari azan ke iqamah itu memang lebih cepat daripada di waktu-waktu sholat yang lain, karena memang waktu maghrib itu lebih singkat, ya. Jadi waktu maghrib itu cuma dari setelah terbenam matahari, ya. Begitu terbenam matahari, batas waktu maghrib itu sampai hatta yaghibisy syafaq, ya, sampai kemerah-merahan setelah bekas setelah terbenam itu hilang ditelan gelap. Jadi setelah terbenam matahari itu ada bekas warna kemerah-merahan di wilayah terbenam matahari. Setelah itu hilang, ditelan gelap, maka berakhir waktu maghrib. Jadi waktu maghrib itu memang lebih singkat tentunya dari waktu-waktu yang lain. Sehingga interval waktu yang diberikan juga antara azan dan iqamah lebih singkat daripada interval waktu antara azan dan iqamah di sholat-sholat yang lain selain maghrib. Walaupun ya tentunya lebih afdal itu bukan langsung iqamah, ya, tapi diberikan waktu yang singkat, lebih singkat dari waktu-waktu sholat yang lain. Jadi kalau kita lihat bahkan di dua kota suci dan semua masjid-masjid yang ada di sana, setelah azan maghrib itu bukan menjadi kebiasaan dan bagian dari sunnah, setelah azan langsung qamat. Itu sebenarnya bahkan menyelisih, seperti Ustaz Husni katakan tadi, khilaful aula, iya. Menyelisihi yang lebih utama atau yang lebih afdol. Idealnya kita berikan waktu yang bisa sholat sunnah walaupun itu cuma dua rakaat. Mungkin berikan waktu 5 menit setelah azan maghrib baru di iqamah, waktu yang cukup untuk sholat sunnah, mengamalkan perkataan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholu qabla al-maghrib, sholu qabla al-maghrib, sholu qabla al-maghrib liman sya'a. Sholatlah sunnah sebelum sholat maghrib, artinya setelah azan maghrib, sholatlah sholat sunnah sebelum maghrib. Perintah Nabi, sholatlah kalian sholat sunnah sebelum maghrib bagi orang yang menghendaki. Jadi Nabi perintahkan sholat sunnah setelah azan, ya, maghrib, sebelum kita iqamah sholat maghrib, dan itu bagian dari sunnah. Minimal waktu yang diberikan cukup untuk sholat dua rakaat itu saja. Wallahu ta'ala.
1: Baik. Terima kasih. Kita lanjut lagi dengan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Ibu Satria di Bongomeme. Pertanyaannya, Ustadz, mana yang lebih penting, sholat sunat wudu atau qabliya? Ya, ulang. Ustadz, mana yang lebih penting, sholat sunat wudu atau qabliya asyar, pada saat kita terlambat melaksanakan sholat asyar? Ini pertanyaan dari Ibu Satria di Bongomeme, Ustadz Husni. Silakan.
3: Baik, sholat sunnah wudu itu bisa dilaksanakan kapan saja. Sholat sunnah wudu bisa dilaksanakan kapan saja. Setelah wudu bisa langsung dilaksanakan ketika kita berada di rumah. Ya, tapi kalau misalnya salah satu sholat wajib itu dia ada rawatibnya, ada qabliyahnya, maka dan waktunya masih muasa itu masih panjang, setelah azan itu masih diberi waktu, timernya masih panjang, maka kalau ada qabliyahnya maka berarti dahulukan qabliyah daripada sholat sunnah. Kalau ada kesempatannya boleh didahulukan wudu baru kemudian qabliyah, didahulukan wudu baru kemudian qabliyah. Tapi kalau waktunya adalah mudayak, ya, mudayak itu sama dengan tadi sempat dikatakan waktu maghrib itu waktu singkat, dan di Gorontalo kebiasaannya setelah azan langsung qamat, ibu masuk ketika waktu itu, ya, tidak usah sholat, kalau mau ambil qabliyah, ya, qabliyah tidak muakkadah, ya. Kalau mau ambil qabliyah tidak muakkadah sholat maghrib, maka berarti dahulukan qabliyah dulu, baru sholat sunnah wudhunya itu bisa dilaksanakan nanti sesudah maghrib. Karena sholat sunnah wudhu tidak dibatasi waktu dan tidak berbarengan dengan tidak mengikuti sholat wajib. Jadi kapan saja, bahkan orang wudhu tidak harus dia sholat, tapi wudhu namanya wudhu mutlak, wudhu yang dilaksanakan kapan saja. Nah, setiap sholat sunnah, setiap wudhu itu maka boleh dilaksanakan sholat sunnah wudhu.
1: Baik, kita lanjut lagi ke Ustadz Supadilio ya. Pertanyaan ini dari para Flin Pakaya. Innamal amalu biniat. Seseorang berniat sholat zuhur, pada rakaat kedua dia baru sadar bahwa sholat yang dia lakukan adalah sholat asar. Pertanyaannya Ustadz, sholatnya sah, bagaimana tindakan selanjutnya? Pertanyaan dari para Flin Pakaya. Silakan Ustadz Supati.
2: Iya. Bagian dari niat itu kan dia menentukan jenis ibadah, dan niat itu pada saat dia akan melakukannya, ya berbarengan dengan dia akan memulai ibadahnya ini. Nah, kalau dia niatnya berbeda, maka wallahu ta'ala alam, sebagaimana seseorang yang kemudian lupa juga melakukan niat di ibadah-ibadah yang lain, maka sebaiknya tentunya dia mengulang. Oh ya, walaupun tentunya di sini karena niat ini harus ditentukan di awal, ya harus ditentukan di awal.
1: Berarti tidak konek seseorang ya, Ustaz,
2: guru, ya? Nah, tidak konek menghadap kiblat dan dia niat ini sholat asar misalnya, atau saat itu dia melakukan sholat zuhur. Nah, sehingga dia bisa tentunya mengulangnya. Atau sebagian juga mengatakan dia merubah niatnya, karena seseorang tatkala dia merubah niatnya dalam posisi dia sementara melakukan ibadah, itu juga sebagian membolehkan. Sebagaimana orang yang awalnya dia sholat, niatnya sholat sendiri, ya munfarid, kemudian tiba-tiba ada datang yang bermakmum kepadanya, tentunya dia langsung merubah posisi niat di dalam hatinya. Sholat yang dia lakukan ini adalah dia sebagai imam, ya, karena sudah ada yang bermakmum di belakang. Ala kulli hal, yang kondisi-kondisi seperti ini memberikan pelajaran kepada kita tatkala kita melakukan apapun ibadah itu, ya maka diawali dengan niat, dan namanya niat itu kita menghadirkan hati kita di dalam ibadah itu sebelum kita melakukan. Ya, karena hadis Nabi kan innamal a'malu biniyat, amalan itu tergantung pada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan seseorang hanya akan diberikan balasan oleh Allah sesuai dengan apa yang dia niatkan, ya, di dalam hati. Jadi mungkin seperti itu, ya.
1: Baik. Allah melarang. Kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya, Ustadz Husni. Pertanyaan dari Ibnu, pertanyaannya mengenai fikih sholat berjamaah dua orang. Kadang katanya saya lihat posisi imam dan makmum itu sejajar, tapi kadang imamnya maju selangkah ke depan. Mohon penjelasannya Ustadz, manakah posisi yang paling tepat dan sah menurut tuntunan syariat? Silakan Ustadz Husni.
3: Baik, sebelum menjawab pertanyaan itu, ibu yang tanya tadi bukan sholat maghrib ya, sholat asar, mendahulukan qabliyah asar daripada sholat sunnah wudhu. Di hadis 12 rakaat itu kan tidak ada dua rakaat sebelum asar, tidak rawatib.
1: Iya.
3: Tidak masuk ya. Tidak rawatib dia. Dia tidak ada kok. Tidak masuk salat rawatib 12 rakaat. Dengan versi hadis 12 rakaat atau 10 rakaat salat sunnah rawatib. Jadi ibu masuk boleh langsung salat wudu. Ya, boleh salat sunnah wudu. Ya, berikut adalah posisi apa tadi? Posisi imam dan makmum.
1: Mereka sholatnya cuma dua orang.
3: Makmum, ya, maka posisi imam dan makmum itu posisi berdekatan. Berdekatan itu sedikit membedakan mana dia makmum, mana imam, itu 10 sentilah lebih maju sedikit imamnya daripada makmum. Tapi posisi kakinya makmum itu, posisi kakinya makmum itu di posisi kakinya imam. Ya, artinya ada 10 senti maju ke belakang, mundur ke belakang. Ya, dari imam yang di samping, yang membedakan karena posisi imam itu, adalah orang yang diangkat jadi imam, ya, dan posisinya lebih maju daripada makmum, itu imam. Nah, sekalipun dia hanya dua orang, ya 10 cm lah mereka berdekatan, 10 cm. Ya, lebih maju imamnya daripada makmumnya. Tidak boleh dipisah. Ya, tidak boleh dipisah. Imamnya di depan, di depan, di sajadahnya, kemudian makmumnya di belakang, di sebelah kanan, 2 meter dari imam. Itu model sholat yang tidak sesuai dengan tuntunan dalam sunnah. Jadi caranya adalah kalau dia dua orang, ya baku dekat, al-katif bil-katif, ar-rijil bil-rijil. Al-katif bil-katif itu punggung dengan punggung, ya kaki dengan kaki, karena dia berdekatan. Hanya dikit, kasih sedikit perbedaan, karena imam ini agak maju, ya maju 10 cm, 10 cm itu tidak sampai. Ya artinya menandakan bahwa dia imam. Dan yang di sampingnya adalah makmum.
1: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih di Religi Pagi. Satu pertanyaan terakhir ya, kita terima. Religi Pagi, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak?
6: Dengan Om Iwin di Kabupaten Bualem.
1: Iya, Om Iwin, silakan langsung pertanyaannya.
6: Ya, pertanyaan ini menggunakan salat cuma satu minggu satu kali itu, apakah itu sudah termasuk sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah as-salatu madudin, paman agama pekat agama din. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Iya, Ustaz Supardiliu, silakan.
7: Iya. Bu Fani tadi bahas storing sekali, saya tidak bisa tangkap apa tadi pertanyaannya.
1: Iya, memang agak sedikit ini ya, agak trouble juga tadi. Baik, pertanyaannya tadi juga agak sedikit, saya kira Pak Ustadz juga bisa copy tadi. Iya, Om Iwin bisa masuk lagi coba di terakhir di penelpon. Iya, dari Bolemo, Om Iwin. Oke, Om Iwin, kalau ini bisa mengirimkan lagi ya pertanyaannya. Tadi agak sedikit kami tidak bisa copy. Oke, coba Om Iwin, halo.
6: Assalamualaikum.
1: Iya, langsung saja Om Iwin pertanyaannya.
6: Iya, pertanyaan ini kalau misalnya melaksanakan cuma satu minggu satu kali hari Jumat, apakah itu sudah termasuk sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah as-salatu imaduddin paman agama apa kemadin? Terima kasih, hanya itu.
1: Salat satu minggu satu kali nih Ustaz, silakan Ustaz.
7: Iya. Jadi salat satu minggu satu kali, apakah itu bisa masuk di apa yang Nabi katakan as-salatu imaduddin? Ya faqad aqamaha faqad aqamadin wa man taraka faqad hadamadin. Jadi sholat itu adalah tiang agama, ya. Barang siapa yang menegakkannya, maka dia menegakkan agamanya, yaitu bangunan agama pada dirinya, dan tatkala dia meninggalkan, maka dia meruntuhkan. Nah, orang yang masih sholat satu minggu satu kali, cuma di sholat Jumat, pada hakikatnya dia masih meninggalkan sholat, masih meruntuhkan bangunan agama pada diri. Maka ini perlu untuk didakwahi, dinasehati, dimotivasi agar keutamaan daripada sholat Jumat bisa dia dapatkan kalau dia lakukan sholat lima waktu setiap hari. Karena sholat lima waktu itu pada hakikatnya satu paket, ya. Tidak boleh kita kerjakan sebagian dan kita tinggalkan sebagian. Dan kalau kita kerjakan cuma maghrib isya tapi zuhur asar subuh ditinggalkan, maka keutamaan maghrib isya kita tidak bisa dapatkan. Begitu juga orang sholat Jumat tapi sholat lima waktu tidak kerjakan, maka juga dia tidak bisa raih. Karena apa? Kewajiban sholat Jumat, fardunya sholat Jumat itu lima waktu dalam sehari semalam. Walaupun memang bahasa dakwah kepada orang yang masih seperti itu, jangan kita runtuhkan dan hanguskan semangatnya. Jangan kita katakan, kamu sholat Jumat tidak ada guna. Nah, jadi kita berikan motivasi, kamu sudah sholat Jumat, alhamdulillah. Tapi supaya keutamaan sholat Jumat kamu bisa dapatkan, juga sholat lima waktu setiap hari. Jadi tetap harus didakwahi, dimotivasi, karena orang yang cuma sholat Jumat satu kali, sholat satu kali dalam sepekan, pada hakikatnya dia belum melakukan sholat sebagaimana yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diwajibkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cukup.
1: Baik, Ustadz Supardi dan juga Ustadz Husni, kita sudah di penghujung kebersamaan di Religi Pagi. Mungkin Ustadz Supardi Liu yang menutup kebersamaan kita hari ini di Religi Pagi. Silakan Ustadz.
7: Iya, alhamdulillah para pendengar ya, Religi Pagi dan para pemirsa di mana berada, kita sudah berada di akhir waktu dengan pembahasan kita sholat dan kaifiahnya. Semoga apa yang kita bahas lewat dari pertanyaan-pertanyaan yang sampai, insya Allah bisa menjadi bahan pencerahan bagi kita, ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan semoga Allah istiqomahkan kita dalam sholat, dalam ibadah kepadanya sampai datang ajal pada diri kita. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Kita dari Kanwil sudah siap semua. Tentatifnya ketika tiba di Asrama Haji itu akan ada seremonial walaupun sangat singkat.
2: Komitmen menghadirkan pendidikan tidak hanya berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat

0: Pendengar butuh kegiatan menarik lainnya untuk memotivasi masyarakat khususnya generasi muda agar terus menumbuhkan budaya gotong royong. Kegiatan tambahan menarik lainnya tersebut berupa hiburan dan makan bersama menjadi salah satu ketertarikan generasi muda untuk bergabung dalam melaksanakan program di tengah masyarakat.
1: Untuk menumbuhkan budaya gotong royong di lingkungan generasi muda dibutuhkan peran semua pihak, termasuk di dalamnya orang tua. Upaya ini dilakukan guna mengantisipasi mulai tergerusnya budaya gotong royong yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi informasi dewasa ini. Terkait dengan hal itu, Kepala Kesbangpol Gorontalo Utara Revan Solang mengemukakan, selain kegiatan kerja bakti, aktivitas lainnya yang berhubungan dengan generasi muda, seperti hiburan diperlukan untuk memotivasi semangat mereka agar dapat terlibat langsung pada aktivitas masyarakat. Diharapkan pada saat melaksanakan program di tengah masyarakat harus disertai dengan kegiatan yang menarik sehingga generasi muda merasa tertarik untuk bergabung bersama. Menurut Roy, dalam merencanakan suatu program harus dikemas lebih menarik dengan memperhatikan faktor ketertarikan masyarakat.
2: Oleh karena itu memang kita harus benahi kekurangan ini. Kita harus melakukan kegiatan yang menarik. Tidak saja kerja bakti, tetapi di kegiatan itu harus kita selingi dengan kegiatan-kegiatan yang menarik minat generasi muda sehingga mereka tertarik ke sana. Kalau kita semata-mata hanya mengajak mereka kerja bakti, ini tidak akan menarik. Setelah itu ada kegiatan hiburan atau kegiatan ya makan bareng atau apa, ada kegiatan-kegiatan yang menarik yang kita selipkan sehingga generasi muda ini tertarik. Dengan demikian mereka nanti akan terbiasa.
1: Roy Van Solang menambahkan dengan menyelipkan beberapa kegiatan yang menarik seperti makan bersama dan hiburan, dengan sendirinya program yang dilaksanakan akan terlihat menarik pula untuk diikuti. Dengan upaya seperti ini, kata Roy, dapat menyikapi tergerusnya budaya gotong royong tersebut. Hendra Raup melaporkan.
0: Jemaah Haji Kloter 28 UPG asal kota Gorontalo dini hari tadi dijadwalkan tiba di Gorontalo. Setelah mendarat di Bandara Jalaluddin, seluruh jemaah haji menuju asrama haji untuk mengikuti proses penyambutan.
3: Seluruh jemaah haji asal kota Gorontalo yang tergabung dalam Kloter 28 UPG telah tiba di Gorontalo pada dini hari Senin 22 Juni 2026. Pemerintah bersama penyelenggara haji telah menyiapkan proses penyambutan di asrama haji dengan konsep sederhana agar seluruh jemaah dapat segera kembali ke keluarga masing-masing. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Gorontalo Abdul Qohar Salilama kepada RRI kemarin mengatakan seluruh jemaah asal Kota Gorontalo berada pada kloter 28 yang telah dijadwalkan tiba lebih dahulu di Makassar sebelum melanjutkan perjalanan ke Kota Gorontalo. Ia menjelaskan setelah mendarat di Bandara Jalaluddin, jemaah akan menuju asrama haji dan diperkirakan tiba pada pukul 1 dini hari. Menurut Abdul Qohar, setibanya di asrama haji akan dilaksanakan prosesi penerimaan secara singkat. Hal itu sesuai arahan Kementerian Haji dan Umroh agar tidak memperpanjang kegiatan seremonial sehingga jemaah dapat segera beristirahat setelah menempuh perjalanan panjang dari Tanah Suci.
4: Jadi dijadwalkan jemaah haji ini kloter 28 yang Kota Gorontalo semuanya ada di kloter 28 ini insya Allah akan tiba di Makassar jam 4 waktu Makassar. Kemudian insya Allah tiba di Gorontalo itu jam 23 lewat 10 jam 11 malam di bandara dan insya Allah estimasinya jam 1 dini hari di besok itu di tanggal 22 itu akan tiba di asrama haji Gorontalo. Nah untuk persiapannya insya Allah kita dari Kanwil sudah siap semua. Tentatifnya ketika tiba di asrama haji itu akan ada seremonial walaupun sangat singkat mengingat arahan dari Pak Menteri Haji dan Umroh untuk tidak memperpanjang seremonial atau prosesi penerimaan karena jamaah sudah harus cepat pulang ke keluarganya masing-masing. Nah ini beberapa permasalahan yang sudah kita mitigasi adalah untuk distribusi koper. Ya. Kalau kita tahu kan jamaah itu ketika tiba di bandara kan dari pesawat mereka langsung menuju bis. Jadi tidak lagi masuk ruang tunggu. Sementara setelah jamaah semua menuju bis, ini baru koper-kopernya atau barang bagasinya itu diturunkan.
3: Abdul Qohar memastikan seluruh jemaah haji Kota Gorontalo dalam kondisi sehat dan dijadwalkan kembali ke daerah dalam jumlah lengkap sesuai saat keberangkatan. Pihaknya berharap seluruh proses pemulangan berjalan lancar dan para jemaah dapat kembali berkumpul dengan keluarga dalam keadaan sehat serta membawa predikat haji yang mabrur. Rusdi Anita melaporkan.
0: Pendengar, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo memastikan seluruh persiapan pemulangan jemaah haji asal Gorontalo telah rampung 100%, mulai dari koordinasi antar lembaga hingga penyiapan layanan penyambutan jemaah di daerah. Selengkapnya wawancara reporter Rehan Datau bersama Kepala Bidang Bina Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo, Syafwan Eki, berikut ini.
5: Terkait persiapan pemulangan jemaah haji, yeah, sudah sampai mana Pak untuk persiapan asrama hajinya Pak?
6: Ya, yeah, kalau persiapan asrama haji itu sudah 100% siap menerima kedatangan jemaah. Insya Allah semua sudah disiapkan dan sudah melakukan pertemuan-pertemuan dengan lintas sektor terkait persiapan tersebut. Insya Allah hari ini jemaah kloter 28 akan tiba di Makassar jam 16.10 menit. Insya Allah teman-teman dari Kanwil Kemenhan juga sudah siap untuk menerima jemaah di Makassar. Semua sudah siap insya Allah.
5: Iya. Iya. Pak Syafwan, untuk di asrama haji sendiri nanti pemulangan jemaah haji apakah ada cek kesehatan terlebih dahulu Pak?
6: Iya. Di Makassar itu kan ada tim dari BKK yang akan nanti menangani kesehatan jemaah. Kemudian nanti kalau ada jemaah yang akan terindikasi nanti kurang kesehatannya, nanti insya Allah akan ditangani oleh pihak BKK Gorontalo.
5: Iya. Pak Syafwan, apakah masih ada yang perlu disampaikan terkait pemulangan jemaah haji ini Pak?
6: Insya Allah nanti semua jemaah haji nanti akan dimohon untuk tetap menjaga kesehatannya, dan pihak keluarga yang akan menunggu juga untuk tertib menunggu di asrama haji supaya nanti setelah selesai acara penerimaan jemaah oleh Bapak Gubernur nanti akan diserahkan ke daerah kabupaten kota jemaah. Insya Allah selesai itu nanti jemaah bisa langsung masuk ke asrama haji.
5: Iya, Pak, untuk jadwal pemulangan haji sendiri kapan saja Pak untuk jadwalnya Pak?
6: Kloter 28 tanggal 21, kemudian kloter 30 insya Allah tanggal 23 tiba di Gorontalo, insya Allah,
5: iya,
6: di tanah air. Ya.
5: Dan untuk persiapannya tetap sama ya Pak?
6: Sudah, sama, iya, sama insya Allah.
5: Iya, baik. Ya. Terima kasih Pak Syafwan atas
6: waktunya bersama. Oke, sama-sama.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pendengar, perguruan tinggi harus mengambil peran dalam mempercepat pembangunan daerah melalui peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
2: Keberadaan perguruan tinggi tidak hanya berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan kualitas akademik saja, tetapi juga harus mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui berbagai program pengabdian dan inovasi yang menjawab kebutuhan daerah. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Gorontalo Ismail Majid saat menerima mahasiswa Universitas Bina Taruna yang akan melaksanakan KKLP di Aula Kantor Wali Kota Gorontalo kemarin. Sekda mengungkapkan perguruan tinggi mitra pemerintah dalam membangun daerah melalui peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
3: Komitmen menghadirkan pendidikan tidak hanya berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah, sekaligus menjadi ajang perubahan di tengah masyarakat. Menuju Indonesia Emas 2045 dibutuhkan sumber daya manusia yang unggul, kreatif, inovatif, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Oleh karena itu, sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus terus diperkuat.
2: Ismail Majid menjelaskan sinergitas antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi harus diperkuat agar hasil penelitian, inovasi, dan pengembangan teknologi diimplementasikan dalam berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, hingga pelayanan publik. Tantangan pembangunan saat ini semakin kompleks sehingga dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak termasuk dunia pendidikan. Seluruh perguruan tinggi di Kota Gorontalo diminta agar terus meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat penelitian berbasis kebutuhan masyarakat, serta memperluas program pengabdian yang mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan di tengah masyarakat. Bobi Riawan melaporkan.
1: Saudara, berikut kita ikuti Jurnal Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 bersama Andrianto Sanga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar ajang Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Hari ini memasuki hari ketiga sejak dibuka oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Sabtu pekan lalu. Berbagai kegiatan telah digelar di sejumlah lokasi. Bersama saya Andrian Tusanga, kita ikuti Jurnal Penas Petani Nelayan tahun 2026 di Provinsi Gorontalo. Kita berbagai jenis alat dan mesin pertanian modern dipamerkan pada arena gelar teknologi pertanian Pekan Nasional Penas Petani Nelayan ke-17 yang berlangsung di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Beragam teknologi yang ditampilkan antara lain mesin pengolah tanah seperti traktor dan rotavator, alat panen padi maupun jagung seperti combine harvester, hingga drone pertanian yang dapat dimanfaatkan untuk penyemprotan, penebaran benih, serta mengangkut kebutuhan pertanian. Pameran ini merupakan hasil kerjasama pemerintah dengan sejumlah perusahaan agrikultur terkemuka di Indonesia sebagai upaya memperkenalkan perkembangan teknologi pertanian kepada para petani dan pelaku usaha. Head of Agricultural Machinery and Equipment PT BC International TBK, Eko Jumantoro mengatakan, meskipun pemanfaatan alat pertanian modern di Gorontalo sudah berkembang cukup baik, penyelenggaraan PENAS menjadi momentum penting bagi petani dan pengusaha pertanian untuk melihat secara langsung inovasi dan perkembangan teknologi terbaru yang dapat meningkatkan efisiensi serta produktivitas usaha tani.
1: Alat pertanian kita sebenarnya ada beberapa produk, ada mesin traktor pengolah tanah, ada rotavator juga pengolah tanah, ada mesin pemanen untuk padi dan untuk jagung, juga ada alat tanam, press transplanter. Jadi ada 4, cuman yang kami bawa dari pabrik kami ada 2, alat pemanen jagung dan alat pengolah tanah rotavator. Kami kontribusi karena kami kan relate dengan event ini. Ya, event ini event yang ada kaitannya dengan petani, dengan mitra-mitra kami juga, mitra petani. Ya, kami juga melakukan kemitraan dengan petani sebenarnya, khususnya petani jagung. Nah, itu. Jadi kita berkontribusi dan kita juga memamerkan dari hari ini sampai hari terakhir. Pesan kami, kalau pemerintah harus beli barang yang berkualitas, ya kan? Sehingga petani mendapatkan barang, walaupun gratis, itu barang-barang yang memang produknya bagus, berkualitas.
0: Keikutsertaan sejumlah perusahaan pada penyelenggaraan PENAS Petani Nelayan tidak hanya bertujuan memperkenalkan produk-produk alat pertanian modern kepada ribuan petani yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan ini juga menjadi kesempatan bagi perusahaan untuk mengamati secara langsung karakteristik lahan pertanian di Provinsi Gorontalo. Kondisi lahan pertanian yang beragam, mulai dari dataran rendah hingga kawasan perbukitan dan lereng pegunungan, menuntut perusahaan terus berinovasi dan mengembangkan alat dan mesin pertanian yang lebih sesuai dengan kebutuhan, sehingga mampu mendukung peningkatan produktivitas pertanian di Indonesia ke depan. Pada gelaran PENAS Petani Nelayan 2026, Kampung Ternak menjadi salah satu wahana yang menarik perhatian pengunjung. Berikut laporan Raihan Datau.
2: Kampung Ternak menjadi salah satu wahana yang menarik perhatian peserta pada gelaran Pekan Nasional Petani Nelayan tahun 2026 di Gorontalo. Beragam kegiatan dan pameran peternakan ditampilkan untuk mengenalkan potensi sektor peternakan daerah kepada masyarakat. Mulai dari program hilirisasi ayam terintegrasi, ekspo ternak, hingga kontes ternak terbaik disiapkan dalam kawasan ini. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Gorontalo, Averus Jainuddin, menyampaikan, selain menjadi sarana edukasi, Kampung Ternak juga menghadirkan pengalaman interaktif bagi pengunjung.
3: Ada beberapa wahana. Itu yang pertama, hilirisasi ayam terintegrasi. Kegiatan hilirisasi itu adalah bagaimana mengenalkan ke masyarakat nantinya di Gorontalo ini akan ada program pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi. Ada ekspo ternak. Ekspo ternak ini kita kenalkan beberapa ternak umum yang ada di Gorontalo. Kemudian berikut ada ini kegiatan inti kita adalah kontes ternak. Kita akan hadirkan pada tanggal 23. Karena acara puncak penutupan tanggal 24 kita akan konteskan sapi terbaik di Gorontalo yang eksotik. Kemudian ada ekspo kuda. Ini kita menampilkan juga kuda dari beberapa stable kita, peternakan kuda kita yang memang kuda-kuda terbaik, kuda pacu maupun kuda tunggang. Itu juga kita akan terkenal. Nah, ini kuda tunggang ini bisa ditunggangi oleh masyarakat dan menarik. Banyak kemarin saja antri cukup panjang itu. Yang mau anak-anaknya, kemudian ibu-ibu juga mau naik di kuda situ. Kan selama ini dulu kita kan cuma lebih banyak apa ya, biasa di bendi ya, tapi kan tidak pernah kita naiki langsung kudanya.
2: Selain menampilkan ternak unggulan Gorontalo, kampung ternak juga menghadirkan expo kuda yang menarik daya tersendiri bagi pengunjung. Kuda pacu maupun kuda tunggang terbaik ditampilkan bahkan dapat dinaiki langsung oleh masyarakat. Antusiasme pengunjung terlihat dari panjangnya antrean anak-anak hingga orang dewasa yang ingin merasakan pengalaman menunggang kuda secara langsung.
0: Perhelatan Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antar petani dan nelayan dari seluruh Indonesia maupun wadah menampilkan teknologi pertanian modern dan inovasi di sektor agrikultur. Kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai sarana edukasi kepada masyarakat, khususnya anak-anak, mengenai pentingnya pola makan bergizi. Pada hari pertama pelaksanaan PENAS, Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo bersama Balai Besar Veteriner Maros menggelar edukasi konsumsi protein hewani sebagai bagian dari upaya mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat. Kepala UPTD Veteriner Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo, Agustina Kilapong, mengatakan konsumsi protein hewani seperti susu dan telur sangat penting untuk memenuhi kebutuhan gizi anak pada masa pertumbuhan sehingga mereka dapat tumbuh sehat, kuat, dan memiliki perkembangan fisik maupun kecerdasan yang optimal.
4: Kita memberikan edukasi kepada anak-anak pentingnya untuk mengkonsumsi protein hewani, yaitu minum susu dan makan telur. Protein hewani ini sangat penting, sangat dibutuhkan untuk tubuh kita menjadi sehat, kuat. Jadi ini, kita memberikan pemahaman kepada anak-anak pentingnya untuk protein hewani. Jadi dengan cara menyampaikan ke mereka lewat lagu, lewat pemberian susu, telur rebus, kemudian nanti ada merchandise-merchandise yang dibagikan.
0: Agustina menambahkan, stunting menjadi tantangan yang harus ditangani secara bersama karena penyebabnya sangat beragam. Salah satunya keterlambatan dalam pemenuhan gizi dan penanganan sejak dini. Menurutnya, edukasi pentingnya konsumsi protein hewani sangat penting dilakukan agar kesadaran masyarakat terhadap pemenuhan gizi sejak usia dini semakin meningkat. Dengan begitu, diharapkan angka stunting di Provinsi Gorontalo dapat terus ditekan sehingga mampu melahirkan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan berkualitas di masa mendatang. Penyelenggaraan Pekan Nasional PENAS Petani Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo mendapat penilaian positif dari para peserta. Selain persiapan yang dinilai matang, masyarakat Gorontalo juga dianggap sangat ramah dalam menyambut peserta yang datang dari berbagai daerah. Para peserta juga mengaku tidak mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan makanan lokal, sehingga mendukung kenyamanan mereka selama mengikuti kegiatan. Berikut wawancara kami bersama peserta asal Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Suminta.
5: Sudah berapa lama ini sudah di Gorontalo?
6: Kita datang ke Gorontalo ini tadi jam 8 pagi. Kelihatannya orang sini ramah-ramah, lumayan meriah lah. Cuman panas doang. Kalau makanan kami udah makan di sono ya, di rumah makan. Murah lah segitu mah, tidak terjangkau.
5: Kalau tidak mahal. Kalau itu biasanya dikenal dengan makanan yang pedas-pedas.
6: Iya, ini. Tadi saya makan dengan itu ikan mujair apa tuh. Itu lumayan pedas-pedas benar. Saya nggak kurang kuat gitu makan ikan mujair itu yang pedas itu. Emang enak, murah lagi cuma Rp15.000.
5: Peserta dari daerah lain banyak yang sudah datang beberapa hari sebelumnya. Bisa ceritakan mungkin ada kendala-kendala sebelum ini yang dihadapi?
6: Ya, kendalanya diantaranya kami ini belum tahu tempat pemondokan, dan keduanya itu dari denah di sini saya kurang apal nih.
5: Kabarnya Pak, untuk biaya penerbangan ke Gorontalo lonjak, apakah ini juga jadi kendala ataupun dari peserta PENAS yang dari luar daerah?
6: Iya, kami kebetulan dari Banten itu cukup lumayan ya, tadinya dikira-kira itu sekitar 4,5 juta, 5 juta, ternyata hampir 7 jutaan itu tiket PP
5: per orang.
6: Iya, dan memberangkatkannya cuma 18 orang yang dari Kabupaten Lebak itu. Kalau dari provinsi itu sekitar 170 orang semuanya.
5: Iya, tapi kalau untuk secara umum cukup nyaman di Gorontalo atau gimana?
6: Cukup nyaman ya, orangnya ramah-ramah, apalagi nih, seperti bapak-bapak ini kan mau menjemput kami nih ke pemondokan. Itu kelihatan siapnya orang sini itu, berarti kami bisa bersatu dengan masyarakat sini. Ada semacam penjemputan, agak beda lah dibanding yang lainnya. Kebetulan kami udah pernah beberapa kali PENAS gitu ya, jadi antaranya ada penyambutan di bandara ya, di sini juga oleh warga kami disambut lagi, luar biasa itu, ada plusnya ini ya.

0: Teknologi pertanian dan perikanan yang dipamerkan di PENAS menjadi perhatian peserta, namun harga yang ditawarkan dinilai masih cukup tinggi. Berikut laporan Raihan Datau.
1: Berbagai inovasi alat dan mesin pertanian hingga teknologi perikanan dipamerkan dalam pelaksanaan Pekan Nasional Petani Nelayan 2026. Teknologi tersebut dinilai dapat mampu meningkatkan produktivitas petani dan nelayan. Namun, sejumlah peserta menilai harga teknologi yang ditawarkan masih menjadi kendala untuk dapat dimiliki. Salah satu peserta PENAS asal Papua Pegunungan, Munang Gadoga, berharap harga teknologi pertanian dan perikanan bisa lebih terjangkau.
2: Memang kita petani, nelayan, tapi harganya cukup mahal. Ini harus kurangi, harus harga turun supaya kita memuaskan seperti itu, supaya sejahtera dari petani seperti itu. Sejahtera boleh, kalau paling mahal begini kami sangat sulit. Petani mau kerja ya rasa-rasa malas seperti itu. Tapi kalau harga turun ya kita semangat kerja seperti itu. Pemerintah itu kita harapan, baru bantuan yang peralatan seperti itu harus jalani. Supaya kita petani harus sejahtera, kita diinginkan.
1: Menurut peserta, penurunan harga teknologi akan membuka peluang lebih besar bagi petani dan nelayan untuk memanfaatkan alat modern. Dengan akses teknologi yang lebih mudah, diharapkan produktivitas sektor pertanian dan perikanan dapat semakin meningkat.
3: Mari sukseskan PENAS Tani 2026 di bumi serang.
0: PENAS Petani Nelayan ke-17 menjadi momentum penting bagi pelaku pertanian dan perikanan untuk memperluas jejaring serta bertukar teknologi antar daerah. Berikut laporan Raihan Datau.
1: Ribuan peserta dari berbagai provinsi memanfaatkan gelaran PENAS Petani Nelayan ke-17 di Gorontalo sebagai wadah berbagi pengalaman dan inovasi di sektor pertanian maupun perikanan. Kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai sarana berbagi pengetahuan serta teknologi yang telah diterapkan di berbagai daerah. Para peserta berkesempatan bertemu langsung dengan delegasi dari seluruh Indonesia untuk bertukar informasi mengenai praktik dan teknologi yang telah diterapkan di wilayah masing-masing. Ketua Perkumpulan Sahabat Nelayan Boalemo sekaligus pengunjung PENAS Petani Nelayan, Roy Sawal, menyampaikan pertemuan dengan para delegasi menjadi peluang berharga untuk memperluas wawasan dan membangun kerjasama lintas daerah.
4: Sudah saya berkomunikasi dengan beberapa perwakilan atau delegasi dari luar provinsi, namun belum begitu menyeluruh. Kami akan bertemu lebih banyak lagi dari berbagai macam delegasi di luar provinsi Gorontalo terkait dengan pertukaran atau teknologi-teknologi yang mereka miliki dari pertanian, perikanan, dan sebagainya. Sangat besar dampaknya dengan adanya Pekan Nasional tahun ini bagi masyarakat Provinsi Gorontalo, membuka ruang sebesar-besarnya dari berbagai macam investasi perikanan, perkebunan, terus pertanian, kelautan, dan sebagainya. Sangat besar manfaatnya.
1: Roy juga menambahkan kehadiran ribuan peserta dari berbagai provinsi membuka ruang yang luas bagi masyarakat Gorontalo untuk mengenal berbagai teknologi dan inovasi terbaru. Selain itu, penyelenggaraan PENAS juga dinilai mampu memperkenalkan potensi daerah kepada investor di sektor pertanian, perkebunan, perikanan hingga kelautan. Menurutnya, momentum nasional ini memberikan manfaat besar bagi pengembangan ekonomi daerah sekaligus memperkuat jejaring kerjasama antar pelaku usaha dan kelompok tani nelayan di Indonesia.
0: Pendengar, demikian Jurnal Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Saya Andrianto Sanga, atas nama kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Pendengar, sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
1: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif, dan aktual.

0: kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
1: Hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara.

0: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini. Ini asli produk dalam negeri.
2: Wah.
1: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
3: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
4: RRI.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. RRI.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Baik, sahabat budaya, mengota atau mengodula, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro4 RRI Gorontalo di Umalowali. Pagi hari ini, Tia Ngavani akan temani sahabat budaya semuanya. Dan di Lalipata di jam 8 pagi ya, nantinya ada Tia Pakuni juga yang akan menemani sahabat budaya semuanya di obrolan Pakuni. Pagi ini sudah hari ketiga di pelaksanaan PENAS ke-17 di Provinsi Gorontalo yang diikuti oleh seluruh dari seluruh daerah di Provinsi Gorontalo, dan kita bersyukur karena Gorontalo adalah menjadi tuan rumah untuk pelaksanaan Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo.

0: Baik, sahabat budaya, Mongot atau Mongodula, kita sudah bersama dengan lagu dari daerah kita sendiri, Senam Gorontalo, Senam Tolo Tidi. Mudah-mudahan peserta PENAS 2026 hari ini sudah dengan senam Tolo Tidi ya. Oke, salam sehat buat semuanya, untuk seluruh peserta PENAS 2026 yang saat ini berada di Kabupaten Gorontalo, dan bahkan ada yang juga yang nginap ya di kota Gorontalo. Pokoknya semua hotel penginapan semuanya ada di Gorontalo, itu sebagian besar ya, hampir seluruhnya ya itu terisi. Dan sahabat budaya, kali ini seluruh jamaah haji asal kota Gorontalo yang tergabung dalam kloter 28 itu tiba di hari ini ya, semalam ya, di tanggal 22 Juni 2026 dini hari tadi di jam 1, pemerintah bersama penyelenggara haji sudah menyiapkan proses penyambutan tadi malam, juga konsep sederhana agar jemaat dapat segera kembali ke keluarga masing-masing. Kepala Kantor Kementerian Agama dan Umroh Kota Gorontalo, Abdul Gohar Salilama, mengatakan bahwa seluruh jemaah haji asal Kota Gorontalo ini berada dalam kloter 28 yang dijadwalkan tiba di Makassar sebelum melanjutkan perjalanan ke Gorontalo. Setelah itu mendarat di Bandara Jalaluddin, jemaah akan menuju asrama haji dan diperkirakan tiba sekitar pukul 1 dini hari semalam. Dan jemaah haji kloter 28 yang seluruhnya merupakan jemaah asal kota Gorontalo tiba di Makassar pukul 16 kemarin dan diterbangkan ke Gorontalo pada pukul 23 lebih 10 menit. Dan juga dari kantor wilayah Kementerian Agama dan Umroh Provinsi Gorontalo bersama Kementerian Haji dan Umroh Kota Gorontalo telah menyiapkan seluruh rangkaian penyambutan dan semalam sudah dijalankan. Mudah-mudahan seluruh jemaah haji sekarang sudah di rumah masing-masing ya. Apa kabar nih? Selamat pagi, salam sehat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh jemaah haji kloter 28 OPG Haji Luki Usin bersama ibu yang juga sudah tiba, alhamdulillah. Terus juga Ibu Haja Yulian Yusuf sama Ibu Haja Ulfa Mono Arfa juga, apa kabar? Salam sehat buat teman-teman yang baru saja pulang berhaji. Insya Allah jadi haji yang mabrur dan sehat walafiat sekarang. Dan bahagia kembali bisa berkumpul bersama keluarga tercinta.
1: Barang keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona Budaya Nusantara.

0: jam 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, tradisi Mepokowaso dikenal dalam masyarakat Buton, Sulawesi Tenggara sebagai budaya musyawarah atau menyelesaikan persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Tokoh adat dan warga berkumpul untuk mencari solusi yang dapat diterima bersama. Tradisi ini mengutamakan dialog dan kebersamaan dalam mengambil keputusan. Nilai saling menghormati menjadi dasar dalam setiap proses musyawarah. Masyarakat meyakini bahwa persoalan yang diselesaikan secara bersama akan menghasilkan perdamaian yang lebih kuat. Melalui tradisi ini, hubungan sosial antar warga tetap terjaga dengan baik. Pengetahuan mengenai tata cara musyawarah diwariskan kepada generasi muda. Mepokowaso menjadi salah satu warisan budaya masyarakat Buton yang masih dikenang hingga sekarang. Sekian pas jam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Watia Tiffany Mohi Odu Olo.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Wah, Gorontalo lagi siap menyambut tamu besar nih.
2: Iya dong, Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 akan digelar di Gorontalo, tepatnya tanggal 20 sampai 25 Juni 2026 di kawasan Gor Davitoni, Kelurahan Hepuhulawa, Limboto.
1: Aku dengar pesertanya itu datang dari seluruh Indonesia ya?
2: Betul sekali, lebih dari 7.000 peserta akan hadir. Mereka ini dari kalangan petani, nelayan, penyuluh, pelaku usaha, hingga berbagai komunitas pertanian dan perikanan. Bahkan ya, acara ini juga dijadwalkan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia.
1: Pasti bakal meriah sekali nih.
2: Tentu, selain menjadi ajang silaturahmi nasional, PENAS juga menjadi tempat berbagai pengetahuan, teknologi, dan inovasi terbaru di bidang pertanian dan perikanan. Ada banyak kegiatan edukatif seperti temu karya, asah terampil, studi banding, hingga pameran inovasi. Selain itu, masyarakat juga bisa mengunjungi pasar rakyat dan expo UMKM yang menampilkan berbagai produk unggulan daerah.
1: Menarik nih.
2: Yoi, apalagi tahun ini PENAS mengangkat semangat hilirisasi pertanian dan penguatan rantai pasok digital agar hasil usaha petani dan nelayan semakin bernilai dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
1: Yuk, kita sukseskan bersama.
2: PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 dengan semangat, keramahan, dan kebanggaan sebagai masyarakat Gorontalo.
3: Maju bersama petani dan nelayan untuk Indonesia yang lebih sejahtera.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Oke, sahabat budaya, bubur di Lalo Binde enak, apalagi pakai sagila. Motong buat tak habis sayang. Enak sekali pagi-pagi, kuang dia enak sekali mau makan. Pokoknya begitu. Kalau yang lagi ada masa di Lalo Binde, masya Allah berkah selalu ya. Mau apapun makanannya, ketika kita nikmati dengan rasa syukur, insya Allah itu bikin sehat badan kita ya. Oke, sahabat budaya, mau tato mau ngodula ah, tiang masih temani semuanya di Umalowali untuk hari ini, tepatnya di hari Senin tanggal 22 Juni 2026 ya. Kalau tadi jamaah haji sudah tiba, alhamdulillah sehat selalu buat Ti Haja Ulfa Mono Arfa dan Ti Ibu Haja Yulan Yusuf ya. Apa kabar pagi ini, semoga sehat di rumah sekarang. Terus juga Haji Luki Husin bersama Ibu juga ya. Selamat berkumpul kembali bersama keluarga dan juga handai tolan ya. Oke, pagi ini kita lanjut lagi sahabat budaya, mau tato mau ngodula am. Basnas Bonebolango dan Habitat Mendorong Ekonomi Syariah di Penas 17. Oke, kita lihat infonya pagi ini sahabat budaya. Tentunya sahabat budaya ada beberapa informasi yang coba TNH hadirkan, di mana Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Bonebolango bersama Himpunan Ekonomi dan Bisnis Pesantren Habitren Provinsi Gorontalo memperkuat promosi ekonomi syariah melalui keterlibatan aktif pada Pekan Ekonomi Syariah Gorontalo Pesona 2026 dan Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan 17 tahun 2026. Kolaborasi ini sahabat budaya mau tato mengodula menjadi bagian dari upaya memperluas pemberdayaan ekonomi umat melalui pengembangan usaha berbasis pesantren, peningkatan literasi keuangan syariah, serta penguatan kapasitas pelaku UMKM di Gorontalo. Ketua Basnas Kabupaten Bonebolango yang juga Ketua Dewan Pembina Habitren Provinsi Gorontalo, Tipa Faisal Pakaya mengatakan, Pesona 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah di daerah. Tahun ini Pesona mengusung tema sinergi akselerasi digitalisasi Gorontalo atau Serligo. Tujuannya sahabat budaya ini katanya mempercepat transformasi digital bagi UMKM dan pelaku usaha daerah, sekaligus juga membangun ekosistem ekonomi syariah yang semakin kuat dan berdaya saing. Terus juga menurutnya Habi Trends ini sebagai mitra binaan Bank Indonesia terus mendorong pengembangan usaha pesantren agar mampu meningkatkan kemandirian ekonomi serta menghasilkan produk unggulan yang kompetitif. Pada pelaksanaan Pesona 2026 di Taman Budaya Limboto, Habitren dan Basnas turut mengambil bagian dalam berbagai rangkaian kegiatan yang melibatkan pemerintah daerah, Bank Indonesia, lembaga pendidikan, dan komunitas ekonomi syariah. Lengkapnya sahabat budaya untuk informasi ini silakan sahabat budaya Basnas Bonebolango dan Habitren Dorong Ekonomi Syariah di Penas 17 silakan bisa mengupdate informasinya di portal rri.co.id.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Tuh benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, ndak ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya tak dijaga?
2: Ah, jaga boh, Gen.
1: Bro, bro. Minta uang.
2: Bra, bro, bra, bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
3: Jaga budaya Indonesia.
4: Aktivitas di jalan raya hari ini kembali meningkat. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 nampak memenuhi ruas jalan, mengiringi berbagai aktivitas masyarakat. Hindari penggunaan ponsel saat berkendaraan, karena satu detik lengah dapat berakibat fatal. Jadikan etika berlalu lintas sebagai budaya bersama demi kenyamanan dan keselamatan semua pengguna jalan. Karena di setiap perjalanan, keselamatan adalah tujuan utama.

Iya, Nona masih sendiri. Selamat pagi, semangat pagi, dan tetap bersama dengan Prompet dari Gorontalo. Sahabat budaya, Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di tahun ini tidak hanya menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia, tetapi juga sahabat budaya, itu membawa berkah ekonomi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten Gorontalo. Ribuan peserta yang memadati kawasan Gor Davitoni Limboto di hari Sabtu kemarin itu memberikan peluang besar bagi pedagang untuk meningkatkan pendapatannya. Karena sejak pagi hari sejumlah pedagang itu sebanyak pedagang yang ada ya, sejumlah pedagang makanan dan minuman itu ramai melayani pembeli yang datang dari berbagai daerah. Produk yang dijual juga tergolong sederhana namun menjadi kebutuhan utama peserta selama mengikuti kegiatan. Menu yang paling banyak diminati itu adalah nasi bungkus dan juga nasi dengan tambahan lauk. Harga yang ditawarkan juga relatif terjangkau sahabat budaya, berkisar antara 20 sampai 25.000 per porsi. Selain makanan, aneka minuman dingin juga laris diburu peserta untuk melepas dahaga di tengah padatnya aktivitas dan cuaca yang cukup panas selama pelaksanaan kegiatan. Harga minuman yang dijual bervariasi.

Dari harga yang 5.000, 10.000 per gelas atau kemasan sehingga masih dapat dijangkau oleh para peserta maupun pengunjung. Salah seorang pedagang, Isti, mengaku bersyukur dengan adanya PENAS ke-17 karena memberikan peluang usaha yang cukup besar bagi masyarakat sekitar. Seperti yang disampaikannya, alhamdulillah sejak pagi pembeli terus berdatangan. Yang paling banyak dicari nasi bungkus sama minuman dingin. Dan kegiatan ini sangat membantu pedagang kecil seperti mereka, sahabat budaya. Karena mereka menurutnya meskipun menu yang dijual tidak mewah, kebutuhan peserta terhadap makanan siap santap dan minuman segar itu cukup tinggi sehingga dagangannya cepat habis dibandingkan hari-hari biasa, sahabat budaya. Bahkan Isti berharap dengan kegiatan berskala nasional seperti PENAS dapat terus digelar di Gorontalo karena dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas pedagang. Oke, selamat untuk para pedagang yang saat ini lagi jualan laris manis ya usahanya selama pelaksanaan PENAS di Provinsi Gorontalo.

0: Talos, suara budaya Nusantara.
1: Tahukah Anda, hilirisasi bukan sekadar mengolah bahan mentah, tapi mengubah potensi menjadi nilai tambah. Dengan hilirisasi, hasil tambang, pertanian, dan perikanan diolah dalam negeri. Dampaknya, lapangan kerja bertambah, industri tumbuh, dan ekonomi daerah makin kuat. Hilirisasi juga mendorong lahirnya teknologi, meningkatkan kualitas SDM, serta mempercepat pembangunan berkelanjutan. Mari dukung hilirisasi nasional, karena dari bahan baku lokal, kita bangun masa depan Indonesia yang lebih mandiri dan sejahtera.
2: Duh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
3: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
2: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
4: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Oke, Pangkur Sagu, lagu dari Papua, Sahabat Budaya. Sahabat Budaya, suasana pembukaan PK Nasional Penas Petani Nelayan ke-17 di Sport Center Limboto, Kabupaten Gorontalo itu berlangsung meriah dan semarak 3 hari lalu ya. Pembukaan itu sejumlah kontingen itu mengenakan pakaian adat daerahnya masing-masing. Kontingen Kalimantan Tengah dengan pakaian adat khas daerahnya yang tiba sejak pagi hari di lokasi menjadi daya tarik bagi peserta lainnya untuk berfoto bersama. Selain Kalimantan Tengah, pakaian adat juga yang ditampilkan oleh kontingen Aceh, Kalimantan Timur, Papua Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, sama beberapa daerah lainnya. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengapresiasi kehadiran peserta Penas 17 yang menampilkan beragam keunikan daerah masing-masing. Bahkan Gubernur mengatakan hadirnya ribuan peserta pada Penas 17 ini menunjukkan besarnya antusiasme dan semangat para petani, nelayan, dan pelaku utama sektor pangan untuk terus memperkuat pembangunan pertanian dan perikanan nasional. Ada 3 provinsi dengan jumlah peserta terbanyak, yaitu Sulawesi Utara sebanyak 1.574 peserta, disusul Sulawesi Tengah 901 peserta, dan Kalimantan Timur 667 peserta. Setiap kontingen memiliki cerita perjalanan yang unik dan penuh perjuangan untuk bisa hadir di Gorontalo. Penas ke-17 dibuka oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang ditandai dengan pemukulan polo-palo, yaitu alat musik tradisional Gorontalo. Hadir pada pembukaan itu juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, anggota DPR RI Dapil Gorontalo Rahmat Gobel, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Wakil Menteri Perhubungan, serta sejumlah pejabat pusat dan pimpinan perusahaan yang bergerak di sektor pertanian. Hadir juga Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida Rusli Habibie, Bupati Sofian Puhi, serta sejumlah kepala daerah. Sahabat Budaya, Mokta Tomongo Dula A. Sukses untuk Penas ke-17 di Provinsi Gorontalo yang hari ini sudah masuk di hari yang ketiga.

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya, sudah jam 7 lebih 58 menit waktu Indonesia Tengah. Masih tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Dan kita menanti akan bersama dengan Tipakuni lewat obrolan Pakuni di jam 8 waktu Indonesia Tengah.